0: pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, diantaranya menyuntikan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
1: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
2: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
1: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi gak masalah. Kan uangnya gak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
0: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lebih bagus.
0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
3: Terima kasih.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
3: Yakin stabil.
2: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak Haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
8: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
9: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
8: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
9: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Aropa Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
10: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
9: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
11: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
12: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini 39 ini memang tidak inap ya sama haji. Jadi hanya transit saja, tidak inap, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah. Hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji. Jadi agak sedikit mohon untuk jaga kesehatannya karena langsung ke proses haji.
11: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini, para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
13: Baik, pendengar info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
12: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih bagaimana ya, sudah diperbolehkan dari yang akan datang Saudi ya, ada barang-barang yang boleh dibawa, maksudnya cuma-cuma yang tadi. Oke. Karena memang tidak boleh dibawa. Kalau
13: Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal Debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
15: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
14: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
16: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
14: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
17: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
14: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
18: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
14: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahratin Aljazair.

0: Pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
1: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Peloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Opini Publik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada program Opini Publik edisi hari ini 19 Mei 2026 di hari Selasa ya pendengar. Dan Taufan sudah menyiapkan satu pilihan pembahasan atau topik pada pagi hari ini ya, pada Opini Publik pagi hari ini. Yang ini masih seputar persampahan ya pendengar. Dan kita tahu sebentar lagi kita akan mendekati ya, sepekan, kurang lebih sepekan lagi ya, tepatnya pada hari Rabu pekan depan, insya Allah kita seluruh umat Islam atau umat Muslim di Indonesia akan merayakan Idul Adha. Dan tentunya berbagai aktivitas di Idul Adha, di hari raya Idul Adha nanti akan menambah, berkemungkinan akan menambah, bertambahnya jumlah sampah yang dihasilkan, khususnya ini sampah rumah tangga maupun juga nanti sampah bekas sisa-sisa hewan yang menjadi hewan kurban ya pendengar. Dan tentunya bagaimanakah informasi dan penanganan sampah itu sebaiknya kita lakukan, dan apa saja yang perlu kita lakukan oleh masyarakat. Dan ini tentu perlu kita antisipasi ya pendengar, mengenai sampah ini, bagaimana kita mencegahnya agar sampah ini bertambah jumlahnya. Dan untuk mengawali informasi pada Opini Publik pagi hari ini, ada satu pembahasan ya, ada satu berita. Dan ternyata sampah ini pada 17 Mei seperti diberitakan oleh RRI, ini jumlah volumenya ini menurun ya pendengar ya. Volume sampah harian di Kabupaten Bangka menurun. Dikutip dari rri.co.id, pada 17 Mei 2026 volume sampah harian menurun di Kabupaten Bangka. Dari sebelumnya rata-rata 60 ton menjadi 58 ton per hari atau turun 2 ton. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Vegi Vera Lusianti, mengatakan keberhasilan menurunkan volume sampah rata-rata 2 ton per hari setelah pihaknya melakukan tindakan komunikasi, informasi, dan edukasi secara intensif ke masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bangka, Ismir Rahma Dinianto, ketika itu ya, memastikan tidak ada penambahan TPA baru. Apalagi Kementerian Lingkungan Hidup juga tidak melaksanakan program penambahan tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah ya, pendengar. Dan menurut Ismir, ketika itu mengatakan ada dua lokasi, yakni TPA Kenango dan TPA Belinyu. Belum ada rencana penambahan TPA baru, karena dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga tidak ada program untuk membangun TPS, tetapi lebih ke optimalisasi TPA yang sudah ada, kata Ismir 17 Mei 2026. Ismir menjelaskan dua TPA yang ada masih memungkinkan menampung sampah harian yang masuk. Dan pendengar kita, dan itu informasi pendengar dari rri.co.id, dan kita masih membahas mengenai sampah ini. Dan Anda bisa berpartisipasi bersama kami pada nomor telepon di 0717 94301, kemudian 0811 0811 717 9111. Dan kami nantikan Anda untuk bisa membahasnya mengenai persampahan ini dan antisipasi meningkatnya sampah di Idul Adha ini. Dapat Anda sampaikan kepada kami di nomor 0717 94301, kemudian di 0811 717 9111. Dan sudah bergabung bersama kami ya, satu penelpon, kita coba angkat teleponnya ya. Kita masih mencoba terhubung ya pendengar. Apakah BC bisa terhubung bersama kami? Masih kami upaya untuk terhubung ya pendengar, untuk kita dengarkan bersama-sama opininya. Halo, selamat pagi opini publik. Halo, selamat pagi opini publik. Sepertinya belum terhubung dengan baik ya suaranya, belum terdengar. Masih kami nantikan Anda pendengar untuk berpartisipasi bersama kami di Pro 1 Sungai Ilir, kanal informasi dan inspirasi dalam program Opini Publik. Dan pendengar, kita membahas ya mengenai persampahan ya pendengar, di mana jumlah sampah ini biasanya meningkat nih menjelang Idul Adha atau hari besar keagamaan. Halo, selamat pagi Opini Publik. Halo, selamat pagi Opini Publik. Apakah masih belum terdengar ya sepertinya? Apakah suara saya terdengar? Mungkin belum bisa terhubung dengan baik ya pendengar. Kita masih menantikan untuk Anda untuk berpartisipasi bersama kami di Pro 1 Sungai Ilir, kanal informasi dan inspirasi, di 0717 94301, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111. Halo, selamat pagi Opini Publik. Halo, selamat pagi Opini Publik. Apakah sudah terhubung? Sepertinya masih belum ya, mengalami gangguan. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Ilir, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Nah, masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan dalam opini publik pagi hari ini, kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi ya pendengar, membahas mengenai topik kita pagi ini, yakni antisipasi sampah dan juga antisipasi sampah khususnya menghadapi Hari Raya Idul Adha mendatang. Dan kita tahu ya pendengar, aktivitas rumah tangga biasanya ini menyambut Idul Adha ini cukup tinggi ya, cukup banyak. Dan tentunya aktivitas tersebut juga biasanya diikuti dengan bertambahnya sampah, menghasilkan sampah. Dan bagaimana kita harus melakukan berbagai langkah untuk mencegah sampah ini menumpuk ya pendengar. Dan sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi opini publik.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya terhubung dengan siapa? Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Dengan siapa dan di mana?
1: Haji Ervan bin Batu Rusak. Maaf, dengan siapa nih?
0: Dengan Taufan, Pak.
1: Oh, Pak Taufan. Okay.
0: Ya? Iya. Pak Haji Ervan ini ya?
1: Erham,
0: Pak. Arham?
1: Erham.
0: Erham?
1: Ya, siap.
0: Oke, okay. Erham ya di Batu Rusak. Oke, mungkin bisa disampaikan bagaimana opininya dan bagaimana harusnya kita untuk mencegah sampah ini jelang Idul Adha.
1: Sampah ya.
0: Silakan.
1: Mudah-mudahan hari ini kebetulan kepala dinas kita yang baru ya Pak Boy selaku kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Bangka ya.
0: Ya.
1: Dengan kepala dinas yang baru bisa meneruskan perjuangan yang sudah dilaksanakan Pak Isnir, sehingga ke depan kita cukup bangga dengan penurunan sampah dari 60 ton per hari menjadi 58 ton per hari. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Masyarakat Kabupaten Bangka lebih mengerti, lebih percaya diri untuk tidak membuang sampah ke sembarangan tempat.
0: Oke, baik.
1: Sehingga tidak mempersulitkan bagian kebersihan sampah Kabupaten Bangka untuk mengangkutnya, di mana telah disiapkan kontainer-kontainer tempat-tempat sampah yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bangka, sehingga ke depan harapan kami selaku masyarakat tidak ketemu lagi yang namanya TPS liar yang berkeliaran di Kabupaten Bangka itu Pak ya. Yang penting masyarakat punya kesadaran untuk mengelola sampah. Minimalnya ngurus sampah rumahnya sendiri untuk tidak dibuang ke sembarangan tempat ini Taufan ya.
0: Oke, baik.
1: Yang dapat kami sampaikan kepada Bu Egi, Kabid Persampahan Kabupaten Bangka, tetap semangat sahabat kami, seluruh tim yang terlibat, mudah-mudahan ke depan masyarakat lebih peduli untuk mengelola sampah. Kasihan TPA kita nantinya tidak kuat menampung beban sampah kalau tidak diolah dengan baik oleh masyarakat setempat. Ini mungkin Bung Topan yang dapat disampaikan dari Batu Rusak. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Bapak Erham dari Batu Rusak, penelpon pertama kita dalam program Opini Publik. Beliau menyampaikan mengapresiasi ya penurunan jumlah sampah harian ya. Volume sampah, penurunan volume sampah di Kabupaten Bangka ini, di mana ini menurun ya, seperti yang disampaikan oleh laporan dari reporter kami Ivan Sona Alham tadi, menyampaikan bahwasannya sampah ini dari 60 ton turun menjadi 58 ton, atau turun 2 ton ya. Dan baru-baru saja ini ya kami sampaikan juga, sudah kami beritakan juga ya di RRI ya pendengar, bahwasannya Pak Boyandra ini baru saja dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Dan tentu ini menjadi harapan baru bagi masyarakat dan Kabupaten Bangka ya. Semoga penanganan sampah di Kabupaten Bangka ini semakin baik. Dan pendengar, Anda masih bisa berpartisipasi bersama kami di 0717-94301, kemudian di 0811-717-9111. Dan bagaimanakah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah bertambahnya sampah, menumpuhnya sampah ini, dan juga mencegah bertambahnya sampah di bulan-bulan menjelang Idul Adha ini ya, sepekan lagi kurang lebih ya. Dan sudah terhubung bersama kami pendengar, ada Bapak Puji di Daniel. Halo, selamat pagi opini publik Pak Puji.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Wow. Bung Haris ya.
0: Taufan.
2: Bung Taufan.
0: Iya.
2: Oke. Mirip suaranya.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke, kita sehat, masih
2: Bung.
0: Alhamdulillah kita alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Dan kita masih membahas ini, Pak.
2: Harapannya Haji. Sih harapannya sih gitu juga sih buat all crew ya.
0: Iya.
2: Biar tetap eksis. Biar tetap sekali di udara, tetap di udara.
0: Amin gitu. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Pak Puji. Oke, okay, baik.
2: Yeah. Okay. Yang pasti sih topiknya cukup menarik ya.
0: Benar.
2: Terus yang pertama saya ucapkan nih buat Pak Boy ya. Selamat mengemban amanah baru ya. Karena belumnya kan ngurusi pendidikan.
0: Betul.
2: Nah, terus sebelumnya nah, sekarang mengemban amanat baru ya. Semoga ya, tetap sehat dan sukses selalu ya. Harapannya sih kalau permasalahan sampah ini kan bukan hanya di kota besar saja, terutama di Sungai Liat misalnya, tapi kan menyeluruh ya. Apalagi beliau kan lingkungan, bukan hanya sampah saja, tapi lingkungan hidup itu menyeluruh ya, dari mulai kota sampai ke ujung pelosok. Terkait masalah lingkungan hidup ya, harapannya kami selaku pemerintah desa ya dapat lebih bersinergi lah, dapat lebih sinergi dengan pemerintah desa sehingga terkait lingkungan hidup ini dapat lebih teranu lah, tertangani dan lebih terkoordinir gitu. Karena saya tahu dengan Pak Boy ya, saya cukup akrab dengan beliau, jadi dan beliau cukup fair ya, cukup aware menerima masukan ya, dan saya sangat senang betul karena terutama ya sekarang permasalahan lingkungan hidup itu harus benar-benar kita galakkan. Jadi dengan lingkungan sehat berarti akan tercipta SDM yang sehat juga gitu. Itu kalau namanya Bung Papan.
0: Oke, baik.
2: Jadi ya saya sangat anu, tapi ya kita perlu kerja keras ya, karena untuk lingkungan hidup ini bukan itu tadi, bukan hanya kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Provinsi, ya, ataupun pusatnya, tapi semua elemen masyarakat itu besar kecil, tua muda, jadi harus saling sinergi, ya, harus saling sinergi sehingga itu tadi lingkungan sehat tercipta SDM yang sehat juga gitu.
0: Terima kasih Pak Puji dari Deniang atas opini ya. Tentu kita sama-sama harapkan ya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, baik. Itulah tadi mendengar opini dari Pak Puji ya dari Deniang, dan tentu kita sama-sama harapkan ya, opini yang baik sekali tadi dari Pak Puji bahwa ini bukan menjadi tugas dari pemerintah saja, tetapi ini tugas bersama kita untuk memastikan kebersihan di lingkungan, yakni salah satunya dengan menjaga sampah itu ya, tidak membuang sampah sembarangan. Dan selamat pagi opini publik.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Pak Azadin di Bangka Tengah ya?
3: Bukan, ini Bung Topan. Apa ya, kalau Bung Topan tahu ini suara ini?
0: Ini Pak Azadin, benar. Apa Topan salah nih?
3: Pak Sofian.
0: Oh, Pak Sofian. Mirip suaranya, maaf Pak. Saya pikir Pak Azadin. Pak
3: Sofian dari Balunijuk.
0: Pak Sofian di Balunijuk. Oke, maaf Pak. Saya nebak-nebak ternyata suaranya mirip.
3: Kita mendengarkan kita dari Batu Rusa tadi Pak Haji Hair.
0: Oh iya. Betul, tadi ada Pak Irham tadi.
3: Iya, Bung Topan.
0: Maaf, Pak. Oke, silakan Pak opininya berkaitan dengan penanganan sampah ini.
3: Ini jadi Pak Irham, saya kan sering ke ke airannya Pak Bung Irham.
0: Iya, betul.
3: Jadi lihat sampah di pinggir sungai itu akan mengalir ke sungai, kayaknya sampah sebelah kiri dari sini kita masuk dari Kapolsek ini. Jadi saya lihat berantakan itu. Aduh, Pak Haji Irham, jadi memang jangan dibuang ke sungai itu, dibuang kemana nanti, jangan sampai ditimbun situ. Saya lihat memang bersih di luarnya, tapi di alur sungai saya lihat ini menjadi penyumbatan anu juga. Itu kan alir sungai itu sampai ke Kuala sana itu. Itu tolong diperhatikanlah orang-orang yang anu Bung Topan ya, bukan kita anu, sama-sama lah kita, soal kita kecamatan kita.
0: Oke, baik.
3: Itu pada Adira, maaf bukan di cerewet dalam anu, kita kebersamaan.
0: Oh, oke, okay, baik.
3: Jadi itu Bung Elham, Pak Jirham, mohon maaf bukan di Celote, Pak Sofyan, ini tahu sendirilah kita dulu di politik ini.
0: Di kawasan mana tadi Pak? Air Anyir ya Pak?
3: Air Anyir, Jalan okay. Air Anyir.
0: Jalan Air Anyir ya?
3: Okay. Itu cukup kan. Terima kasih Bung Topan ya.
0: Oke, okay, sama-sama. Bila
3: topik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Pak Sofyan dari Balun Ijuk menyampaikan adanya sampah di wilayah Air Anyir tadi ya. Di sekitar jalan Air Anyir tadi sampah di pinggir sungai itu dikhawatirkan ini terbuang atau mengalir ke sungai seperti itu ya. Dan semoga ini bisa ditindaklanjuti dan semoga ini menjadi pengingat kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar tidak ada sampah yang dibuang sembarangan. Dan masih ada yang bergabung kembali, kita angkat teleponnya. Halo, selamat pagi, opini publik.
4: Opini publik juga. Assalamualaikum Bung Anu, Bung Topan.
0: Waalaikumsalam, ini Bung Zulfaizar ya dari Bangka Selatan ya. Oke, silakan Ovi ini ya berkaitan dengan persampahan ya. Ini
4: ya, kalau pejabatnya bilang jangan tidak akan membuat apa tuh TPA baru ya, mereka lah yang paling tahu ya Bung Topan ya. Dan masih bisa untuk memaksimalkan yang ada ini.
0: Betul.
4: Kemudian kalau masalah sampah ini, kesadaran masyarakat juga perlu ini, Bung Topan.
0: Betul sekali, Bung Zulfaizar.
4: Perlu sekali.
0: Iya.
4: Nah, kesadaran masyarakat lah kadang-kadang yang susah diatur, kadang-kadang buat sampahnya kadang-kadang berantakan. Kalau kami di kampung ini mudah, Bung Topan, pakai plastik aja dibungkus-bungkus ya, entah berapa puluh bungkus. Nah, nanti diangkut sama mobil.
0: Aman
4: masih. Nah, memang masih memenuhi syarat mungkin untuk pembuangan. Tapi ya sama saja lah saya pikir.
0: Oke, okay, baik.
4: Kira-kira begitu kesadarannya. Okay. Kesadaran masyarakat perlu juga diperhatikan lah. Maka itu perlu konsentrasi lah apa tuh untuk bersama-sama ya, konfirmasi dengan ini dengan masyarakat, para pejabatnya. Jadi ketemu apa yang jadi masalah di sana bisa ketemu nanti. Kalau sendiri berjalan sendiri ya enggak ketemu masyarakatnya, caranya mau begini, pejabatnya cara begini ya berat sekali. Artinya mudah-mudahan lah masalah ini bisa diatasi lah. Masalah sampah ini memang sangat rumit sekali ya, sangat ini apa tuh sangat sensitif sekali lah. Yang namanya sampah Bung Topan ya, ya harus di ini harus diperlakukan secara baik lah.
0: Baik.
4: Sehingga mereka sehingga sampah ini tidak menjadi mengganggu untuk seluruh masyarakat.
0: Betul sekali.
4: Karena masyarakat ini juga pengaruhnya kepada masyarakat banyak juga. Nah, jadi mudah-mudahan masalah sampah bisa diatasi. Ya, terima kasih lah Pak Boy udah duduk di ini kan, di lingkungan hidup. Mudah-mudahan. Betul. Ini tugas berat Pak Boy.
0: Betul sekali.
4: Ya, harus deh.
0: Dan memang beliau concern sekali Ma, urusan persampahan ini sepertinya dari sebelumnya.
4: Iya, ya Pak Boy harus dekat-dekat sama masyarakat lah ya. Karena yang ini apa tuh kan besar di sana masyarakat yang kadang-kadang bikin gaduh, bikin susah apa tuh repot apa tuh petugas sampah ini. Karena sampah berlamburan di jalanan apa dan sebagainya itu. Mudah-mudahan teratasi lah.
0: Oke, okay, baik.
4: Kita apa melihat masalah ini perekonomian kita Bung Topan ya.
0: Ya, silakan.
4: Ya BI kita ini selalu sulit Bung Topan untuk melakukan dobrakan dan sebagainya baik masalah investor, ekspor, impor dan sebagainya.
0: Baik.
4: Dan apa? Dolar kita ini jauh selalu jauh tinggi ya naiknya Bung Topan. Dulu kita berharap ya dulu waktu 15.000 dulu kita berharap turun nanti 14, 13, mungkin 12.000 aman. Betul. Tapi rupanya nggak bisa juga mungkin naik juga ya sampai 16 sekarang hampir 17 ya.
0: Iya.
4: Nah, ini berat. Orang investor pasti apa tuh menawarkan yang lebih murah. Misal kita tawarkan yang mahal, mereka menawarkan yang lebih murah.
0: Betul.
4: Inilah susah untuk menjadi apa untuk dobrakan selanjutnya ke apa tuh untuk meningkatkan perekonomian kita ini. Okay. Ditambah lagi Amerika memang tidak senang juga sama kita mungkin ya. Saya rasa ini mudah-mudahan perekonomian kita semakin baik.
0: Amin lah. Ya Rabbal Alamin. Semoga semakin membaik ya.
4: Iya, semakin baik. Apa rupiahnya semakin menguat.
0: Semakin menguat, betul.
4: Jadi kita orang-orang kecil ini tidak kesusahan. Terima kasih lu Bang Tepan ya.
0: Oh, oke, okay, baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Bung Zulfaizar dari Bangka Selatan yang menghubungi kita dalam opini publik, tergabung dalam diskusi kita pagi ini. Dan kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta,
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: dan inspirasi.
1: Dan perkara Anda masih bersama kami di program Opini Publik. Dan sudah ada juga yang bergabung melalui WhatsApp ya, ada Dian di Ripan. Dian mengatakan, Balunijuk itu jadi contoh, mulai dari simpang lampu merah sampai dengan kampung Balunijuk itu bersih dari sampah dan rumput liar dan pasir di jalan juga. Benar enggak tuh? Tok Sopian, kata Dian di Ripan. Dan terima kasih Bang Dian di Ripan sudah berpartisipasi dalam Opini Publik pagi ini. Dan akan kami bacakan satu pilihan informasi ya pendengar, mengenai Pak Boyandra tadi ya. Boyandra siapkan strategi untuk memimpin DLH Bangka. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka akan melakukan berbagai strategi untuk memastikan lingkungan selalu terjaga kebersihannya. Hal itu diungkapkan oleh Boyandra usai dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Senin pagi 18 Mei 2026. Boyandra mengungkapkan akan melakukan kerjasama dengan pemangku kewilayahan dari tingkat RT, Kepala Lingkungan, Babinsa, dan Babin Kamtibmas untuk memantau kondisi lingkungannya setiap hari. Boyandra juga menambahkan walaupun sudah ada tim sapu jagat, kepedulian dan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan tetap ditingkatkan. Di mana Boyandra sebelumnya menyatakan akan dibentuk tim sapu jagat, selain mobil-mobil besar itu akan juga dibuat tim sapu jagat jam 10 dan tim sapu jagat sore. Dan ini mudah-mudahan sampah yang berserakan akan dapat teratasi dengan baik. Dan selain itu, mudah-mudahan investor akan juga mencoba untuk pabrik pencacahan sampah dan sudah dikomunikasikan. Mudah-mudahan tahun ini dapat dibangun di Sinar Baru dan sudah saya datangi lokasinya 2 hari yang lalu, kata Pak Boyandra ya, yang sudah melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan berharap masyarakat bisa melakukan jual sampah plastik langsung seperti itu. Sementara itu Bupati Bangka Ferry Insani usai melantik kepala DLH berharap mewujudkan Sungai Liat yang menjadi kota yang bersih. Kalau lingkungan hidup, pastinya kita akan menuju kota yang bersih. Kemudian penerapan co-billing dan kepatuhan orang membayar retribusi, kata Ferry Insani. Dan itulah satu pilihan informasi tadi yang mendengar dari Pak Boyandra yang menyatakan bahwasanya ada tim sapu jagat yang dibentuk. Selain itu juga akan komunikasi yang baik dengan sedang dibangun ya. Apakah benar dan sudah ada rencana ya, katanya tadi rencana pembangunan pabrik pencacah sampah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan rehat sejenak. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Opini Publik pagi hari ini, edisi 19 Mei 2026. Dan kita masih membahas ya, bagaimana penanganan sampah di Kabupaten Bangka dan bagaimana antisipasi yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan lingkungan kita. Dan sudah ada yang kembali bergabung bersama kami di Opini Publik pagi ini. Dan masih terputus sepertinya, melihat kami nantikan kembali Anda untuk berpartisipasi bersama kami di 0717943011, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Sekali lagi kami sampaikan, mendengar Anda bisa menghubungi kami dalam nomor telepon 0717

0: 94301 kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111. Halo, selamat pagi Opini Publik.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Opini Publik Bang Topan.
0: Oke, baik, ini Bung Leman ya di...
1: Iya betul, Kota Agung Tanggamus Lampung. Bang Topan, baik. Cuaca pagi ini panas Bang Topan.
0: Sama dengan Sungai Liat.
1: Iya,
0: panas ini.
1: Iya, sama panas cuacanya.
0: Oke, baik. Pembahasan pagi hari ini kita mengenai penanganan sampah ini, apalagi menjelang Idul Adha ini. Bagaimana opini dari Bung Leman?
1: Iya, betul sekali Bang Topan. Yang namanya sampah itu kan ada yang sampah yang berguna dan juga tidak ada yang tidak berguna Bang Topan. Ya, kita pilih Bang Topan yang sampah yang bisa dijual gitu Bang Topan. Jangan sampah itu jadi semuanya gitu, dikumpulkan gitu. Dan juga jangan dibuang ke sungai atau di got Bang Topan.
0: Betul.
1: Kita ini sampah bekas makanan ataupun rumah tangga Bang Topan, itu menyebabkan penyakit dan juga bikin sungai itu bikin bau Bang Topan.
0: Betul sekali.
1: Itu Bang Topan. Jadi buanglah pada tempatnya Bang Topan.
0: Oke, baik.
1: Jadi kalau dibuang ke sungai itu kadang-kadang begini Bang Topan. Itu sungai itu kan bisa untuk dipakai, untuk dikonsumsi, untuk mandi dan sebagainya Bang Topan. Dan gunakanlah, buanglah kapal pada tempatnya gitu Bang Topan. Jangan.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu tadi ya, Bung Leman dari Tanggamus Lampung yang menyampaikan opininya bahwasanya kalau sampah kita buang sembarangan ke sungai itu sangat membahayakan, bukan hanya kepada habitat ya, sebagai habitat berbagai jenis ikan di dalamnya, tetapi juga kita yang juga kembali menggunakan air sungai itu ya. Dan juga sampah ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja ya pendengar, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama agar bisa sama-sama kita bersihkan, agar bisa kita lakukan sebaik mungkin sehingga tidak merusak atau mengotori lingkungan kita. Dan tentunya pendengar, Anda masih bisa bersama kami untuk menyampaikan opini Anda di nomor 0717 9411, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111. Dan kami informasikan kembali pendengar, Anda bisa menyampaikan kepada kami 0717 9411, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111. Dan sepertinya sudah ada yang kembali terhubung ini ya, bersama kami ada Bapak Salasito. Halo, selamat pagi Opini Publik, Bapak Salasito.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salasito, kita membahas mengenai penanganan sampah ini, khususnya ini menjelang Idul Adha ini, di mana aktivitas rumah tangga akan sangat tinggi. Kalau menurut Pak Salasito bagaimana?
2: Jadi ini kedua ya, yang kedua dalam masalah sampah di RRI ini.
0: Oke, silakan Pak.
2: Ya, jadi masalah sampah ini sebenarnya masalah sikap mental.
0: Betul.
2: Itu yang harus di kampanyekan. Dan ini sebenarnya dimulai dari kecil untuk membentuk sikap mental ini.
0: Oke.
2: Sadar bahwa sampah itu bikin masalah penyakit. Bau ya. Artinya polutan juga ya. Ada gas karbon ya di situ.
0: Oke.
2: Jadi untuk sikap mental ini, itulah yang melahirkan suatu kepedulian. Sadar bahwa hidup itu harus sehat. Nah, ini tidak berpengaruh pada materi maupun pendidikan.
0: Betul.
2: Karena di jalan saya ini ya ada tanah kosong ini, lewat Gerindra itu. Di belakang saya ini juga itu setiap hari saya lihat yang berpakaian seragam dan yang bermobil itu buang sampah di pinggir jalan. Pernah saya tegur,
0: ya.
2: Cuma akhirnya saya sadar, orang malah seneng dengan saya, malah pasal benci ya.
0: Oh, waduh.
2: Apalagi saya pedagang ya.
0: Oke, di daerah mana itu?
2: Ini daerah Jalan Padang Baru ini.
0: Jalan Padang Baru
2: lewat
0: ya,
2: toko
0: Pak?
2: Saya ini, lewat toko saya ini, itu tempat orang buang sampah di pinggir jalan. Wah. Mending kalau sampah ya, itu malah bangkai, bangkai hewan, anjing, kucing. Astaga. Ya itu dibuang di situ. Di pinggir jalan, bukan ke tengah, bukan ke dalam ya. Kalau ke dalam masih mending lah.
0: Di pinggir jalan nah, ya Pak?
2: Kita, ya, itu pemerintah desa melalui Pak Kades Tony itu saya sudah pernah tegur. Dan dia mengatakan saya sudah nyerah Pak Cito.
0: Waduh.
2: Jadi saya mau ngomong apa lagi? Mm-hmm. Gak bisa lagi. Karena ini sudah sikap mental. Sikap mental itu susah dirubah. Jadi kalau masalah pengempah sebenarnya setback ke belakang, saya sudah melakukan dulu penelitian waktu saya di LSM ya, itu sampah pasar itu kalau kita pilah yang basah dengan yang kering, maksudnya sampah plastik dan kaleng itu bisa menghasilkan uang. Yang basah itu kalau kita hamparkan dalam satu hamparan, yang tumbuh itu biasanya lebih dulu itu bisa jagung, timun, labu ya. Itu tahap pada tahap awal. Tahap kedua itu ada pohon kates, pepaya. Nah, tahap ketiga baru tanaman keras. Nah, ini membuat saya dan kawan-kawan itu melakukan studi banding ke Bantar Gebang. Ternyata di Bantar Gebang sana, saya dan kawan-kawan juga di demo.
0: Waduh.
2: Oleh pemulung itu. Nah, di pemulung. Ya, pemulung itu berkata, ini anak saya ini 7 orang, semuanya sarjana karena sampah. Nah, itu. Nah, rencana kami waktu itu, mau kita bawa sampah sampah itu untuk menimbun eks tambang PT Kubatin di Merapi 4. Nah, dengan dasar hasil penelitian tadi. Nah, kita dapat kompensasi dari Pemda Kota Jakarta itu 3 miliar. 2 miliarnya untuk PAD, untuk Bangka waktu itu ya.
0: Iya.
2: Nah, 1 miliarnya untuk BSM. Tapi kami setelah pulang oleh tokoh masyarakat Koba dikatakan di demo lagi. Ya. Bahwa Kobak jangan dijadikan tong sampah. Jadi di Jakarta kita di demo, di Bangka pun kita di demo.
0: Betul.
2: Nah, itulah sedikit gambaran tentang sampah. Oh. Ya, jadi tinggal kesadarannya saja melalui sikap mental.
0: Oke, baik.
2: Sikap mental ini saya yakin akan ditentukan oleh keluarga juga ya.
0: Oke.
2: Ya, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salasito yang sudah bergabung dalam Opini Publik pagi ini, dan kita akan rehat sejenak. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di pukul 8.40 ini kami akan kembali menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Anda. Dan perakiraan cuaca akan disampaikan oleh Bapak Slamet dari BMKG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Silakan laporannya Pak Slamet.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Saya Slamet Supriyadi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiran cuaca seputar Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari ini didominasi cerah berawan, sedangkan potensi hujan petir berada di Kecamatan Belinyu Roselip, Kabupaten Bangka, Kecamatan Sungai Selan Bangka Tengah, Kecamatan Pulau Besar Bangka Selatan. Potensi hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kabupaten Bangka Barat seluruhnya kecuali Kecamatan Tempilang, seluruh Kabupaten Bangka, Kecamatan Koba Bangka Tengah, Kecamatan Payung Simpang Rimba Air Gegas, Tobali Tukarsade untuk Bangka Selatan. Sedangkan siangnya menjelang sore hari nanti cuacanya didominasi cerah berawan. Sementara potensi hujan petir juga berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Jebus, Kelapa Tempilang, Bangka Barat, Kecamatan Belinyu, Reosilip, Bagam Puding Besar, Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah, Kecamatan Air Gegas, Tobali, Pulau Besar, Simpang Rimba, Payung untuk Kabupaten Bangka Selatan. Sementara untuk potensi hujan ringan, berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Paritiga, Simpang Teritip, Bangka Barat, Kecamatan Pemali, Merawang, Kabupaten Bangka. Potensi hujan ringan berpotensi juga di seluruh wilayah Kota Pangkal Pinang. Sementara untuk hujan ringan Bangka Tengah potensinya ada di Kecamatan Simpang Katis, Pangkalan Baru, Namang, dan Koba. Sementara pada malam hari nanti cuaca didominasi berawan, sementara potensi hujan ringannya ada di Kecamatan Simpang Rimba, Pulau Besar, Bangka Selatan. Untuk dini hari hingga pagi hari cuacanya didominasi berawan, potensi hujan ringan berpotensi di Kecamatan Belinyu Bangka dan seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 64 hingga 97%. Angin dominan bertiup dari utara dengan kecepatan antara 1 hingga 17 km per jam. Kita beralih ke perakiran gelombang. Potensi tinggi gelombang seluruh perairan Pulau Bangka dan sekitarnya dan seluruh perairan Pulau Belitung, perairan Selat Glasa, perairan Selat Bangka, tinggi gelombang yang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung dan sekitarnya di media sosial kami @info.bmkg.pkp atau bisa lihat lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, maksud kami, Bapak Boyandra. Dan kita sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Boyandra.
3: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Boyandra. Sebelumnya kami mau mengucapkan nih, selamat dulu atas pelantikan Bapak ya.
3: Oh ya, makasih Bung Dudi.
1: Oke, dengan Taufan ini Pak.
3: Sorry, Bung Taufan.
1: Oke, baik Bapak. Pak, ini kan sebentar lagi kan menjelang Idul Adha nih kan. Tentunya ini biasanya kan aktivitas masyarakat khususnya di rumah tangga ini kan sampah itu kan biasanya kan bertambah banyak. Nah, bagaimana Pak? Bisa Bapak sampaikan Pak, bagaimana kondisi kebersihan dan persampahan di Kota Sungai Liat dan sekitarnya ini Pak sampai dengan hari ini?
3: Ya, makasih Bung Taufan. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah mengumpulkan tim. Nah, ya. Ada tim kebersihan nih yang di lapangan, tim di lapangan yang pastinya. Ada namanya tim gercap, tim gerak cepat. Jadi betul. Pakai mobil pickup dia itu Bung Taufan. Oh, okay. Jadi kemarin itu ada satu, saya tambah dua. Jadi dua nih. Ada pagi tim gercapnya, ada sore tim gercap. Jadi sampah-sampah yang berserakan yang mendadak, mungkin masyarakat dibilang belum paham, sudah paham, tapi perilakunya belum bagus kan. Nah, okay. Ini kita ambil, namun nanti kita berharap ada perubahan, tidak ada lagi buang sampah misalnya di depan di jalan dekat Kejari kemudian Framil itu Bung Taufan lewat pagi-pagi, waduh, padahal malam kami minta jam 11 belum lah, setengah 12 belum, ternyata mungkin subuh kelihatannya. Ya, tapi tidak apa-apa ya, kita nanti ya, mohon maaf lah, tidak apa-apa, nanti kita foto BN-nya atau dia membuang sekali kita sampaikan, kita kasih informasi ke dia, mohon bantuan untuk berikut tidak lagi, kan gitu.
1: Betul.
3: Nah itu Bung Taufan ya, kami berharap lah sebenarnya, mohon bantu kami lah ya, kan tempat sampah ada, kemudian di lingkungan kita kan sudah dibentuk ada pengambilan sampah tapi berbayar Bung Taufan, memang betul. Kalau bersih itu memang perlu biaya Bung Taufan, maka saya berharap nantinya Bung Taufan akan kita buat surat edaran nih yang pasti terutama ke toko-toko udah pasti sudah ada. Namun saya lihat setelah subuh berkeliling nih, saya lihat ini Bung Taufan ada toko yang sudah bersih ya, sampah itu sudah ditempatkan di depan, ada toko yang tutupnya sudah itu tidak dibersihkan malam itu. Wah, nah harapan saya nanti semua toko sebelum bertutup maka sudah dibersihkan. Besok pagi-pagi ngelihat enak dipandang Bung Taufan. Ya. Okay, yang pertama, yang kedua, untuk persiapan menjelang Idul Adha insyaallah Bung Taufan, kami sudah siap tadi tim, saya sudah perintahkan ke Sekdis dengan kabidnya buat tim biasanya kerjanya pagi sampai siang, mungkin untuk lebaran kita berharap malam pun sore sampai malam dia akan bekerja mengambil sampah-sampah yang sudah ditempatkan oleh masyarakat di depan rumah atau di tempat TPS yang sudah kami siapkan. Okay, nah itu insya Allah mudah-mudahan ya kami akan siap untuk bersih-bersih yang pastinya.
1: Okay, baik. Okay, terakhir ini Pak, apa pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Pak untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan ini Pak?
3: Ya, jadi gini, saya menyampaikan kepada masyarakat, mohon bantuan kami, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Dan hari ini kami, Bung Taufan, tolong pahami sedikit, di SMP 2, okay. Itu ada dua tempat sampah yang benar-benar masyarakat membuang dengan sembarangan. Hari ini kami mulai tutup, ya, okay. Dan tolong, ya tolong buanglah sampah di tempat yang benar-benar sudah kami siapkan. Ya, okay, tidak ada lagi berserakan. Karena kasihan juga SMP kita buang sampah kan tidak mungkin Bung Taufan. Di SMP kan tempat pendidikan Bung Taufan ya.
1: Betul.
3: Maka masyarakat mohon bantuan mulai besok tolong yang buang sampah di SMP 2 itu tolong cari tempat TPS yang sudah disiapkan. Itu mungkin pesan saya Bung Taufan. Dan okay. Untuk lebaran insya Allah mudah-mudahan kami siap melayani masyarakat dengan baik. Tetapi jangan lupa tempatkan sampah di tempat yang baik. Oh. Kami akan ambil nantinya. Itu mungkin Bung Topan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Boyandra atas penjelasan lengkapnya mengenai penanganan sampah di wilayah Kota Sungai Liat dan sekitar.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Bung Topan, mantau-mantau nih.
1: Oh. Alhamdulillah nih. Oke, tim di lapangan nih. Selamat melanjutkan tugasnya kembali Pak Boyandra. Siap. Sehat selalu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dan berkat itu tadi ya Pak Boyandra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka yang baru saja kita hubungi dalam program Opini Publik pagi ini. Dan berdengar tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pro 1.

Dan pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam program Opini Publik pagi hari ini akan segera berakhir. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dengan menghubungi, dengan berpartisipasi bersama kami dalam program Opini Publik. Dan juga terima kasih untuk narasumber yang sudah terhubung bersama kami tadi, Pak Boyandra ya. Dan kita akan tetap bersama, dan saya Taufan Libero akan tetap bersama dengan Anda pendengar sampai dengan pukul 12 nanti. Jadi tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi
2: ngapa?

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: inspirații.
1: Dan pendengar, kita di pukul 9 lewat 10 waktu Indonesia Barat ini akan dihadirkan kembali, akan kami hadirkan kembali informasi mengenai kegiatan pasar murah di Pasar Impres Sungai Liat. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Ratna Agusari. Silakan laporan Anda.
2: Iya, baik pendengar, di mana Anda berada saat ini di Pasar Impres Sungai Liat, pendengar tempatnya di Kelurahan Semenanggi sedang berlangsung untuk kegiatan pasar murah. Dan juga pendengar, kami lihat sejumlah barang kebutuhan seperti beras, kemudian cabai, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya, ada juga gula pasir, pendengar ya, yang pasti ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian Bangka Belitung untuk menghadapi Hari Besar Keagamaan Idul Adha. Dan memang pendengar, untuk saat ini informasi dari Bulog, pendengar, 2 ton beras sudah habis terjual. Dan untuk saat ini, Bali, apakah ada penambahan dari Bulog berkaitan dengan beras SPHP yang saat ini sudah habis diserbu oleh masyarakat, pendengar, dengan harga Rp59.000 per karung. Namun yang pasti, pendengar, untuk harga kebutuhan lainnya seperti cabai, harganya memang lebih murah dibanding di pasaran. Ada penambahan nggak bulan ini? Dan pendengar, memang dengan tingginya saat ini untuk harga bawang merah, bawang putih, ini juga dilakukan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan di pasaran, mengingat juga di pantauan seperti yang kami tahu juga di pasar higienis seperti bawang merah itu sudah kisaran harga Rp55.000, Rp58.000 per kilogram. Sementara di sini masih berkisar, memang harga lebih murah di pasaran, berkisar Rp38.000 hingga Rp40.000. Dan juga pendengar, di mana untuk kegiatan pasar murah ini, ini hanya berjalan satu hari ini, dan informasi yang kami dapat dari Disperindak Provinsi, ada beberapa daerah seperti Bangka Tengah dan juga Pangkal Pinang yang juga menyelenggarakan kegiatan operasi pasar murah ini. Pendengar, demikian untuk informasinya, saya melaporkan dari Pasar Impres Sungai Liat, kembali ke Taufan di studio.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di pukul 9.25 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda dari rri.co.id. Menteri Keuangan dan BI optimis rupiah kembali menguat pada Juli 2026. Nilai tukar rupiah yang belakangan tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dinilai masih berpeluang kembali menguat dalam beberapa bulan mendatang. Peluang penguatan itu diperkirakan terjadi seiring meredanya tekanan eksternal dan faktor musiman di pasar keuangan. Pemerintah dan Bank Indonesia menilai pelemahan saat ini lebih dipengaruhi sentimen jangka pendek dan faktor musiman. Kondisi tersebut dinilai bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi domestik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan karena kondisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Pemerintah, kata dia, saat ini fokus menjaga fondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga. Ia menilai kekhawatiran sebagian pihak yang membandingkan kondisi saat ini dengan krisis 1997 sampai dengan 1998 tidak tepat. Menurutnya, situasi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan periode krisis tersebut. Pandangan serupa disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Ia menjelaskan penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah saat ini sebagian besar dipicu faktor musiman. Faktor tersebut seperti meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk musim haji, pembayaran dividen, dan kewajiban utang luar negeri. BI memperkirakan tekanan terhadap rupiah hanya bersifat sementara dan akan mulai mereda pada semester kedua tahun ini. Berdasarkan pola beberapa tahun terakhir, rupiah biasanya mulai menguat pada periode Juli hingga September. Optimisme tersebut menjadi dasar BI untuk terus menjaga stabilitas pasar keuangan tanpa mengganggu likuiditas domestik. Perry menegaskan, Bank Sentral siap mengambil langkah lanjutan untuk memperkuat rupiah jika diperlukan. Ia juga mengatakan Bank Indonesia belajar dari pengalaman krisis moneter 1997-1998 ketika fokus besar pada stabilisasi rupiah justru memicu pengetatan likuiditas yang memperburuk kondisi ekonomi. Dengan fundamental ekonomi yang dinilai masih kuat serta tekanan musiman yang diperkirakan mereda dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah dan BI optimis nilai tukar rupiah berpeluang kembali menguat pada paruh kedua 2026. Dan mendengar itulah informasi mengenai Menteri Keuangan dan Bank Indonesia yang optimis rupiah kembali menguat pada Juli 2026.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 1.

Pukul 9:42 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda dari dunia olahraga. Kalahkan Burnley 1-0, Arsenal selangkah lagi jadi juara Premier League. Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026 semakin dekat. Ini setelah The Gunners sukses menaklukkan Burnley 1-0 di Emirates Stadium London Senin 18 Mei 2026 waktu setempat. Klub asal London Utara itu membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace Minggu 24 Mei 2026. Jika berhasil, ini bakal menandakan kembalinya gelar juara Liga Inggris untuk The Gunners setelah 22 tahun menunggu. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36, meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Sehingga kini mereka telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Bagi Bukayo Saka, umpannya untuk dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor sendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Premier League yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Arsenal juga mencatatkan 32 clean sheet di kompetisi pada musim ini. Ia berarti 6 kali lebih banyak ketimbang tim manapun di 5 liga top Eropa. Anak-anak asuhan pelatih Mikel Arteta juga mencatat sejumlah rekor internal setelah laga melawan Burnley. Kiper David Raya mencatat clean sheet ke-19 untuk Arsenal, menyamai rekor David Seaman. Sedangkan Havertz telah mencatat lebih banyak gol di Premier League melawan Burnley dibandingkan yang lainnya. Arteta juga meraih 25 kemenangan Premier League dalam 3 dari 4 musim terakhir, menyamai capaian Arsene Wenger. Arsenal telah memenangkan 8 pertandingan Premier League dengan skor 1-0 musim 2025-2026. Ini berarti terbanyak kedua setelah 9 kemenangan pada musim 1998-1999. Sebelum Havertz mencetak gol, tinjauan VAR menolak klaim penalti Arsenal setelah Saka dijatuhkan kotak penalti pada menit ke-33. Arsenal memang terus mengancam The Claretts sepanjang pertandingan, tetapi Eberechi Eze dan Leandro Trossard gagal memanfaatkan peluang. Di menit-menit akhir, Burnley berbalik menekan melalui sundulan Zion Fleming yang gagal menghasilkan gol. Hasil ini membuat The Claretts belum pernah mencetak lebih dari satu gol dalam 19 pertandingan Premier League melawan Arsenal. Arsenal terakhir menjuarai Premier League pada musim 2003-2004 di bawah asuhan pelatih Arsene Wenger. The Gunners juga akan bertanding melawan PSG di final Liga Champions Sabtu 30 Mei 2026 di Budapest, Hungaria. Dan mendengar itulah informasi mengenai laga Premier League di mana Arsenal berhasil menang 1-0 dan selangkah lagi menjuarai Liga Inggris. Dan mendengar tetaplah bersama kami karena di pukul 10.00 nanti kami akan menghadirkan dialog interaktif untuk Anda.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di pukul 9 lewat 51 waktu Indonesia Barat akan ada informasi mengenai kegiatan dialog kebangsaan Gema Bangsa di Geraha Maras, Kabupaten Bangka. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Ratna Agusari. Silakan laporan Anda, rekan Ratna Agusari.
1: Baik, pendengar di masa yang berada di Gedung Geraha Maras Bangka Bangka, mereka saya melaporkan bahwa saat ini sedang berlangsung kegiatan dialog kebangsaan yang dilaksanakan oleh Kampus Atma Luhur Pangkal Pinang. Dan juga pendengar, di mana dalam kegiatan dialog kebangsaan saat ini baru acara pembukaan seremonial dalam kegiatan dialog yang mengangkat Gema Bangsa Atma Luhur bertemakan bela negara generasi muda sebagai gen perubahan berkarakter melek digital dan inovatif dalam menjaga stabilitas nasional menuju Indonesia emas. Dan tentunya pendengar, saat ini sudah hadir sejumlah pejabat daerah yang nanti akan menjadi narasumber juga dalam dialog kebangsaan, yaitu dari Bupati Bangka Ferry Insani, kemudian juga Wakil Bupati, ada dari Polda Bangka Belitung, dari TNI juga pendengar. Nah, ini diikuti oleh ratusan pelajar tingkat SMA sederajat di Kabupaten Bangka. Dan peringatan tadi disampaikan oleh Bupati Bangka Ferry Insani bahwa kegiatan ini diharapkan nanti bisa menjadi motivasi bagi para pelajar dan juga meningkatkan pengetahuan bagi anak-anak sebagai generasi muda yang nanti akan meneruskan estafet kepemimpinan di Bangka Belitung dan juga di Indonesia. Dan tentunya mendengar dalam sambutan tadi, Bupati Ferry menekankan pentingnya kerja keras para generasi muda mulai sejak dini agar nanti menjadi orang sukses. Dia juga mengingatkan bahwa tidak ada keturunan raja ataupun sultan anak-anak di Bangka Belitung ini, sehingga semuanya membutuhkan kerja keras untuk mencapai kesuksesan dan juga kebahagiaan ke depan nanti. Dan juga mereka demikian untuk infonya, dan di mana nanti untuk dialog ini berlangsung satu hari hingga siang nanti, dan tentunya juga diharapkan bisa menangkal segala paham-paham radikalisme dan juga aktivitas-aktivitas negatif nanti yang bisa merusak dari perilaku generasi penerus ini. Dan juga mendengar demikian untuk informasinya, saya melaporkan kembali ke Taufan di studio.
2: Pro 1 Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Astacita, ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program dialog Beranda Astacita. Ya, ini dimana kita hari ini membahas literasi digital ya, dimana ada tema yang akan kita bahas hari ini. Ini mengenai edukasi dan literasi digital bagi pelajar. Dan sudah bergabung bersama kami Bu Dr. Anda Eka Trimurti ya Bu.
2: Ya,
1: selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Pemali. Betul ya Bu ya jabatannya Bu ya. Oke, selamat datang di RRI Bu. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Pak.
1: Masih semangat ya sampai
2: semangat
1: hari ini Bu ya.
2: Harus semangat.
1: Oke, gitu. Baik. Dan Bu, kita akan membahas mengenai edukasi dan literasi digital bagi pelajar ya Bu ya. Dan pertama ini Taufan mau tanya Bu ke Ibu, apa sih makna dari literasi digital ini untuk insan di dunia pendidikan ini Bu?
2: Oke, terima kasih. Sebelumnya kami sudah mendapatkan kepercayaan ya dari SMA 1 Pemali untuk berbagi lah intinya ya, berbagi berkaitan dengan digital, pembelajaran digital atau edukasi digital ya. Nah, di era teknologi ini kita tidak bisa menutup mata lagi ya berkaitan dengan kemajuan teknologi dengan digital. Nah, kita pentingnya untuk apa namanya memberikan, intinya kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, memberikan edukasi saja, memberikan edukasi pemahaman bagaimana penggunaan apa namanya digital itu. Jadi kita memberikan edukasi atau pemahaman berkaitan dengan perkembangan itu. Maka perlunya kita mensosialisasikan kepada anak-anak bagaimana penggunaan digital itu secara bijak.
1: Oke.
2: Nah, itu yang pentingnya ya. Jadi karena anak-anak sekarang hanya bisa memegang, menggunakan tapi tidak bijak itu untuk pendidikan.
1: Oke, seperti itu. Tapi kalau untuk mendukung pembelajaran, mendukung pendidikan sendiri ini penting nggak Bu digitalisasi ini?
2: Sebenarnya sangat penting karena kita tidak bisa juga menutup mata sumber-sumbernya itu. Banyaknya memang sumbernya dari digital. Kalau dulu mungkin kita secara manual mencari di media massa, koran, majalah. Nah, sekarang ini kan dengan digital, dengan cepat kilat itu kita sudah bisa mendapatkan informasi untuk pembelajaran. Nah, sumber-sumber itulah. Apalagi sekarang kan adanya e-book dengan literasi digital itu sudah sangat maju ya. Maka kita harus bisa memberikan pemahaman intinya kepada anak-anak kita bagaimana kita menggunakan sumber-sumber literasi yang berbasis digital gitu.
1: Oke, artinya ini sebenarnya sangat baik Bu ya untuk pembelajaran sebenarnya.
2: Ya, super sangat baik. Nah, karena sangat baik itu kadang-kadang anak kan terlena juga.
1: Betul.
2: Maka butuhnya edukasi tadi. Okay. Nah, jadi untuk memberikan pemahaman mereka bagaimana cara menggunakan gawainya secara apa mencari informasi-informasi itu ya. Okay. Secara apa namanya dengan dunia-dunia yang lain gitu.
1: Oke, okay, baik. Kalau pola pembelajarannya Bu untuk anak-anak di zaman sekarang ini bagaimana Bu dengan menggunakan teknologi digital ini Bu? Kalau Ibu, apa sih perbedaannya kalau dengan pembelajaran di masa-masa lalu sebelum teknologi belum seberkembang ini Bu?
2: Ya, baik. Karena teknologi inilah yang membuat kita ada degradasi ya, mungkin ada perubahan sekali. Kalau mungkin di era mungkin saya ya, era 90-80 itu masih suka membaca buku. Buku-buku itu memang sangat diperlukan, ke perpustakaan. Itu hal-hal yang memang otentik dengan yang hal-hal manual kan, membaca koran. Nah, sekarang anak-anak kita itu ke perpustakaan sudah tidak begitu meningkat, kemudian dia membaca buku juga tidak pernah ya, ada tapi tidak terlalu banyak membaca buku. Mereka dengan membaca di digital kan, di handphonenya, informasi-informasi, dan sekarang kan sudah ada media massa, kompas.com, bubble.com, semuanya sudah ada di situ. Jadi akhirnya apa? Secara manual, secara media massa, anak-anak itu tidak pernah lagi tahu itu korannya koran apa. Nah, karena itu tadi sudah mereka tahunya dengan digital. Tapi dengan itu mereka bisa mencari informasi-informasi yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi gitu. Oke. Untuk literasi.
1: Kalau pandangan Ibu menurut Ibu ya, penggunaan sekarang ada AI ya, apa-apa itu kan dilempar ke AI, apapun pertanyaan itu dilempar ke AI, nggak mencari referensi lain lagi. Kalau menurut Ibu bagaimana itu?
2: Saya secara pribadi sebenarnya antara senang ya, artinya kan percepatan itu, percepatan untuk mencari informasi dalam satu detik bisa mencari, tapi kita harus juga bijak, nah bijak menggunakan AI. Ada, kita sebagai tenaga pendidik juga, saya tidak menutup mata, anak-anak saya beri tugas, dia kok bahasanya bahasa AI, kita kan tahu mana bahasa AI, mana bukan, nah kok ini bahasanya tulen AI, jadi saya sebagai guru atau pendidik, saya memberikan pemahaman, boleh, silakan, tapi tetap kita harus pilah memilih, kita edit, kita artinya oh ini tidak sesuai, karena bahasa-bahasa itu kan bahasa non formal. Nah, bahasa non formal kita harus kembalikan ke bahasa yang formal. Nah, jadi percepatan boleh, kita enggak bisa juga tutup mata karena kemajuan. Nah, seperti itu. Jadi kami juga memberikan edukasi penggunaan itu, dan juga harus bijak penggunaan AI, apa yang konten-konten yang artinya tidak mendidik juga harus itu, karena bahasanya itu. Jadi boleh, kalau saya silakan, tapi kita juga harus bisa memilah kembali kayak gitu.
1: Oke, tadi kan kita sudah berbicara mengenai pembelajaran ya, Bu ya. Dan selanjutnya nih, Bu, apakah ada edukasi juga, Bu, kepada anak-anak pelajar ini, Bu, untuk memilah mana informasi yang baik atau konten yang baik dan mana konten negatif yang diberikan kepada anak-anak ini? Ada enggak, Bu, edukasi, Bu, untuk mereka?
2: Kita kalau edukasi itu sering. Nah, biasanya teman-teman ya, kami sebagai pendidik setiap masuk ke kelas sebelum itu harus memberikan dulu, memberikan pembelajaran, arti memberikan sosialisasi. Dan itu tidak putus-putus ya, memberikan sosialisasi, mengingatkan anak-anak itu penggunaan media apa namanya digital ini, kan handphone gawainya itu kan, mereka anak-anak ini sekarang kan kadang-kadang tidak bisa dia men-sharing tapi tidak menyaring kayak gitu. Jadi men-sharing tidak menyaring. Jadi kami harus mana sih yang baik, mana yang menguntungkan, mana yang tidak, mana berdampak negatif. Apalagi kan itu berdampak kadang-kadang anak-anak kita ini kan menggunakan masang statusnya aja, status emoji itu kan menjadi dampak yang negatif kan. Nah gitu, jadi kami selalu mensosialisasikan rutin itu untuk kegiatan-kegiatan edukasi digital.
1: Oke, kalau menurut Ibu, Bu, apa sih, Bu, tantangan dan mungkin ancaman ya, Bu, untuk anak-anak pelajar saat ini, Bu? Mana yang paling berbahaya? Apakah itu judol? Apakah itu judi online? Apakah itu informasi hoax? Ataukah itu gambar-gambar negatif yang belum layak dilihat anak-anak? Ataukah hasutan, sara, seperti itu? Apa, Bu, menurut Ibu yang paling berbahaya untuk usia-usia SMA ini, Bu?
2: Kalau sebenarnya ya, kalau untuk digital nih ya, kita tidak bisa membendung. Informasi itu tidak bisa dibendung, karena tanpa kita awasi juga anak bisa mencari sendiri. Nah, kami hanya bisa apa namanya mensosialisasikan, mengedukasi terus. Terakhir itu masalah judol. Judol ini kan lebih memperparah kehidupan. Betul. Sangat memperparah. Ketimbang narkoba mungkin ya, ketimbang narkoba. Nah, jadi judol ini bisa merusak semua sistem saraf, semua sistem finansial, semuanya. Nah, jadi kalau untuk yang judol ini kami selalu apalagi laki-laki ya. Biasanya kami di laki-laki itu karena itu ranah mereka kan. Ranah laki-laki biasanya di judol. Jadi kami selalu mengingatkan kembali, edukasi itu yang paling penting. Jadi edukasi itu tidak terputus. Untuk selagi anak-anak itu sekolah, kami selalu mengedukasikan untuk tingkat SMA kan itu lebih apa ya, lebih daripada anak SMP kan dia lebih itu lebih paham dengan judul dan masalah finansial, mungkin mereka aja sudah bisa mencari kayak gitu.
1: Oke, okay, baik. Kalau untuk sosial media punya anak-anak pelajar ini, Bu, itu sebenarnya ada sering interaksi nggak, Bu, di sosial media antara guru dengan anak-anak, atau istilahnya memantau lah kelakuan mereka di sosial media, ada nggak, Bu, sebenarnya?
2: Guru-guru, teman-teman yeah. selalu mengikuti ya. Kalau misalnya, makanya ada teman-teman itu diikutin, IG-nya diikutin, pengikut, jadi kita memantau seperti itu. Betul. Jadi sejauh ini alhamdulillah ya, kita pantau terus, kita monitoring terus sampai sejauh mana anak-anak kita berkembang tentang konten, tentang dia hoax, tentang hal-hal itu. Kalau misalnya kami selalu memberikan hoax ini kan yang yang lebih juga hal-hal buruk ya. Betul. Kadang-kadang dia termakan oleh hoax. Yeah. Nah, itu selalu kami ingatkan anak-anak untuk selalu bijak. Intinya bijak menggunakan media sosial. Jadi jangan sampai termakan, apalagi penipuan sekarang kan. Yeah. Banyak yang memang tidak mengerti edukasi tentang digital, mereka sudah termakan itu. Jadi selalu mengikuti.
1: Oh, oke, okay, baik. Kalau sejauh ini, Bu, apa saja, Bu, kegiatan-kegiatan positif mungkin yang dilakukan sekolah bersama pelajar berkaitan dengan penerapan literasi digital ini, Bu? Apa saja, Bu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan?
2: Kita pernah mengadakan juga game kita waktu kelas meeting, biar anak-anak tuh enak kan menggunakan handphone. Pakai game, kemudian ya literasi-literasi. Nanti juga mungkin kita kembangkan lagi penggunaan literasi. Nah, kemarin saya juga sempat pembelajaran saya berkaitan dengan fintech kan, finansial teknologi. Jadi anak-anak saya berikan leluasa mini riset di sekolah, bagaimana anak-anak kita menggunakan, bagaimana nanti kita menggunakan gadget kita atau gawai kita dengan menggunakan fintech. Dia bisa nanti di kantin menggunakan tanpa uang manual, tapi menggunakan uang digital. Jadi siapa tahu, saya bilang, nanti setelah kita mengadakan mini riset tentang fintech, kita boleh di kantin kita jadi bisa menggunakan nanti handphone. Jadi kan lebih positif penggunaannya. Jadi mereka pembayarannya melalui QRIS, melalui Dana. Nah, itu salah satu hal yang positif sebenarnya menggunakan handphonenya. Okay. Positif, sangat sangat apa ya? Sangat bijak. Jadi sekian tahun anak-anak itu, oh, ini gunanya. Jadi penggunaan secara ekonomi, secara transaksi sudah bisa menggunakan itu di sekolah.
1: Okay. Gitu. Transaksi digital sudah diajarkan, Bu, ya?
2: Iya. Jadi kebetulan saya mengajarkan pelajaran ekonomi. Nah, di materi fintech, finansial teknologi, saya sudah ajarkan sedikit-sedikit mereka mini riset. Jadi mereka mengumpulkan responden anak-anak sekolah itulah di lingkungan sekolah, berapa banyak yang menggunakan fintech, kemudian berapa banyak menggunakan aplikasi Dana, Oppo, apa itu. Jadi nanti mereka, oh, ternyata nanti bisa digunakan di sekolah. Pemanfaatan handphonenya itu bisa untuk pembayaran di kantin. Nah, itu jadi sudah dikenalkan sekarang. Jadi dampak positif. Jadi secara positif edukasi berkaitan mata pelajaran itu.
1: Oke, baik. Menarik sekali ya, pendengar, pembahasan kita bersama Ibu Eka Trimurti pada pagi hari ini. Dan kita akan rehat sejenak. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, janca main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
9: Saya kamu, emang.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.

0: SMA Negeri 1 Pemali. Dan kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya, Bu.
1: Yeah.
0: Kalau di SMA Negeri 1 Pemali itu siswa-siswinya berapa, Bu? Dan apakah diperbolehkan membawa handphone ke sekolah?
1: Nah, baik. Siswa sekitar 874 kayak gitu ya. Okay. Jadi siswa-siswi kita 800 gitu. Mm-hmm. Nah, tadinya kita memperbolehkan mereka membawa handphone. Mm. Terus kita analisis positif dan negatifnya ya. Bagaimana dampak positifnya mereka membawa handphone, kemudian dampak negatifnya membawa handphone. Kemudian kita persiapkan mereka membawa handphone itu tempatnya di mana, kan khawatirnya kan kehilangan dan itu lain-lain. Nah, setelah dianalisis ternyata itu banyak dampak negatifnya.
0: Okay.
1: Dampak negatifnya itu banyak sekali. Padahal itu salah satu handphone itu sumber ilmu yang luar biasa, yang okay. banyak. Kalau pemanfaatannya itu memang betul-betul kita gunakan secara bijak. Nah, satu tahun terakhir kita stop dulu. Nah, karena itu tadi dampaknya banyak. Padahal waktu itu kita sudah menggunakan absensi digital, menggunakan handphone, orang tua tersambung dengan orang tua kehadirannya. Tapi ternyata dari 800 itu banyak yang tidak komit. Nah, tidak komitmen, akhirnya kita putuskan dulu. Dan itu pun sebenarnya di antara orang tua pro dan kontra. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Hal yang biasa seperti itu kan, kalau kita memutuskan sesuatu itu hal yang biasa. Ada senang, ada tidak senangnya. Nah, kita off-kan, tapi kita tetap memberikan solusi. Jadi setiap ada pelajaran yang menggunakan handphone itu boleh silakan dibawa. Dengan catatan itu kita titipkan. Kita mempunyai locker-locker. Setiap wali kelas itu mempunyai locker untuk penitipan handphone. Nah, kesepakatan itulah yang harus mereka pegang. Nah, itu. Jadi sejauh ini memang apa namanya tadi kita kita stopkan dulu. Nah, sekarang sudah mulai mereka merasakan ternyata memang gawai itu sumbernya ilmu.
0: Okay.
1: Nah, sumbernya ilmu sudah mulai sedikit-sedikit kita membuka lagi, tapi dengan catatan tadi komitmen kesepakatan antara guru mata pelajaran dengan anak-anaknya biar apa namanya memang lebih nyaman gitu untuk itu ya untuk okay. di SMA Pemali.
0: Oke, okay. Waktu keputusan untuk tidak diperbolehkannya lagi membawa handphone ke sekolah itu, Bu, penyebabnya apa waktu itu, Bu? Apakah banyak anak-anak ini terlalu main handphone, scrolling terus di kelas, atau banyak yang bikin konten-konten katakanlah joget-joget TikTok, mungkin apa, Bu, penyebabnya waktu itu, Bu?
1: Terkadang kan kita ini pengontrolnya kan agak lebih sulit ya. Sulitnya apa? Karena siswanya kan banyak, kita pengontrol satu-satu kan nggak mungkin. Nah, selewat mata kita, terkadang anak-anak itu, saya kalau handphonenya yang telah terbalik, artinya dia bukan vertikal lagi, sudah terbalik, itu pasti game. Nah, okay. dia duduk. Waktu istirahat mereka itu bukan untuk menghabiskan misalnya mereka bersenda gurau, berteman, apa makan atau apa istirahatnya kan, tapi enggak digunakan dengan yang hal-hal untuk game atau apalah antar kelas atau antar teman. Terkadang teman itu yang gitu, itu hal-hal yang dirasakan yang kurang apa ya, kurang bijak penggunaannya. Kemudian juga terkadang kita juga jam-jam sekolah apa sekarang kan anak-anak muda sekarang kan dia bertiktokan kan nggak wajar kan, artinya membuat konten di jam-jam sekolah. Kalau di jam rumah mungkin ya fine-fine saja kan, tapi kalau di sekolah kan tempatnya kita belajar, bukan tempatnya kita membuat konten hal-hal yang joget-joget mungkin tadi itu. Jadi itu salah satunya kita stopkan dulu biar semuanya juga lebih nyaman. Tapi itu tetap kalau misal tadi pembelajaran ada yang menggunakan handphone, kita gunakan, boleh membawa, dan kita juga menyiapkan, kita punya lab juga, jadi okay. lab komputernya itu bisa digunakan, jadi bisa dua lab kita gunakan, jadi anak-anak bisa mencari situ. Tapi itu tadi solusi sebenarnya ya, jadi orang tua juga nggak protes, kita punya lab, jadi silakan teman anak-anak kita mau mencari informasi, kita memasukkan ke dalam lab komputer untuk mencari informasi. Oh, gitu. Okay, baik.

0: Dan mendengar Anda bisa berpartisipasi bersama kami di nomor 0717943001 dan juga di nomor WhatsApp di 0811717911 dan juga di kolom komentar YouTube. Dan kita lanjutkan kembali pembahasan bersama Bu Eka. Oke Bu, kalau ketika handphone itu diperbolehkan dibawa ke sekolah, biasanya pembelajaran apa Bu yang biasanya dilakukan Bu ke anak-anak?
1: Baik. Itu kan menyesuaikan ya. Saya sendiri kan di akhir ujung ini karena lab komputernya juga intennya dipakai, digunakan, jadi kita boleh menggunakan, saya menggunakan salah satunya tadi, membawa handphone dengan catatan bukan semua, tidak semua anak. Jadi kan saya buatkan kelompok, artinya handphonenya itu kan tidak semua mudah mengontrolnya. Jadi ada 6 kelompok, jadi satu kelompok satu anak yang membawa handphone. Jadi mengontrolnya mudah. Kan hanya untuk mencari sumber kan, sumbernya bisa mereka mencatat nanti. Jadi kita tetap tidak melupakan mereka menulis. Okay. Jadi karena anak-anak sekarang kan kalau dia tidak menulis ya nggak ada kerjaan lain kan. Betul. Jadi tetap, jadi ada yang mencari, ada yang menulis. Jadi secara manual dan digital berkolaborasi. Jadi mereka tetap itu pelajaran bahasa juga mereka membuat semacam dialog, semacam interaksi. Jadi menggunakan juga tadi menggunakan AI, tapi mereka juga bijak menggunakan itu, banyak macam pelajaran-pelajaran tertentu mereka menggunakan handphonenya itu.
0: Oke, baik. Kalau tadi kan Ibu cerita juga ada lab komputer Bu ya, Desa Negeri Pemali. Kalau perpustakaan bagaimana kabarnya Bu di tengah perkembangan digital ini Bu?
1: Baik. Memang anak-anak kan kurang menyukai membaca secara manual sekarang, lebih nyaman. Saya nggak tahu apa penyebabnya dia apakah di situ ada yang lebih gambar apalah, hal-hal yang seperti itu. Nah, kami tetap berupaya bagaimana menarik anak-anak kita tetap memasukkan dalam perpustakaan ya. Salah satunya pembelajaran itu tetap ada yang di perpustakaan, kemudian mencari literasi kan, jadi mereka mencari ke perpustakaan untuk belajar, kemudian kembali ke kelas. Kemudian saya juga selalu menggunakan, di situ kan ada media massa kan, koran, bangka pos. Ambil, silakan diambil, silakan dibaca kolom ekonominya. Karena mereka juga kan nggak pernah membaca kan, koran itu mereka nggak paham. Okay. Media massa koran itu mereka nggak paham. Jadi saya ambil dari situ, silakan ambil, buka kolom masalah perekonomian, nggak tahu mencari tenang. Jadi paling tidak mereka kan bisa masuk ke perpustakaan, kemudian tahu dengan media-media media cetak yang berkaitan dengan hal-hal yang dunia. Kalau dia saya tanya biasanya membaca apa, paling dia membaca kriminal yang kayak gitu. Jadi kita arahkan berkaitan dengan pelajaran. Nah itu teman-teman juga seperti itu, sering mengajak ke perpustakaan. Kemudian lomba-lomba membaca, lomba-lomba sebagai literasi atau duta perpustakaan. Jadi mereka juga intent untuk masuk ke perpustakaan.
0: Oke, gitu. Baik. Ini sudah ada yang bergabung Bu ya melalui WhatsApp ini. Dari Manda di Sungai Liat, kalau ujian atau ulangan di SMA Pemali, apakah menggunakan gadget juga atau masih menggunakan kertas konvensional? Seperti apa sistematikanya Bu? Pertanyaannya.
1: Baik, terima kasih Manda ya. Gitu. Kita sudah mulai merubah. Kemarin kan kita menggunakan berbasis digital, berbasis handphone ya, berbasis itu. Karena dianalisis juga ternyata kalau saya nggak tahu, bukan masalah kita pengen meningkatkan kejujuran saja sebenarnya ya. Kalau kita berbasis ini, terkadang anak scroll yang lain juga, buka yang itu, cari kunci jawaban di AI dan macam-macam. Artinya kita bukan tidak percaya dengan anak, tetap kita harus memberikan kepercayaan. Okay. Nah, tapi kita sudah mulai meningkatkan lagi kembali ke paper. Jadi kita sudah mulai kembali ke paper, dan ujian untuk di akhir kelas 10 dan 11 ini menggunakan juga paper. Artinya bukan kita tidak percaya tadi, tapi kita berusaha anak-anak itu membaca. Okay. Nah, kalau berbasis handphone kan mungkin kecil. Nah, tapi kalau membaca dengan paper kan lebih leluasa, lebih itu. Jadi kita sudah mulai dua tahun terakhir kita sudah mulai berbasis paper. Kalau sebelum-sebelumnya memang berbasis handphone dan membacanya kecil sekali. Nah, itu dampak. Artinya setelah kita analisis, nggak cocok itu. Okay. Nah, itu gitu.
0: Oke, berkaitan dengan membaca Bu, apakah dengan perkembangan dunia digital ini berdampak terhadap kurangnya minat baca anak-anak sekarang, Bu, kalau menurut Ibu?
1: Bisa jadi.
0: Betul.
1: Sangat-sangat itu ya. Anak-anak sekarang membacanya, contoh saja ya, dia terkadang ya menyapa di WhatsApp-nya, kadang-kadang dia nggak ada santunnya, nggak ada. So, yeah. Artinya dia kan menggunakan bahasa-bahasa singkat yang kita tidak mengerti. Kalau saya anak-anak WhatsApp saya dengan bahasa-bahasa yang tidak saya pahami, tidak akan saya balas. Itu memberikan pembelajaran kepada anak-anak bahwa bahasa Indonesia, bahasa kita harus memang betetil. Artinya bukan contoh saja. Tidak banyak yang tahu tentang Titi DJ. Padahal kan artinya mungkin saya juga tahu kan.
0: Titi DJ.
1: Kan bahasa dulu kan ya. Kan banyak yang enggak tahu. Nah, jadi saya tidak akan bisa membalas hal-hal itu. Jadi kita biasakan anak-anak kita menggunakan bahasa-bahasa yang formal, yang memang resmi. Jadi semuanya tahu. Itu artinya literasi kan. Kalau dia tidak tahu yang literasi ya. Contoh aja surat menyurat.
0: Oke.
1: Surat menyurat kan mereka juga mungkin
0: bahasa bakunya seperti
1: ya, itu. Bentuknya, bahasa bakunya mungkin mereka juga tidak tahu, tidak paham. Jadi kami meningkatkan juga sekarang literasi, apalagi sekarang digalakkan lagi literasi dan numerasi ya. Nah, itu sangat digalakkan kembali. Nah, bagaimana mereka membaca, sering membaca, maka terkadang kan kita tulisan-tulisan kecil kan mereka bisa membaca. Kadang-kadang anak kan kurang literasi, taunya nengok gambar saja kan, konten-konten yang tidak itu,
0: akhirnya scrolling
1: ya, akhirnya kan mereka tidak paham. Maka itulah yang harus kami edukasikan, bagaimana bijak menggunakan handphone, bagaimana bijaknya literasi di dalam dunia digital gitu.
0: Oke, selanjutnya nih Bu, kalau sekarang kan banyak fenomena cyberbullying ya Bu ya, di dunia media sosial ini Bu ya. Itu bagaimana Bu, ada pihak sekolah itu memberikan edukasi dan mungkin istilahnya membentengi anak-anak ini biar tidak menjadi korban di cyberbullying itu Bu, bagaimana Bu?
1: Nah, ini sebenarnya hal yang harus rutinitas ya. Karena ini tanpa kita sadari memang ada. Tanpa kita sadari karena bullying ini, makanya saya selalu kalau menggunakan itu harus bijak dan harus memang kita terkadang kayak gini, contoh anak-anak tuh nggak suka dengan teman, dia memberikan emoji hal-hal yang tidak ini, akhirnya kan itu akan membuat sedikit kemudian panjang-panjang akhirnya menjadi bullying, ketidaksukaan itu kan. Maka edukasi itulah yang sangat penting. Memberikan pemahaman penggunaan, kemudian sosialisasi bagaimana penggunaan handphone, bagaimana menyapa, bagaimana literasinya, bagaimana hal-hal yang tidak baik, dan itu digunakan dengan hal membuat konten, salah satu mengarah ke bullying nanti membuat konten. Nah, konten hal-hal yang kayak joget-joget itu kan mengarah juga nantinya ke bullying. Nah, itu selalu kami ingatkan, gunakanlah dengan bijak penggunaan itu. Bullying ini lebih, kalau kita di Bangka nih Pak ya, terkadang bullying ini halnya yang kecil. Menurut kita itu biasa, tapi ternyata itu hal yang tidak biasa, yang tidak diperbolehkan kan. Nah, anak-anak itulah mulai kita edukasi, mengedukasinya pun sekarang itu setiap mata pelajaran itu memberikan edukasi pemahaman. Kalau dia masal, mungkin kalau kita memberikan edukasi masal, kita kumpulkan, terkadang kan ada yang mendengar, ada yang tidak. Jadi kita selalu memberikan setiap rutinitas, setiap kita masuk di kelas mengingatkan. Kemudian juga terkadang ada dari pihak-pihak luar selalu memberikan juga edukasi tentang bullying. Dari luar biasanya ada dari instansi-instansi yang berkaitan dengan hal-hal bullying, selalu kami menerima yang seperti itu juga. Jadi bukan dari sekolah saja, dari luar juga selalu memberikan hal-hal yang sosialisasi hal tentang bullying tersebut.
0: Oke, baik. Kalau untuk kerjasama dengan orang tua ini, Bu, bagaimana, Bu, peran orang tua ini juga mengawasi anak-anak dalam menggunakan dunia digital ini, Bu? Karena kan sekolah kan cuma beberapa jam, selepasnya kan anak-anak ini kan pulang ke rumah kan.
1: Ya.
0: Bagaimana, Bu, pentingnya pengawasan orang tua ini menurut Ibu?
1: Nah, kita 6 bulan sekali ya, biasanya tuh ada rutinitas pertemuan dengan orang tua ya. Jadi kita parenting namanya. Nah, salah satu parenting isinya itu tentang juga sosialisasi, pengamanan, monitor berkaitan dengan penggunaan gadget, penggunaan handphonenya. Kemudian ada juga di paguyuban, setiap kelas itu ada paguyuban selalu mengingatkan juga penggunaan handphone. Kemudian konten-konten, pembuatan konten. Kemudian juga kadang-kadang kan ada hal-hal yang misalnya ada teman yang itu nanti di fotonya dikirim, itu kan hal-hal yang kurang baik kan. Kan anak-anak tidak menyaring lagi, langsung men-sharing tapi tidak menyaring kan hal-hal seperti itu. Nah, itu biasa pendekatan personal. Kita panggil, kita pendekatan personal, kita berikan pemahaman kalau hal-hal yang seperti itu. Jadi ada anak-anak yang harus memang pendekatannya personal berkaitan dengan penggunaan handphone. Ada yang memang harus kita masal. Jadi yang sudah artinya itu tidak baik, kita harus pendekatan personal dengan hal-hal yang seperti itu. Terkadang kan anak ini tanpa dia sadari cepret kan, nanti dikirimkannya lah atau di mana dikirim. Okay. Apalagi sekarang kan media banyak tuh, tahu-tahu seperti ini. Mohon maaf, jadi pendekatan personal juga tetap kami lakukan dengan orang tua juga sama. Kita pendekatan personal dengan orang tua hal-hal berkaitan dengan gadget atau dengan gawai mereka gitu.
0: Tadi Bu juga sudah cerita, Bu, ya, ada kerjasama dengan lembaga lain untuk memberikan edukasi ke anak-anak ini. Lembaga apa aja, Bu, yang sudah ngasih edukasi ke anak-anak?
1: Baik, terima kasih. Kita biasanya kan untuk penggunaan handphone ini biasanya banyak dari universitas juga biasanya selalu memberikan itu. Kemudian juga dari kemarin kita dari Telkomsel juga yang kayak gitu kan, mereka memang provider, tapi mereka selalu juga memberikan edukasi penggunaan seperti itu. Dari provider itu kan mereka juga tidak lepas kan, walaupun mereka mempunyai satu produk, tapi mereka juga selalu memberikan edukasi-edukasi berkaitan dengan penggunaan handphonenya, bagaimana secara bijak menggunakan itu. Mereka juga kan tidak mensosialisasikannya juga, mereka bukan hal artinya bukan mensosialisasi, tapi mengajak membuat talenta, bagaimana menggunakan hal-hal yang tersebut berkaitan dengan handphone. Oh, ini seperti ini. Nah, jadi itu salah satu sosialisasi yang berbentuk bagaimana penggunaannya itu biar tidak negatif gitu.
0: Oke. Oke, Bu, setelah perbincangan panjang kita ini, Bu, dari kali Bu memberikan penilaian, Bu, ya. Nah, ya, pertama Taufan mau tanya ke positifnya dulu. Dari perkembangan teknologi literasi digital ini, teknologi digital ini, Bu, dampak positifnya ke anak-anak ini apa, Bu, yang Ibu rasakan?
1: Di sekolah ya.
0: Iya, di sekolah. Okay,
1: baik. Sebenarnya kan kalau kita lihat sekarang ini dampak positif tuh lebih banyak sebenarnya kalau kita bijak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau bijak. Nah, karena semua sumber ilmu ada di gawai.
0: Okay.
1: Saya juga terkadang kalau kesulitan dengan materi, saya langsung buka, cari e-book, cari tentang materi itu sangat banyak. Tetapi dengan bijak. Okay. Jadi mengarahkan ke hal-hal yang bijak. Itu sebenarnya positifnya luar biasa, banyak sekali. Mau kita enggak hafal lagu aja, kita buka handphone.
0: Okay.
1: Nah, kita kayak pegang itu kan. Nah, itu dampak positifnya. Tapi kalau anak-anak kita bijak, maka kami selalu edukasi hal-hal yang bijak, yang positif, mengedukasikan. Boleh silakan, tapi itu tadi banyak positifnya itu.
0: Okay. Itu positifnya, Bu ya.
1: Iya.
0: Kalau negatifnya, Bu, ada nggak Bu merasakan apakah ada seperti sopan santunnya anak-anak sekarang ini agak berkurang, atau motivasi anak-anak sekarang jadi agak berkurang atau lebih malas? Ada nggak Bu negatifnya, Bu?
1: Tetap ada. Okay. Hal itu kan tetap ada positif dan negatif. Yeah. Tidak pernah dia positif. Cuman kan kadarnya aja, kadar positifnya lebih banyak sebenarnya kalau kita lebih bijak tadi. Okay. Nah, kadar negatifnya anak-anak yang biasanya kayak kecanduan itu kan sebenarnya kurang edukasi. Edukasi itu kan ada di rumah, ada di sekolah. Jadi sekolah dan rumah itu memang harus sama untuk mengedukasi bahwa gawai ini memang sebenarnya penting. Nah, kalau kita tidak, kalau mohon maaf ini hanya di sekolah mengedukasi, sampai rumah aja sudah balik lagi, scroll game lagi, bebas lagi. Nah, muncullah negatif lagi akhirnya. Jadi memang harus kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Jadi mengingatkan kembali bahwa itu hal-hal yang positif. Toh kalau kita tutup akses tidak menggunakan handphone, mereka kan bisa curi-curi yang lain kan, dari mana kan maling-maling kan, artinya bukan maling ya, mencari akses yang lain kan, bawa handphone sembunyi-sembunyi, akhirnya kan dengan orang tuanya juga dia berbohong kan. Sebenarnya mendingan kita keluarkan tapi berikan yang dampak positifnya kayak gitu.
0: Karena ada peribahasa juga berkatanya anak-anak tuh semakin dilarang semakin betul, berani dia.
1: Betul.
0: Untuk ngelawan itu, Bu ya.
1: Betul. Makanya harus memang kita buka ruang itu. Makanya saya berpikir kemarin, apa sih yang materi apa yang cocok? Ternyata fintech. Okay. Finansial teknologi itu memang cocok untuk anak-anak SMA. Dia sudah menggunakan dana. Itu kan hal-hal kecil. Okay. Dan saya tanya juga yang di keluarganya siapa yang sudah punya. Ternyata adiknya yang kelas 3 SMP, 3 SD itu punya aplikasi dana. Itu apa ya? Nggak tahu hebat atau apa. Kerennya anak-anak sekarang. Maka tidak bisa dibendung kembali, tidak bisa kita bendung.
0: Betul.
1: Daripada tadi dia curi apa kesempatan kan, daripada mendingan kita keluar, tapi kami masih mencari bagaimana anak-anak menggunakan handphone secara positif. Jadi suatu saat mungkin kami vulgalkan lagi tapi dengan edukasi yang lebih rutin lagi untuk membuka ruang itu.
0: Oke, baik. Ada rencana enggak, Bu, ke depannya, Bu? Apa rencana ke depannya terkait literasi dan edukasi digital ini untuk anak-anak, Bu, di SMA 1?
1: Saya pengennya itu mendapatkan apa ya, mendapatkan memang dari sumbernya untuk dampak-dampak yang positif dan negatifnya itu membuka pikiran mereka. Okay. Jadi membuka pikiran mereka bahwa gawai itu memang penting. Nah, membuka itu, kemudian menutup akses-akses mereka untuk hal-hal yang negatif, artinya judol, yang kayak gitu, konten-konten yang tidak baik. Nah, itu saya pengen itu kerjasama itu, saya nanti akan saya sampaikan program-program itu, apakah nanti bisa kerjasama dengan RRI memberikan edukasi seperti itu kan. Mungkin anak-anak mengundang anak-anak kami untuk interaktif berkaitan dengan ini. Mungkin ini kan gurunya ya, okay. Narasumbernya. Mungkin suatu saat anak-anak kami juga bisa bisa dipanggil program ini. Mereka mungkin sangat senang kayak gitu.
0: Semoga ke depan kita bisa bekerja sama.
1: Iya,
0: dalam rangka memberikan edukasi.
1: Betul lah, itu kami tunggu program itu. Jadi mereka sangat senang biasanya seperti ini, apalagi interaktif, anak-anak yang seperti ini yang sangat senang itu.
0: Oke, baik. Oke, terakhir nih, Bu, apa sih, Bu, harapan dan mungkin pesan yang Ibu sampaikan kepada anak-anak berkaitan dengan perkembangan dunia digital ini, dan juga mungkin pesan untuk orang tua juga, Bu, silakan.
1: Iya, baik. Sebenarnya ya, saya sangat berharap ya anak-anak kita memberikan edukasi itu tidak harus rutin terus. Orang tua juga memberikan edukasi yang memang terus, karena kolaborasi antara sekolah, orang tua itu tidak putus. Kami di sekolah selalu memberikan edukasi yang bijak, penggunaan handphone yang bijak. Itu yang paling penting, memahami bagaimana penggunaannya yang bijak, kemudian etika, etika di dalam berdunia maya. Nah, tapi tetap orang tuanya juga harus memantau anak-anaknya menggunakan handphone agar lebih bijak, apalagi SMA. Tingkat SMA ini kan orang tua terkadang tidak memonitor lagi karena dianggapnya sudah besar dan sudah dewasa. Padahal di tingkat SMA inilah harus banyak sekali untuk memonitor hal-hal yang apa yang mereka lakukan di dunia-dunia yang tidak bisa kita jangkau. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan harapan saya penggunaan lebih bijak, beretika di dalam menggunakan handphone itu yang paling penting.
0: Oke. Karena memang di usia-usianya memang Bu ya, usia SMA ini usia memang SMA sedang labil-labilnya seperti itu.
1: Labil dan katanya mencari-cari
0: jati diri,
1: tapi nggak tahu hilangnya di mana.
0: Oke, baik. Dan pendengar, demikianlah pembahasan kita bersama Bu Eka Trimurti, Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Pemali, mengenai edukasi dan literasi digital bagi pelajar. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi bersama kami dan sudah mendengarkan siaran kami dan menyaksikan juga melalui kanal YouTube. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada program Dialog Interaktif selanjutnya.
1: Terima kasih.
2: Anda telah menyimak Beranda Astacita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Astacita berikutnya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, di pukul 10 lewat 54 waktu Indonesia Barat akan ada informasi dari rekan kami, yakni di mana pemerintah Bangka Belitung yang melakukan evaluasi penerapan kebijakan WFH. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Debbie Nirwandi. Silakan Debbie, laporan Anda.
2: Baik rekan Taupan dan juga pendengar dimanapun berada dapat saya sampaikan di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Pemprov Babel melakukan evaluasi terkait penerapan kebijakan work from home atau WFH atau bekerja dari rumah, di mana Pemprov Bangka Belitung mengklaim adanya efisiensi ataupun dampak ekonomis dari efisiensi anggaran dengan penerapan kebijakan work from home tersebut. Pejabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan evaluasi daripada kebijakan tersebut dilakukan di tiap masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD, di mana dilakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan WFH itu sendiri. Pendengar, PJ Sekda juga meminta laporan dari tiap OPD terkait hematnya, berapa hematnya dengan efisiensi anggaran maupun operasional yang sudah dilakukan. Kebijakan tersebut, kata Ferry, akan terus dilangsungkan dengan dibarengi laporan yang disampaikan oleh OPD dari kebijakan tersebut. Ada juga dampak ekonomis terhadap pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama dari sisi anggarannya. Kemudian sebelumnya bahwa Pemprov Bangka Belitung tengah melakukan evaluasi mendalam terkait penerapan kebijakan WFH tersebut. Evaluasi ini untuk memenuhi format-format pelaporan yang diminta oleh Menteri Dalam Negeri, seperti disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi Sekda Pemprov Babel, jika penerapan WFH di Pemprov Babel itu dilakukan satu kali dalam seminggu, yakni pada hari Jumat, dan komposisi pegawai yang bertugas pun telah diatur secara merinci. Namun demikian, peran-peran dinas-dinas terkait seperti inspektorat selaku pembinaan ataupun pengawasan itu dilibatkan untuk memastikan bahwa pegawai atau ASN tersebut benar-benar bekerja atau WFH, karena WFH adalah tidak libur, melainkan mereka tetap bekerja namun dari rumah, pendengar, sehingga ini tidak boleh disalahartikan oleh para ASN. Nah, Pemprov Babel juga menghemat anggaran dengan penerapan WFH ini, terbukti melakukan berbagai upaya di mana gaji ke-13 yang akan dicairkan pada pertengahan maupun akhir Juni mendatang itu adalah salah satunya adanya upaya efisiensi yang diterapkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ihsan, pendengar, sehingga upaya-upaya efisiensi ini disiapkan tujuan bagaimana berdampak terhadap ekonomi masyarakat maupun ASN itu sendiri, pendengar. Demikian rekan Nopi, rekan Topan, informasi dapat sampaikan dari Pangkal Pinang. Kembali ke Anda di studio.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat, padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, kita langsung bergabung ke Pro 3 RRI di mana ada program Warta Berita Dinamika Olahraga. Jadi tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan FAS Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 asis setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
4: The mindset and the team is.
2: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Sudah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua. Mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Ves Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

Kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile

0: Pendengar, di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat akan ada informasi mengenai permintaan hewan kurban yang melonjak jelang Idul Adha di Belitung. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Arief Juliantoro. Silakan laporan Anda, rekan Arief.
1: Baik pendengar, dapat kami laporkan dari Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung terkait menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Belitung mulai melonjak. Terutama untuk jenis kambing yang biasanya semakin ramai diburu masyarakat mendekati hari H. Pengelolaan peternakan siam daging di Jalan Anwar Pangkalalang, Tanjung Pandan, Nase, saat kami temui mengatakan pihaknya telah menyiapkan stok lebih dari 80 ekor sapi dan sekitar 500 ekor kambing guna memenuhi kebutuhan kurban. Ia menjelaskan, pendengar, tren pembelian kambing cenderung meningkat ketika Idul Adha semakin dekat. Namun berbeda dengan sapi yang justru biasanya mengalami penurunan permintaan di hari-hari terakhir. Menurut Nase, persiapan pendatangan hewan kurban dilakukan peternakannya sejak jauh hari. Sebagian sapi dan kambing sudah mulai didatangkannya sejak 2 minggu setelah perayaan Idul Fitri kemarin, agar stok tetap tersedia saat permintaan meningkat. Sementara itu, pendengar, harga kambing kurban di peternakan tersebut dibanderol mulai dari 3 juta hingga 13 juta, tergantung jenis dan ukurannya. Sedangkan sapi Bali dijual dengan kisaran harga 22 juta hingga 45 juta, dan sapi Limousin mulai 30 juta hingga 80 juta lebih. Selanjutnya pendengar, selain melayani kebutuhan kurban, peternakan siam daging ini juga menyediakan hewan ternak untuk akikah. Nase menambahkan pihaknya juga memberikan layanan penitipan hewan secara gratis bagi pembeli yang sudah melakukan transaksi, termasuk pengantin.

0: Dengar Nasi mengatakan persiapan mendatangkan hewan kurban dilakukan sejak jauh hari. Sebagian sapi dan kambing sudah mulai didatangkan sejak 2 minggu setelah Lebaran Idul Fitri agar stok tetap tersedia saat permintaan meningkat. Sementara itu, untuk harga kambing kurban di peternakan tersebut dibanderolnya mulai dari harga 3 juta hingga 13 juta tergantung jenis dan ukuran. Sedangkan sapi Bali yang dijual dengan kisaran hingga 22 juta hingga 45 juta dan sapi Lemosin mulai 30 hingga 80 juta lebih. Selain melayani kebutuhan kurban, peternakan Syam Daging juga menyediakan hewan ternak untuk akikah. Nah, saya menambahkan pihaknya memberikan layanan penitipan hewan secara gratis bagi pembeli yang sudah melakukan transaksi termasuk pengantaran hingga ke lokasi tujuan. Demikian dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Julian Toro melaporkan.
1: Pro 1.

Dan pendengar, baru saja kita dengarkan warta program Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Dan tadi kita juga dengarkan informasi update dari rekan kami Arifin Juliantoro yang menyampaikan berkaitan dengan permintaan hewan kurban di Belitung yang melonjak jelang Idul Adha. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan berbagai pilihan lagu religi untuk Anda. Dan untuk menemani Anda menantikan kumandang azan zuhur yang insya Allah akan dikumandangkan pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dalam surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala

pendengar, baru saja kita dengarkan kumandang azan zuhur. Dan azan zuhur tadi juga menutup kebersamaan saya, Taufan Libero, menemani Anda pada Bangka Belitung pagi dan juga Bangka Belitung siang hari ini. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, Abdurrahman Haris, yang menemani Anda pada Bangka Belitung siang dan Bangka Belitung sore. Jadi tetaplah bersama kami, pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, pendengar, kita cukupkan menghadirkan musik instrumentalia mengawali Bangka Belitung siang. Kita dengarkan laporan dari Bung Ivan Sona berkenan dengan Danrem 045 Garuda Jaya melakukan kunjungan ke Koramil 041301 Sungai Liat. Bung Ivan Sona, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih Abdurrahman Haris, pendengar dimanapun Anda berada. Saya saat ini berada di Makoramil 041301 Sungai Liat, di mana saat ini Komandan Korem atau Danrem 045 Garuda Jaya, Brigjen TNI Nur Wahyudi melakukan kunjungan kerja ke Koramil atau ke Kabupaten Bangka ini. Kunjungan kerja ini dimaksudkan dalam membahas dan melihat situasi terkini terkait pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangka khususnya, di mana kami lihat juga turut dihadiri kunjungan kerja ini oleh para lurah yang ada di Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Tentunya dalam kunjungan ini ingin diketahui seperti apa progres terkini pembangunan KDKMP di Kabupaten Bangka yang merupakan program pemerintah pusat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Abdurrahman Haris, berangkat demikian laporan kami dari Makoramil Sungai Liat. Saya Ivan Sona Alham, terus mengudara untuk Indonesia, kembali ke studio.
0: Baik, pendengar, demikian laporan dari Bung Ivan Sona di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya, pendengar, kita akan dengarkan laporan langsung dari Bung Debi Nirwandi yang kali ini, pendengar, akan melaporkan informasi berkenaan dengan JFX yang menggelar media masterclass dengan tema Kupas Tuntas Transaksi Timah di JFX. Suasana saat ini sebenarnya sedang mencair, pendengar. Kita langsung saja tersambung bersama dengan Bung Debi Nirwandi. Debi.
2: Ya, rekan Haris di studio. Kembali kami melaporkan di udara dari Pangkal Pinang terkait acara yang digelar oleh Jakarta Futures Exchange atau perusahaan bursa berjangka, di mana acara yang digelar adalah media masterclass bagi jurnalis atau media di Bangka Belitung dengan tema Kupas Tuntas Transaksi Timah di JFX yang berlangsung pada hari ini Selasa 19 Mei 2026 di Pangkal Pinang. Direktur Utama Jakarta Futures Exchange Yazid Kanca Surya mengatakan jika acara ini bertujuan membangun sinergi dan yang lebih penting bagaimana JFX ingin memberikan masukan bagi jurnalis supaya menyampaikan berita-berita yang terkait dengan hubungannya dengan JFX khususnya mengenai timah agar bisa selaras dan sesuai dengan visi misi JFX itu, pendengar. JFX berharap nantinya media dalam memberitakan khususnya industri timah ini jauh lebih tepat sasaran dengan melalui media masterclass yang digelar perdana di Bangka Belitung hari ini, rekan Haris. Dan menurut Direktur Utama JFX, timah sudah menjadi bagian ekosistem yang sangat baik, terutama memulainya suatu kontrak derivatif karena bursa sesuai dengan hitahnya kedepannya harus menciptakan kontrak turunan dari perdagangan fisik timah tersebut. Sementara perwakilan jurnalis disampaikan oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Pangkal Pinang Hendra mengatakan di mana materi-materi penulisan jurnalis untuk ekonomi tidak semuanya memahami khususnya pasar timah seperti apa. Selama ini hanya mendengar, namun bagaimana teori prakteknya secara langsung belum dipahami secara luas. Melalui masterclass ini diharapkan jurnalis memahami terkait teori maupun praktek terkait bursa timah tersebut, rekan Haris. Kemudian, kegiatan ini penting bagi media bagaimana untuk memahami transaksi bursa timah tersebut, rekan Haris di studio. Demikian informasi yang kami laporkan pada siang hari ini. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik, pendengar, demikian laporan dari Bung Deby Nirwandi. Tentunya untuk pendengar, kita akan lanjutkan dengan beberapa lagu pilihan sebelum warta berita daerah kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: perangkat daerah harus melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terkait dengan efektivitas pelaksanaan WFH itu.
1: Ya nanti itu juga kita minta laporan dari masing-masing perangkat daerah.
2: Dilaksanakannya OP ini ya, operasi pasarnya untuk mengatasi harga yang bergejolak saat ini kan, agar stabilitas si harga itu tetap terjangkau oleh masyarakat. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan sehari-hari lah.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan adanya efisiensi anggaran dengan penerapan WFA. Dinas Perindak Provinsi Bangka Belitung melaksanakan kegiatan pasar murah untuk menekan kenaikan harga barang kebutuhan menjelang Idul Adha. Pendengar dalam Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Si pertama, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan adanya efisiensi anggaran dengan penerapan WFA. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Untuk evaluasi nanti tiap kepala daerah harus melakukan pemantauan pengawasan.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengklaim adanya efisiensi anggaran dengan penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Ferry Afrianto mengatakan, evaluasi daripada kebijakan tersebut dilakukan di tiap organisasi perangkat daerah atau OPD masing-masing. PJ Sekda juga meminta laporan dari tiap OPD terkait berapa hematnya dengan efisiensi anggaran maupun operasional yang sudah dilakukan. Kebijakan tersebut, kata Ferry, masih terus berjalan dengan dibarengi dengan laporan yang sudah disampaikan oleh tiap OPD. Dari kebijakan itu ada dampaknya juga.
1: Untuk evaluasi nanti tiap perangkat daerah harus melakukan pemantauan, pengawasan, dan untuk evaluasi terkait dengan efektivitas pelaksanaan WFA itu.
3: Paling bang berapa hemat gitu
1: ya? Ya nanti itu juga kita mintakan laporan dari masing-masing perangkat daerah terkait dengan efisiensi yang sudah dilaksanakan. Jadi tiap bulan mereka akan menyampaikan laporan. Sudah berjalan, tapi mereka akan menyampaikan laporan nanti.
3: Hingga saat ini kita masih efisiensi operasional pak ya? Dampak
1: harusnya ada. Harusnya ada.
2: Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Babel tengah melakukan evaluasi mendalam terkait penerapan work from home yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Evaluasi ini bertujuan untuk memenuhi format pelaporan yang diminta oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov Babel, Yudi Suwasri, mengatakan ada beberapa aspek utama yang menjadi poin penilaian, mulai dari pelaksanaan teknis hingga dampak ekonomi daripada kebijakan tersebut. Yudi menambahkan berdasarkan surat edaran gubernur, penerapan WFH di lingkungan Pemprov Babel dilakukan satu kali dalam seminggu, yakni pada hari Jumat. Komposisi pegawai yang bertugas pun telah diatur secara merinci.
4: Yang pertama satu, aspek pelaksanaan. Aspek pelaksanaan ini, kalau penerapan WFH satu hari satu minggu, apakah sudah dilaksanakan atau belum? Dan kita sudah dapat surat edaran dari gubernur, bahwa kita sudah wajib WFH dalam satu minggu, satu kali di hari Jumat. Dan ini juga sudah kita sampaikan di laporan pertama. Kemudian komposisi. Komposisi sekarang kita posisinya 90-10 ya. Jadi 90 yang ada di rumah, 10. Jadi ini sama semuanya.
2: Biro Organisasi juga menekankan pentingnya skema pengendalian inspektorat selaku aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP akan dilibatkan untuk memastikan pegawai benar-benar bekerja selama masa WFH. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Peternakan Siam Daging datangkan 80 ekor sapi dan 500 kambing untuk penuhi permintaan kurban. Arif Yudantoro melaporkan.
5: Untuk sapi kita di 80 ekor lebih untuk tahun ini. Kalau kambing kita datangkan udah 500-an ekor.
6: Menyambut Hari Raya Idul Adha tahun ini, peternakan Siam Daging di Jalan Anwar, Pangkalalang, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung mendatangkan lebih dari 80 ekor sapi dan sekitar 50 ekor kambing untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban masyarakat. Pengelola peternakan Nase mengatakan sapi dan kambing tersebut sudah mulai didatangkan sejak 2 minggu setelah Lebaran Idul Fitri kemarin. Menurutnya, persiapan dilakukan lebih awal untuk memastikan stok hewan tetap tersedia hingga mendekati hari raya. Ia menjelaskan peternakan Siam Daging rutin menyediakan stok hewan ternak setiap tahun dan tidak hanya berjualan pada momen Idul Adha saja. Selain untuk kurban, peternakan tersebut juga melayani kebutuhan akikah.
5: Untuk sapi kita di 80 ekor lebih untuk tahun ini. Kalau kambing kita datangkan udah 500-an ekor.
7: Itu semenjak kapan kemarin persiapan?
5: Semenjak dari sekitar 2 minggu habis Idul Fitri.
7: Oh, berarti itu memang rutin setiap tahun seperti itu, Pak?
5: Seperti setiap tahun. Dan kita di tempat kita ini nggak pernah kosong.
7: Oh, gitu.
5: Kita bukan tahunan.
7: Bukan rutin lagi.
5: Setiap hari stok selalu ada.
7: Oh.
5: Selain kurban, kita jual-jual kika juga buat akikah.
7: Kika.
5: Kalau untuk jenis kambing, sapi, biasanya kita juga ada supplier untuk kawan-kawan.
6: Nasya menyebut harga kambing kurban di peternakan tersebut dibanderol mulai dari 3 juta hingga 13 juta tergantung jenis dan ukuran. Sementara harga sapi lemosin berada pada kisaran 30 juta hingga 80 juta lebih. Selain itu, sapi Bali juga dijual dengan kisaran harga 22 juta hingga 45 juta. Ia menambahkan tersedia juga sapi Bali jumbo sesuai permintaan pembeli. Terkait kondisi pembeli, Nasih mengungkapkan permintaan kambing hingga saat ini masih relatif normal. Namun untuk sapi, ia menilai terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menambahkan mendekati Hari Raya Idul Adha biasanya permintaan kambing meningkat. Sementara permintaan sapi justru cenderung berkurang ketika sudah memasuki hari-hari terakhir jelang Idul Adha. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dinas Perindak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan pasar murah untuk menekan kenaikan harga bahan kebutuhan menjelang Idul Adha. Berikut laporan Ratna Gusari.
8: Ini adakan di OP ini kebutuhan sehari-hari lah, beras.
9: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar operasi pasar murah guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah gejolak harga yang terjadi saat ini. Kegiatan dilaksanakan di sejumlah wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang, dan Bangka Tengah menjelang Hari Besar Keagamaan Idul Adha. Pengelola Pengendalian Distribusi Pengamanan dan Pelindungan Akses Pasar di Perindak Provinsi Bangka Belitung, Taswin, mengatakan operasi pasar murah dilakukan sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
8: Untuk mengatasi harga yang bergejolak saat ini kan, agar stabilitas harga itu tetap terjangkau oleh masyarakat. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang saat ini kami adakan di OP ini kebutuhan sehari-hari lah, beras, bumbu-bumbu dapur, telur, kebutuhan harian lah. Yang selama ini dirasakan oleh masyarakat tuh harga bergejolak tinggi, maksud tuh itu.
9: Dalam operasi pasar murah tersebut, jumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih rendah dibanding harga pasar. Di antaranya gula pasir dan minyak goreng masing-masing Rp17.000 per kilogram atau per liter, serta beras SPHP dijual seharga Rp59.000 per karung 5 kilogram. Sebanyak 2 ton beras SPHP yang disediakan bahkan habis diserbu masyarakat dalam waktu 1 jam. Selain itu cabai besar dijual Rp50.000 per kilogram, cabai kecil Rp65.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp38.000 per kilogram dan bawang putih Rp28.000 per kilogram. Taswin menjelaskan komoditas yang disediakan dalam operasi pasar merupakan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan paling dirasakan masyarakat seperti beras, bumbu dapur, dan telur. Sementara konsumen Nur mengaku terbantu dengan adanya kegiatan pasar murah sembako, di mana harga yang dijual lebih murah dibanding di pasar sehingga mengurangi pengeluaran masyarakat.
10: Untuk harga-harga yang di pasar murah lumayan terjangkau ya, karena dibandingkan dengan di pasaran lebih mahal. Kalau seperti cabai itu tadi harganya itu cabai rawit sama cabai merah itu Rp50.000 kan lumayan lah. Terus yang jadi incaran ibu-ibu beras SPHP ya, yang harganya cukup terjangkau.
9: Nur juga berharap kegiatan pasar murah dapat digelar secara rutin untuk membantu beban kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka akan melaksanakan berbagai strategi dalam pengelolaan persampahan. Irwan Ali Rahman melaporkan.
11: Jadi kita buat nanti tim sapu jagatnya jam 10, kemudian tim sapu jagatnya sore.
12: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka di bawah kepemimpinan Boyandra akan melakukan berbagai strategi untuk memastikan lingkungan selalu terjaga kebersihan. Hal tersebut diungkapkan Boyandra usai dilantik sebagai Kepala DLH oleh Bupati Bangka Ferry Insani. Boyandra mengungkapkan akan melakukan kerjasama dengan pemangku kewilayahan dari tingkat RT, Kepala Lingkungan, Babinsa, dan Babinkamtibmas untuk memantau kondisi lingkungannya setiap hari.
11: Kalau itu memang susah, maka tim kami akan turun. Saya akan membuat nanti tim sapu jagat namanya. Ya, selain dari mobil-mobil besar itu. Jadi kita buat nanti tim sapu jagatnya jam 10, kemudian tim sapu jagatnya sore. Nah, jadi mudah-mudahan untuk sampah-sampah yang berserakan, kita upayakan bisa terata dengan baik.
12: Boyandra menambahkan, walaupun sudah ada tim sapu jagat, kepedulian dan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan tetap ditingkatkan.
11: Kemudian saya berupaya nanti ada insya Allah mudah-mudahan investor ini akan hadir nih membuat pabrik pencacahan sampah. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Saya sudah koordinasi ke dia, mencoba nanti tahun ini akan bisa dimulai. Itu di daerah Sinar Baru masuk ke dalam. Saya sudah ke lokasi sekitar 2 hari yang lalu. Nah mudah-mudahan kalau itu ada, masyarakat bisa jual sampah plastik terutama. Bisa langsung, alhamdulillah.
12: Sementara itu, Bupati Bangka Ferry Insani berharap DLH akan terus mewujudkan Sungai Liat menjadi kota yang bersih.
13: Kalau lingkungan hidup pastinya kita akan menuju ke kota yang bersih, kemudian penerapan co-billing, kemudian kepatuhan orang bayar retribusi.
12: Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka memperketat pengawasan kawasan tanpa rokok guna melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Mustomi Ahmad melaporkan.
14: Di semua yang sudah ditetapkan sebagai KTR itu memang bebas dari rokok.
15: Pemerintah Kabupaten Bangka memperketat pengawasan kawasan tanpa rokok KTR di wilayahnya. Penerapan ini guna melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kepala Bidang Kabid Penegakan Peraturan Daerah Perda Satpol PP Bangka, Indrata Yusaka mengatakan, penerapan kawasan tanpa rokok akan dilakukan lebih maksimal dan intensif karena selama ini belum berjalan optimal sesuai peraturan daerah Perda nomor 11 tahun 2014.
14: Ya, yang lah ada dari tahun 2014, cuma selama ini kan penegakannya biasa-biasa saja. Nah, karena tahun ini kita dapat dana bagi hasil cukai rokok, maka kami bisa melaksanakan penerapan ini lebih intensif dan lebih inilah, lebih terstruktur. Nah, harapan kita kalau di semua yang sudah ditetapkan sebagai KTR itu memang bebas dari rokok, rokok apapun bentuknya.
15: Ia menjelaskan implementasi penerapan kawasan tanpa rokok akan dibarengi dengan pemberlakuan sanksi yang kuat dan bersifat proporsional serta edukatif. Sedangkan untuk sanksi pihaknya akan melakukan kajian perubahan pada Perda 11 tahun 2014 karena sanksi yang ada belum sesuai dan terlalu tinggi. Menurutnya ada beberapa kawasan KTR yang mesti dipatuhi seperti layanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, tempat bekerja, angkutan umum dan tempat umum lainnya. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, terkait implementasi penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bangka, berikut wawancara singkat reporter Bustomi Ahmad bersama Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Bangka, Indrata Yusaka.
15: Baik pendengar, terkait implementasi penerapan kawasan tanpa rokok ini atau KTR di Kabupaten Bangka, kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Bidang Kabid Penegakan Peraturan Daerah atau Perda Satpol PP Kabupaten Bangka, yaitu Bapak Indrata Yusaka berikut ini. Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk lebih mengoptimalkan implementasi ini, apa yang akan dilakukan oleh Bapak bersama tim dalam waktu dekat ini, Pak?
14: Ada yang lah ada dari tahun 2014, cuma selama ini kan penegakannya biasa-biasa saja. Nah, karena tahun ini kita dapat dana bagi hasil cukai rokok, maka kami bisa melaksanakan penerapan ini lebih intensif dan lebih inilah, lebih terstruktur. Nah, harapan kita kalau di semua yang sudah ditetapkan sebagai KTR itu memang bebas dari rokok, rokok apapun bentuknya. Namun untuk pelaksanaan yang lebih di tataran aplikatifnya nanti, kita memang harus berubah perda kita dulu. Karena di perda kita ini hukumannya masih agak kurang pas gitu ya, menurut kami ya. Nanti bekerja sama dengan Jinkes, Ibu Arlis, nanti kita akan kaji banding di tempat orang kayak gimana sih. Apakah misalnya per pelanggaran langsung 50.000 atau yang masuk akal gitu loh. Gak kayak ada cuma gara-gara rokok 6 bulan, gak mungkin lah, 3 bulan, gak mungkin.
15: Pak, terkait kawasannya, wilayah-wilayah mana saja yang akan menjadi kawasan tanpa rokok ini, Pak?
14: Oh tidak, ada 7 tatanan, tempat sekolah, tempat bermain, fasilitas publik, angkutan umum, fasilitas kesehatan. Artinya di mana berkumpulnya orang-orang yang tidak semua yang rokok. Mungkin di kafe ya, tidak tahu ngapain lah, artinya kan memang.
15: Tapi mungkin kantor-kantor juga harus menyediakan lokasi untuk tempat merokok kan, Pak, atau smoking areanya.
14: Tempat itu ya, tergantung dari ininya lah, apa namanya, kapasitasnya.
16: Rumah sakit mungkin.
14: Nah, rumah sakit pun sebetulnya bisa. Di kantor-kantor lah itu ada smoking corner namanya. Biasanya di outdoor lah, smoking corner.
15: Itu sebagai syarat selain kita menerapkan perda ini.
14: Sekaligus mengecek bahwa memang ladi lo smoking corner lah, ladi siapkan lo. Orang di bandara aja smoking corner kok gitu kan. Biasanya masyarakat juga.
15: Baik, terima kasih Pak Indrata atas waktu dan penjelasannya. Demikian pendengar. Sekian dan terima kasih.
0: Sebanyak 25 siswa TK Negeri Desa Bentayan melakukan kunjungan edukasi ke kantor Bupati Belitung Timur untuk mengenalkan anak-anak terhadap lingkungan pemerintahan sejak dini. Septria Ningsih melaporkan.
16: Jadi kami sudah jalan-jalan di luar, cuman untuk yang ke dalamnya kami langsung ke ruang.
17: Sebanyak 25 siswa TK Negeri Desa Bentayan melakukan kunjungan edukasi ke kantor Bupati Belitung Timur dan bertemu langsung dengan Wakil Bupati Hairul Anwar. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran tema pekerjaan sekaligus mengenalkan anak-anak terhadap lingkungan pemerintahan sejak dini. Kepala TK Negeri Desa Bentayan, Eni Hidrayat, mengatakan kegiatan tersebut berawal dari rasa penasaran anak-anak yang sering melihat sosok Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur melalui televisi maupun media massa. Menurutnya, pengalaman belajar secara langsung akan lebih mudah diingat dan memberikan motivasi bagi anak-anak untuk memiliki cita-cita di masa depan.
16: Jadi, kerjanya guru, kemudian kerjaannya Bupati. Oh iya, ini fotonya Bapak Bupati, Wakil Bupati, gitu. Jadi, Bu, aku pernah lihat di TV, pernah lihat di ini, di mama aku cerita, katanya di koran dan sebagainya. Jadi, Bu, ganteng gak Bupati kita tuh, ganteng gak wakil tuh, kan? Jadi kami berinisiatif dari dulu gimana misalnya seandainya kita langsung memberikan pembelajaran yang nyata. Jadi kami berinisiatif ke kantor Bupati biar untuk memberikan, oh inilah Bupati kita yang sebenarnya, inilah wakilnya, dan inilah gedung kantor Bupatinya dan sebagainya gitu. Jadi untuk untuk merangsang otaknya biar nanti kedepannya anak-anak bisa punya keinginan sepetau nanti mereka tergerak untuk kesini.
17: Orang tua siswa Syariah mengaku senang dan terkesan atas sambutan yang diberikan kepada rombongan anak-anak TK Negeri Desa Bentayan tersebut.
18: Alhamdulillah, Wakil Bapak Bupati Khairul Anwar memberikan satu buah tas beserta isinya buku dengan peralatan menulisnya juga. Yang pastinya senang, kami merasa kami diterima di sini. Semoga Bapak sehat selalu saja.
17: Syariah mengatakan kunjungan edukasi tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman baru bagi anak-anak sekaligus menumbuhkan semangat belajar dan mengenal dunia pemerintahan sejak usia dini. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Lewat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Pro Persada Berjaringan yang akan kami hadirkan di kesempatan siang hari ini. Untuk pendengar, tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Di hari ini kita akan dengarkan Pro Persada dengan host Tengku Syafiq dan Yudi Ismail dan bintang tamu The Nine. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya, yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Ihsan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: 2 juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali,
1: sih ramai ya. Tapi harusnya. Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Tiga kompos.
1: Benar.
0: Saya diajakin.
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ini ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang. Ada saya, Inai, sama Kak Marcel. Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu.
4: Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa 12, bisa 13?
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya? Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya,
4: Sangkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip
1: Nika Ardila.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: Irma Rahim, produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga. Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa itu saya?
4: Saya Marcel, dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang seorang penyanyi juga.
0: Kita
4: 10 orang.
0: Henwick.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak? Kak Marcel.
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digini prit
4: gitu. Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Oh, iya, iya, iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza. Siapa?
3: Bukan, Kak Els.
1: Mas oh, Els. Iya,
0: iya, iya.
1: Aduh,
0: iya, iya, iya.
3: Lagi ibadah haji.
0: Lagi ibadah haji, ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang, Reza.
1: Selamat siang, Reza. Apa kabar?
5: Halo, selamat siang semuanya. Halo, The Nine.
1: Oh, lagi apa, Reza?
5: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget, karena memang udah nyadar dari tadi. Iya. Loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa, Reza? Gimana? Apa kabar?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya, Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
5: Udah?
1: Iya, pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan, kok gak salah?
5: Kita pernah
0: ke Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman
0: oh,
1: dulu.
0: Oh begitu?
1: Iya, dibawa sama Fian.
0: Oh, dibawa Fian Misaru Gunawan. Oh, betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
5: Baru belajar nyanyi.
1: Hei, baru belajar kayak gimana nanti?
0: Baru belajar
1: udah sama
0: Malaysia.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ya. Ini berarti ada perubahan personil kah, atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tepatnya fleksibel ya.
0: Fleksibel, ya.
3: Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup lawak juga bisa
3: grup
0: ya.
3: Lawak iya, dibilang ini family-nya kita iya juga gitu.
0: Okay.
3: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Kak Irma produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
0: yang bisa-bisa
3: apa-apa,
0: aja
3: gitu.
0: Oh, oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan slow kita rock, ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kardila, di situ saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, Bang.
0: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
0: Iya.
1: Reza ini paling paling kecil di
3: angkutan. Ya,
1: paling
3: muda.
1: Paling botol. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
5: Wow, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
5: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda.
5: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
1: Amin.
5: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisha, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Oh, begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisha. Ini Teh Lady Avisha udah gabung. Ini, halo.
6: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya. <Yeah.
4: laughs> Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
6: Baik, halo.
1: Halo.
6: Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
6: ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai,
0: sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
6: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya, dari tadi
0: udah menunggu. Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malam.
7: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
0: Wah.
7: Awal deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
7: Terlalu semangat
0: ketemu The Nine ya.
7: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
7: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke, itu aja.
7: Terus ya semoga karya-karyanya sukses terus.
0: Amin.
7: Lancar semuanya.
0: Siap. Oke. Okay. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
7: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Sutento, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
0: Aku Bartoko Malang loh, Mas.
1: Oh.
0: Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang enggak?
0: Makan.
1: Wis, sedap. Dingin-dingin iku loh. Ya wis, itu aja.
0: Itu aja Mas Aris ya.
1: Mas Aris, terima kasih. Okay, matur suwun.
0: Iya. Ya, ya, dari Malang kita ke Palu. Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
4: Kita pe kampung.
0: Kita pe kampung Bu Farida.
4: Tetangga,
0: tetangga. Bu Farida.
1: Farida, halo.
0: Oke. Okay.
1: Terputus?
0: Terputus Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
1: Ya dari tadi loh.
0: Dari tadi ya udah.
1: 10 menit.
0: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus
1: lagi. Ya, ya.
0: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady,
4: Teh Lady dulu deh kayaknya.
0: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
8: Kenapa nih?
0: Ya, kenapa nih? Ngambil
8: lagi, ngambil minum dulu.
0: Oh iya iya. Kenapa namanya The Nine?
8: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa okay. nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
4: Betul. Nah,
0: tadinya ya, begitu ya.
4: Awalnya, ya.
8: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
0: Oh, sih.
1: Ya. Langsung jadi diajak loh.
8: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
8: Mas Tengku ya siapa
1: iya,
8: ya?
1: Iya, Tengku
0: benar, samping. Kak.
8: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
1: The Nine.
8: Namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
0: Benar. Gitu. Oke. Okay.
1: 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal
8: itu,
1: ulang tahun saya 9, Bang.
0: Oh iya,
1: iya makanya 9 The Nine, ya kan?
8: Angka 9.
1: Iya.
4: Bulan berapa, Bang?
1: Bulan 5.
4: Oh,
1: baru lewat.
4: Udah lewat ya.
0: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Makasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
0: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
4: Saya.
0: Oh, begitu.
3: Foundernya
0: gitu
3: ya.
0: Founder. Foundernya langsung ya.
1: The founder.
0: Baiklah okay. kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
1: Ya, Tamboh Cie dulu.
3: Tamboh
1: Cie. Uncle Gazi.
0: Inai kayaknya nih. Iya kan ya, sahabatnya
4: harus pakai bahasa Padang kalau
0: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
9: Halo.
0: Ya.
9: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
9: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
0: Oke.
9: Okay. Boleh tanya sama The Nine-nya.
0: Boleh dong.
9: Lagu almarhum Nitya Dila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama The Nine?
0: Oke. Okay.
9: Terus nyanyi terbarunya buatnya The Nine judulnya apa?
0: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
9: Selanjutnya salam buatnya The Nine semuanya. Mm-hmm. Boleh salam-salam buatnya.
0: Silakan.
9: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, ya lalu salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
0: Mm-hmm.
9: Salam juga buatnya Kak Servio Dila di Prasatu Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat The Nine, sukses selalu.
0: Terima
9: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
0: Terima kasih, Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi PK Bari.
0: Mas Yosi, kampungnya siapa?
10: 100% Indonesia.
0: Iya,
1: iya. Bang Yosi. Ya.
10: Oh, mau nanya untuk The Nine.
0: Siap.
10: Kalau ngundang kalian harganya harga partai.
4: Harga partai.
3: Harga dulu
0: 9 dapat bonus 1.
4: Betul, ya. Betul.
0: 1 dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
10: Atau, sama ini juga sih. Gini-gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
0: Iya. Iya.
10: Tapi pernah nggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
0: Oh, oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
10: Oke, okay, terima kasih.
0: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
0: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
0: Lo bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
0: Jadi maruk lo dia lo.
1: Jam gadang semua di sini. Semua di
0: sini. Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
0: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
11: Selamat siang, kesempatan Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari kota Solo.
0: Oh, Solok.
1: Solok.
0: Silakan.
1: Solok. Bare Solok. Bare tanamu.
0: Dari Solok. Dari Solok ke Solok.
1: Langsung.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, iya. Ya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
11: Ada. Halo, Dinai.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
11: Saya Uncu Divo dari Kota Soloknya, Sumatera Barat.
0: Salam kenal.
11: Menanyakan ke Dinai-Dinai ini, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
0: Oke.
11: Okay. Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab okay. Ketiganya ya Dinai.
0: Siap.
1: Siap. Okay. Siap.
11: Salam salam lagi.
0: Oke, okay. Silakan.
11: Salam untuk ya semua yang di studio, untuk anak di Limbo Data Padang.
0: Mm-hmm.
11: Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
0: Oke.
11: Okay. Itu salamnya untuk Jawa, yaitu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
0: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
1: Siap, Uncu Divo.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih, yo. Udah.
0: Oke. Uncu Divo udah.
1: Uncu itu paling kecil biasanya.
0: Oh, begitu ya?
1: Mm-hmm.
0: Oh, Uncu, baiklah. Uncu. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari Padang ya.
4: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
0: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di-cover oleh The Night?
1: Yes.
0: Lagu apa?
4: Yang di-cover?
0: Iya. Mm-hmm.
3: Belum ya?
4: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
0: Banyak. Oh, okay.
4: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
0: Betul.
4: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
0: Iya, iya.
4: Karena kita enggak perlu perizinan ke ininya paling ininya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua. Jadi
0: personil. Kalau personil secara masing-masing ya.
4: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada. Tapi kita
1: ada pikiran nggak rencana?
4: Belum sih. Belum. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
1: masterpiece.
4: Karya,
1: ya,
4: masterpiece. Ya. Biarkan itu menjadi karya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi untuk Nika Ardila seperti itu kedepannya.
0: Wow. Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan loh.
1: Siapa mau jawab? Nah,
0: siapa mau jawab? Ya,
1: nanti ganti-gantian boleh.
0: Reza sama Teh Lady boleh jawab loh.
4: Silakan. Teteh, Echa.
5: Teteh aja dulu.
0: Teteh.
5: Apa?
0: Lagu barunya The Nine.
5: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
0: Bukan cerita tentang lagu barunya.
1: Tentang lagu barunya.
0: Gimana ini?
4: Cerita tentang lagu.
5: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan. Karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak, bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dengan lagu ini. Dan Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini. Dan sudah ada 3 single dari The Nine. Yang lagu ini yang paling Teteh suka, yang paling menyentuh, paling menyentuh, nggak bosan didengar. Begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
0: Roma siapa ini maksudnya Teh?
1: Roma. Bukan Irama, bukan. Biskuit kali ya. Enggak
5: ya. Ya begitu,
0: bulu kuduk. Siap.
5: Pokoknya insya Allah lagu ini sih Teteh feeling ya.
6: bisa banyak ya. Orang suka.
1: Betul, gitu kan? Banyak karena yang relate ya.
6: Sangat mewakili sekali, yes, dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan,
0: okay,
6: dari masing-masing personil.
0: Siap.
6: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
0: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
4: Lupa lirik langsung.
12: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
4: Partnya Tete di sebelah mana sih?
6: Nah lo tuh.
1: Nah,
0: partnya Tete sebelah mana?
4: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
6: Kan ngeblank semua kan kalau kayak gini kan.
4: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
12: Abis KL tuh.
4: Pelukanmu menghangatkan jiwa.
6: Nah,
4: tuh Teh, pelukanmu.

0: Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Divo. Yeah. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Okay. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Kita langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha, kumaha damang, Tete Lady.
0: Tete Lady kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya enggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap. Amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
0: Amin, amin. Okay.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silakan.
2: Kenapa enggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya.
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Teritoli, ada Pak ini yang di mana, Pak Kendi di Toli-Toli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum boleh nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Mas Semarang. Harga partai ini, harga The Nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya? Karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi
1: ya?
4: Untungnya kalau ngundang The Nine itu ngundang satu tapi dapat sembilan.
0: Oh gitu
4: ya.
1: Gitu.
4: Jadi harga-harganya itu harga udah harga paket gitu,
0: udah
4: jadi,
0: harga paket iya,
3: sediain sembilan piring aja.
1: Sembilan piring, sembilan minum ya.
3: Yang penting perut kenyang, ada sembilan piring.
1: Ridersnya gampang berarti
0: ya.
4: Ridersnya gampang.
3: Gampang,
4: itu. Gampang. Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Ya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert. Gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh, pernah ketemu aja.
1: Iya, belum belajar.
0: Nah, Reza, boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik,
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
1: Iya, ya.
5: Kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
5: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
5: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau tag vokal juga kan, mau minta di arena Echa, cuma saat itu Echa lagi nggak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang japri juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari bapak ngerasa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu, kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa, otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
0: Setuju.
4: Benar, benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Ya, Solok.
0: Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solok.
0: Oke.
1: Solok bare tanamu. Baru tahu juga sih.
0: Tapi benar. Benar ya? Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel dulu kali.
4: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, ya. Karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
6: tagendangan.
4: Iya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Kalau Inai gimana?
6: Aku ya sama aja sih,
0: sama aja ya?
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk okay. urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: udah gak ngefek
6: paling,
4: ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu,
4: ya, kita
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
0: Okay.
4: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
4: Iya.
1: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Iya.
1: Menjaga kualitas
0: vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Resa, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Itu masih. Nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya. Itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Tete ini malam ini adanya ini malam hari ini Tete nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih nggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada.
1: Sikat saja, Sa.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
5: Oh my god. Kayak
6: makan kacang dia tuh
0: memang
6: es batu.
0: Oke.
6: Kalau bisa
1: dibawain ya, mereka ya.
6: Dia seneng banget deh.
1: Bestian sama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya Denan apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza
0: masing-masing bisa solo gitu ya.
4: Ya Reza, aku bikinin lagu, Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke.
4: Mau nggak nyanyi lagu aku ini? Mau nggak jadi produser ya? Udah saling
0: seru.
4: Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
1: fotografer,
4: ada fotografer.
1: Kita acara juga
4: ada wedding organizer juga kita ada.
0: Oh.
6: Ada ramen juga,
4: makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
5: Bagian ngedit Trisna.
0: Oh iya.
1: Seru
0: banget. Oke.
1: Ya, ya.
0: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benny Jo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya.
1: Oh,
0: kalau ada Super Junior, ada Super Junior M.
1: Ya,
0: oh, Super Junior ya. Contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
1: Iya.
0: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior gitu.
1: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya.
7: Okay. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya.
0: Yeah.
7: Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya, yang lagi sedang mencari apa namanya,
0: wadah ya,
7: untuk wadah berkarya. Mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Oke. Okay. Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke.
7: Iya, lomba karaoke ya, juga ya. Beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
0: Gitu. Oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Jadi wadah untuk mengembangkan bakat seni ya, yang siap. Ada talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
7: Iya, ya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat. Oke. Okay.
7: Ya. Jadi iya sih. Sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya, jam 11 malam
6: iya
7: ya.
6: Lagi.
7: Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita nggak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
6: kita pendiam
7: itu,
6: semua,
0: pendiam,
6: cuma jarinya juga.
7: Jadi malam itu memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang banyak. Pergumulan hidup ya.
0: Oke. Okay.
7: Akhirnya kita curhat. Udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik. Akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
0: Selamanya sahabat. Siap kalau begitu.
7: Ya, makanya kalau ditanya ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan nangis dong.
7: Itu yang dibikin.
6: Itu.
7: Kayaknya yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Oh gitu ya.
6: Kan di situ ada lirik yang sebagainya, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
7: Iya.
1: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis, sedih.
7: Masih ada cerita di sini.
1: Kayak gitu. Itulah apa gunanya berteman.
0: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
7: Panjang sepanjang jalan kenangan.
0: Kenapa Teteh?
1: Kenapa?
5: Enggak, aku yang.
0: Oh Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa tadi?
5: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu. Coba ditanyain terus. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak Dedenan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan. Dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denai.
1: Aku juga beruntung kenal Teh Lady kan, nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
0: Ayo.
1: Jadi iya dong, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan ngobrolnya diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun relay serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary
1: di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Oh, selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nike Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke, itu aja.
3: Silakan. Salamnya buat Rita Ismail, Rani Zue, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
3: Dan juga buat Abang Gazi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Denain kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya? Yeah.

0: pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhum Manika Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
1: Oke. Coba sedikit dong.
2: Iya, sedikit dong nyanyiin.
0: Oh.
2: Direk bawahnya aja.
1: Track bawah ya.
2: Aku
1: ya, coba silahkan.
0: Yang aku menjadikan diri aja.
1: Iya. Boleh.

0: Di mana kau berada?
1: Wow. Okay.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan mau ke Samarinda the Nine?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan ayo diundang?
3: Kapan kami diundang?
1: Ah, silakan Mas Ari diundang ya
2: the Nine-nya
1: ya.
2: Diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya. Cocok lah.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Kok dihapus?
1: Ya tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, okay. Halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
2: Oh,
1: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini kita bikin adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya yang dengerin 100% Indonesia termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya.
2: Betul.
1: Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
2: Betul.
1: Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
2: Aduh.
1: Iya ini ada, soalnya udah ditulis di sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya dari bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat.
2: Oh,
1: gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil tuh. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi mana? Tengah?
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Iya. Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu, dari Inai dulu.
1: Inai dulu.
3: Padang dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Aku terakhir.
2: Ih, dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan, silakan Inai.
5: Aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
5: dari sendiri?
1: Hah? Yang udah siap.
5: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Yang iya, yang dibisa aja enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
5: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Enggak
1: pernah
5: ya.
1: Kita Reza.
5: Bayi walau ku tak puru. Sama-sama.

0: Next, yang sudah ready?
1: Siapa?
0: Teh Lady.
2: Teh Lady, bahasa Sunda berarti teh.
3: Asli susah juga.
0: Udahlah.
3: Susah
0: kumaha
1: nya sahabat bahasa Sundanya apa
0: gitu
1: teh
0: kumaha kabarna gitu
3: sahabat maneh tetep sahabat
0: maneh
3: kumaha oge
0: untung enggak kumaha damang gitu ya lucu nih kita ke Indonesia Timur nih.
1: Kita ke Indonesia Timur. Tor aja dulu ke Makassar dulu nih.
2: Makassar dulu,
1: Makassar dulu.
2: Coba.
4: mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
1: Cepetan.
4: Agang iya mine agang. Sale bak lampa manaku. Apa ya terkurut?
1: Terpuruk ya?
4: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
2: Iya boleh.
1: Tadongko.
4: Itu bukan bahasa Makassar.
1: Oh. Bahasa Bugis ya itu.
2: Kodong.
4: Iya.
2: Iya kodong.
4: Udah begitu ya.
2: Yes. Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang lah. Ini gongnya nih.
1: Kira-kira udah dilupain.
2: Enggak dong.
1: Gongnya. Apa ya?
5: Tunggu malah.
2: Sang mane iko mana sang mane. Tae mutambe mu iku tumangi. Karena lancar lagi.
0: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang maneh gitu bukan maneh.
1: Sang maneh itu berarti kayak sahabat gitu.
2: Sahabat ya sang maneh.
0: Iya kan? Iya.
2: Oh, baiklah ya, kalau begitu.
0: Hebatnya Indonesia ya.
2: Jadi punya bahasa macam-macam gitu kan.
0: Tapi kan punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
1: ya. Agama.
0: Agama jadi seru.
2: Baiklah kalau begitu.
5: Backgroundnya juga beda-beda.
0: Iya kan
2: makanya.
0: Tadi kan ada.
2: Coba Inai tadi karena kurang jelas, ulangi sedikit lagi dong Inai.
5: Yang mana?
1: Dia udah lupa.
2: Sahabat.
5: Sahabat ikolah sahabat.
1: Sama bahasa Toraja. Iko kau. Ya.
5: Abis apa kak?
2: Tak pernah pergi walaupun.
5: Tak pernah pergi walaupun tak purua.
2: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada Denan.
1: Halo.
0: Halo, Teledi dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama bandnya The Nine.
0: Iya. Ya.
4: D-H-E.
3: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
4: Wow. 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira Denai ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Okay. Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Oh. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedinda kumaha damang?
5: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Iya.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
5: maksudnya. Selamat siang, The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya. Iya, itu The Nine juga.
5: The Nine juga termasuk gitu ya.
1: Termasuk.
5: Jadi terpesona, tersepona deh dengar atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
4: Terima kasih.
5: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan emang ya, sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
5: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
5: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk Denai, untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih, berandai-andai boleh kali.
6: Kita juga istirahat
5: karena dia punya dulu, lirik ya. Bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
4: Okay. Bintang radio. Okay.
5: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
5: Eris kira. Taufik.
1: Iya.
5: Hatur
1: nuhun.
0: Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
7: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
7: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
7: Ya. Seperti di keadilan benaran.
0: Itu aja ya.
7: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert enggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
1: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih?
1: Ya,
4: ya pasti kita sangat-sangat bakalan bersyukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
4: Salah satu ya. Dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Benar sih.
0: Dengan senang hati. Oke, baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya. Gimana? Masing-masing personil.
4: Masing-masing personil.
0: Marcel
4: lagi,
0: dulu.
4: Lagi ini ya, lagi apa namanya proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya. Terus Echa juga lagu dari saya. Teh Irma juga lagu dari saya okay. juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Ya, boleh kan bagi-bagi ya Pak ya.
0: Nggak bercanda.
1: Ya nggak apa-apa.
0: Iyalah.
1: Kita ya, rezeki masing-masing itu.
4: Boleh.
1: Bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar. Tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oh, okay.
4: Kalau jadi memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Iya, ya. Masing-masing berkarir ya
4: dan kita okay. support.
0: Siap. Terus kalau Inai?
1: Mbak Inai?
6: ini ya tadi yang dibilang Kak Acel itu, jadi ada single dari Kak Acel ini lagi prepare baru masuk musik nanti insya Allah minggu depan tek vokal
0: ya, nanti promo kesini. Begitu lagi ya dong, benar. Kalau ini Reza sendiri apa project nextnya?
8: Kalau project nextnya sama kurang lebih sama kayak apa Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses apa untuk semuanya. Paling ada beberapa dari apa single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus juga ada terus dari label Reza juga masih ada ya, insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
0: Wih, amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
8: nanti ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, Teh Lady.
8: Temenin sama Kak Marcel.
0: Iya dong. Yang paling senior Teh Lady, apa nih next projectnya?
4: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk.
9: Nggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh, makanya
0: melamar apa nih?
9: Udah ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah. Sebenarnya tete nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya tete, emang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu terus, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
0: Ditunggu dong.
4: Mungkin maksudnya
0: saya mau
9: Ismail.
0: Siap.
9: Sama Tengku Rafiq.
0: Iya.
4: Mungkin perlu saya nambahin.
8: Tengku juga tuh tadi katanya.
1: Boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
4: Pak Yudi boleh promo dikit nggak?
0: Boleh tuh.
4: Jadi salah satu personil The Nine di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
4: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
6: Tragedi Tanah Dayak.
4: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong,
1: sehat makanya ya.
9: Kita lengkap ya.
4: Lengkap.
1: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
0: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
4: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Layak suaraku ya.
1: Layak dong, Bang.
4: Layak banget.
1: Harus pede.
0: Andai dipisah. Oke. The Nine, terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali itu promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
4: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita selamanya sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music Management.
4: Music biasa C Management. Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like. Komen, share ya.
1: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube-nya.
0: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya enggak?
1: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya, itu sebut saya juga.
0: Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus.
1: Sukses buat semua.
0: Teh Lady, Reza,
1: Mbak Ina, Kakak Marcel.
0: Oke, salam
1: karya
0: buat personil yang lainnya.
1: Ya,
0: terutama Irma Rahim janji ke sini hari ini. Ternyata enggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Antarabangsa di RRI Pro 1 Sungai Lewut Bangka Belitung, dan sesaat lagi kita akan hadirkan dialog kentongan Sirtana ke ruang dengar Anda hingga usai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan terus sembari kita menantikan narasumber untuk hadir di RRI Pro 1 Sungai Lewut Bangka Belitung, kami akan hadirkan kembali dengan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda dari miliknya Andin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan dialog Sirtana di kesempatan sore hari ini. Untuk pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di telepon dan juga pesan WhatsApp di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Baik pendengar, untuk Anda di kesempatan sore kita sudah bersama dengan narasumber kita yang hadir di studio RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kali ini kita

0: Kita bersama dengan Lurah Paripadang ada Bang Bung Fahmi Andika Esos ya. Selamat sore Bung Fahmi.
1: Selamat sore Bung Haris.
0: Iya nih.
1: Selamat sore penggemar RRI Pro 1 semuanya dimanapun berada.
0: Baik. Nah, di sore kita akan membahas topik di Sirtana kali ini pendengar berkenaan dengan pengoptimalan program mitigasi bahaya banjir dan pencegahan DBD di Kelurahan Paripadang. Nah, ini banjir dan DBD tentunya salah satu hal yang berhubungan ya, ketika banjir jentik nyamuk banyak tumbuh ya, khususnya ini Aedes aegypti. Dan sebenarnya pencegahan yang dilakukan terlebih kasus saat ini sebenarnya DBD cukup meningkat ya Bang ya.
1: Iya, terjadi peningkatan.
0: Nah, saya. Untuk itu pendengar kita langsung saja berbincang bersama dengan Bang Fahmi. Mungkin kalau untuk di Paripadang sejauh ini pengoptimalan program mitigasi bahaya banjir dan pencegahan DBD, kalau yang banjir ini di daerah mana aja Bang yang rawan gitu Bang?
1: Ya, makasih Bung Haris. Saya ingin ngasih ini dulu biar semangat kepada para pendengar kita semua. Ngasih pantun dulu.
0: Oh, boleh.
1: Indah memukau gerakan silat.
0: Cakep.
1: Diiringi suara burung tak tilu.
0: Cakep.
1: Senang hati bisa berinteraksi di RRI Sungai Liat. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Ini kalau orang Melayu ini Bung Haris ya, harus pantun itu kita jadikan suatu kebiasaan biar asik.
0: Oke.
1: Jadi menyikapi tadi pertanyaan yang Bung Haris sampaikan, memang di Kelurahan Paripadang ini titik krusial kalau banjir sebenarnya nggak ada.
0: Ya paling cuma genangan-genangan.
1: Ya genangan itu pun kalau terjadi hujan yang terus menerus ya. Okay. Seperti beberapa hari ini Kota Sungai Liat dan sekitarnya memang diguyur oleh hujan dengan curah yang tinggi ya. Nah, ada beberapa titik terutama di daerah-daerah seperti RT 07 itu ada selokan lah seperti itu, ada ini
0: bandar,
1: ada bandar besar. Biasanya memang apa namanya volume airnya meningkat dan di titik-titik tertentu bisa terjadi genangan, tapi dalam waktu cepat juga biasanya sudah surut kembali seperti itu.
0: Itu di daerah mana yang biasanya Bang?
1: Yang adanya di RT 07 itu berseberahan dengan Taman Pesona Bangka seperti situ.
0: Nah ini kan mungkin ada drainase yang kurang bagus. Mungkin ada gerakan-gerakan yang dilakukan Bang di Paripadang sendiri?
1: Ya, kita mendapat instruksi dari Bapak Bupati Bangka yaitu menindaklanjuti program Presiden Prabowo, yaitu program Gerakan Indonesia Asri ya, suatu gerakan terkait dengan aman, sehat, resik, dan indah. Jadi kita sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kita, baik itu kawan-kawan yang berada di kelurahan, di sekolah, yang berada di bawah wilayah kita, serta kepala lingkungan dan RT, agar menggerakkan seluruh potensi masyarakatnya untuk melaksanakan kegiatan asri tersebut berupa kegiatan gotong royong di wilayahnya masing-masing. Terutama yang menjadi titik penting bagi kita adalah tadi yang seperti sampaikan, ada selokan bandar kecil dan sebagainya yang menjadi potensi bahaya untuk kita semua. Kalau bandar selokannya mampet itu kan akan menghambat laju air. Begitu juga bisa menjadi penampung jentik-jentik nyamuk. Saat ini memang wadah DBD terjadi peningkatan di beberapa titik, karena juga kita selaku komunitas pendonor artinya memang saat ini mendapat lebih banyak permintaan terkait kebutuhan donor darah trombosit yang biasanya dibutuhkan oleh para penderita DBD itu sendiri.
0: Oke, nah untuk di Paripadang sendiri, adakah data untuk DBD yang sudah terkena di tempat kita ini, Bang?
1: Kalau secara wilayah sebenarnya tidak ada, cuma kita yang menjadi titik ini kita karena di Taman Pesona.
0: Oh, Taman Pesona.
1: Taman Pesona ini tipis sekali dengan Kelurahan Paripadang karena hanya dibatasi oleh selokan. Jadi sementara ya nyamuknya sama. Nyamuk yang ada di Taman Pesona karena selokannya sama, ya sama juga dengan nyamuk yang ada di Kelurahan Paripadang khususnya di SD 15. Tapi yang menjadi dapat laporan saat ini memang di kitanya belum ada demam berdarah, tapi di taman pesonanya yang sampai ada beberapa kali yang keluar masuk rumah sakit.
0: Wow, tapi belum ada data yang secara spesifik gitu Bang
1: ya? Ya, data spesifiknya belum ada, karena biasanya kan kalau ada laporan terkait penderita demam berdarah, akan kita respon bila ada lebih dari satu pasien atau satu kejadian di titik tersebut. Dan itu biasanya kita akan langsung berkomunikasi dengan puskesmas atau dari dinas kesehatan. Kita akan melakukan langsung kunjungan ke tempat itu, penelitian epidemiologi kalau nggak salah ya bahasa ilmiahnya. Kita akan memeriksa lokasi tersebut beserta yang ada di sekitarnya. Apakah memang di tempat tersebut masih banyak air-air yang tergenang dan sebagainya, sehingga nanti bisa kita berikan masukan kepada dinas kesehatan. Kalau memang tempatnya memang perlu dilakukan fogging, ya akan dilakukan fogging oleh dinas kesehatan nantinya.
0: Tapi daerah paling rawan di mana Bang untuk Parit Padang ini?
1: Di RT 7, berbatasan dengan Taman Pesona tadi. Seperti itu.
0: Nah ini kan program DBD, apakah ada pemberian jentik obat abate dan lain sebagainya gitu Bang?
1: Secara gerakan memang belum ada, tapi memang kawan-kawan dari Puskesmas Kenanga sudah beberapa kali turun bersama kita, mendatangi masyarakat, dan memang kalau ada kejadian kita bisa melakukan permintaan kepada mereka dan mereka akan membagikannya kepada kita, seperti itu.
0: Oh, artinya gratis ya nih kalau?
1: Iya gratis itu.
0: Baik, langsung ke kelurahan atau bagaimana nanti?
1: Itu bisa langsung disampaikan kepada Puskesmas Kenanga atau bisa melewat kita, bisa kita komunikasikan. Alhamdulillah kawan-kawan dari Puskesmas Kenanga ini responnya saat ini sangat baik. Jadi selain persoalan DBD juga kita melakukan kunjungan kepada warga. Ternyata di Puskesmas Kenanga itu punya satu program yang selama ini mungkin kita tidak tahu atau tidak kita manfaatkan. Jadi mereka punya program kunjungan kepada lansia.
0: Wah, keren.
1: Ya, kunjungan kepada lansia. Itu mereka akan datang membawa tenaga medis, membawa perawat, dan biasanya kita sondingkan dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi, baik itu terkait dengan demam berdarah maupun dengan kegiatan lainnya seperti pemeriksaan kualitas air. Jadi biasanya kalau kita turun itu ada beberapa program-program yang bisa kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada masyarakat di sekitar situ.
0: Wow, tapi saya lihat ini udah sering ya Bang ya, kerja bakti gitu yang dilakukan ini. Ini memang setiap hari Jumat kan, atau berapa ini Bang untuk kebersihan lingkungan?
1: Kalau kerja bakti kalau di kelurahan dan sekolah-sekolah yang ada ya, serta juga dengan instansi yang ada di wilayah kita, memang kita laksanakan di hari Jumat, di hari Jumat pagi. Tapi kalau untuk lingkungan, baik itu oleh RT maupun masyarakat, biasanya kita laksanakan di akhir pekan, baik itu hari Sabtu maupun hari Minggu atau di hari-hari tanggal merah lainnya. Kita memberikan instruksi kepada ketua RT atau kepada Kaling agar mengajak masyarakatnya. Jadi saat ini di Kelurahan Parit Padang itu sebagian besar Kaling dan RT-nya itu baru. Baru. Jadi alhamdulillah masih fresh ya, masih segar-segar, usianya juga masih tergolong muda, semangatnya masih membara, dan itu kita manfaatkan, kita jadikan mereka sahabat. Jadi kita ajak untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermanfaat, melibatkan masyarakat, dan biasanya juga kita hadir dalam rangka mengeratkan hubungan kita, dan biasanya itu akan lebih kena di mereka. Kalau Pak Lurahnya juga hadir, ya masyarakatnya ya masa nggak hadir, seperti itu.
0: Iya. Nah ini Bang, ini kan udah ada kepala dinas yang baru, yang kemarin juga Bang Ismir. Ini mungkin udah ada komunikasi sinergi untuk bagaimana pengoptimalan ya lingkungan, penjagaan DBD dan lain sebagainya dengan DLH khusus ini Bang.
1: Ya, kami ucapkan selamat ya kepada Pak Boyandra, beliau senior kita, baik itu di bidang sosial kemasyarakatan maupun di bidang kesehatan. Kami selalu berkoordinasi kepada Dinas Lingkungan Hidup, terutama persoalan sampah. Karena saat ini sampah menjadi perhatian khusus dari Pak Bupati,
0: ya.
1: Baik Pak Bupati yang sekarang maupun Pak Bupati sebelum-sebelumnya. Jadi ada beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan terkait sampah ini, dan menjadi persoalan utama kita di saat kemarin beberapa tahun yang lalu beberapa tempat pembuangan sampah sementara yang berada di pinggir jalan itu dirobohkan kan, sehingga langkah-langkah seperti kelurahan menyiapkan alat angkut untuk sampah dan sebagainya, tapi masih dalam proses pengkajian karena dinilai kurang efektif kemarin, sehingga ke depan ada beberapa opsi terbaik juga kerjasama dengan PDAM dan sebagainya. Kita harap langkah-langkahnya bisa segera dioptimalkan, dilaksanakan, sehingga kita bisa membantu masyarakat persoalan ini. Kita juga terus mengedukasi masyarakat. Persoalan kita ini sebenarnya di sampah itu ada di pemilahan. Masyarakat kita
0: masih masalah klasik ya,
1: Bro. Sepertinya masih belum menyadari
0: organik
1: betapa pentingnya organik. Sampah itu dipilah dan dibuang lah bahasa seperti itu sesuai dengan jenisnya. Alhamdulillah kalau penanganan sampah ini memang saya beberapa kali mengikuti pelatihan sosialisasi, termasuk juga pernah hadir sampai ke level nasional di Bali, dan kita menyaksikan langsung di mana daerah-daerah yang bisa mengelola sampahnya dengan baik itu menjadi tambahan penghasilan untuk baik itu untuk masyarakatnya maupun untuk pemerintahnya sendiri. Nah, kita berharap grand design pengelolaan sampah kita arahnya ke sana, sehingga nantinya sampah ini bukan suatu masalah lagi, tapi menjadi salah satu solusi keuangan untuk masyarakat maupun pemerintah kita seperti itu.
0: Karena sampah ini juga bisa berdampak ke DBD dan lain sebagainya, Bang ya.
1: Iya.
0: Tumpukan-tumpukan ya botol plastik dan lain sebagainya. Ya,
1: itu biasanya menjadi penyumbat selokan itu.
0: Iya.
1: Sampah-sampah itu.
0: Nah, ini kalau berbicara gerakan 3M, Bang, menguras, menutup, dan mengubur. Apakah menurut Bang sendiri masih efektif atau perlu inovasi baru sebenarnya? Karena masih saja terjadi kasus-kasus DBD.
1: Yang jelas program itu yang memang masih sangat diperlukan ya.
0: Ya, ya.
1: Itu yang harus dilakukan oleh masyarakat pada saat ini. Menguras tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, serta menutup tempat yang menjadi penampung air. Tapi juga harus ada gerakan-gerakan tambahan lainnya yang perlu kita lakukan terkait itu, dalam terutama juga dalam menjaga kebersihan, serta menjadikan fogging itu sebagai upaya terakhir.
0: Fogging ya.
1: Karena memang masyarakat kita saat ini di saat ada denger yang kena DBD,
0: fogging.
1: Dia tidak tahu apakah DBD itu gigitannya itu berasal dari daerah situ atau pas lagi berlibur ke Jakarta atau lagi berlibur ke Pangkal Pinang, sehingga maunya di fogging, sedangkan fogging itu hanya untuk membunuh nyamuk-nyamuk dewasa, tidak membunuh jentik-jentik, dan itu kalau dilakukan juga terlalu sering itu bisa menimbulkan kekebalan, katanya kekebalan pada nyamuk itu sendiri.
0: Oke, jadi ini kalau keseringan malah nyamuknya kebel gitu.
1: Iya, nyamuknya kebel seperti kita.
0: Minum antibiotik kalau nggak habis gitu ya, Bang.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, jadi seperti itu ya, pendengar. Nah, kemudian Bang, sebenarnya tantangan yang lebih besar sebenarnya bagaimana membangun kesadaran bahwa mitigasi bencana dan kesehatan lingkungan itu adalah tanggung jawab bersama. Kalau menurut Abang sudah lama di Parit Padang tentunya. Bagaimana sebenarnya kesadaran dari masyarakat kita untuk membangun kesadaran ini juga, Bang? Apa masih ada kesulitan, tantangan, atau seperti apa?
1: Yang menjadi PR kita sebenarnya adalah keteladanan saat ini ya. Makanya Pak Bupati kita, Pak Ferry Insani, sudah mulai memberikan keteladanan yang dibutuhkan. Beliau rutin turun ke masyarakat, pagi-pagi infonya habis subuh, sudah ada di pasar, sudah ada di sini, baik itu ikut membersihkan jalan dan sebagainya. Nah, itu kita ikutilah, kita ikuti, kami dari kelurahan, Kaling, RT juga sudah turun ke lapangan untuk membersihkan itu. Dan masyarakat di Parit Padang ini karakternya mudah diatur. Jujur saja, Saya merasa nyaman bekerja di Parit Padang karena secara karakteristik masyarakatnya, di saat mereka menganggap kita adalah saudara, menganggap kita adalah teman, mereka akan lebih mudah untuk diajak bicara dan lebih mudah diajak untuk berkegiatan. Itu yang saya rasakan selama beberapa bulan saya menjadi Lurah Parit Padang ini. Saya berkomunikasi dan alhamdulillah setiap akhir pekan, hampir di setiap malam itu ada saja undangan yang saya anggap itu sebagai bahwa saya sudah mulai diterima sebagai pemimpin di kelurahan ini. Dan itu biasanya bisa saya selipkan dengan pesan-pesan atau sosialisasi yang berkaitan dengan program pemerintah maupun dengan hal-hal seperti penanganan DBD, antisipasi kita banjir, serta program-program lainnya.
0: Oke, ini kita buka ada satu WhatsApp Bang yang sudah bergabung dari Dian di Sungai Liat. Izin Pak Lurah, jika masyarakat yang tetap membuang sampah sembarangan, apakah pemerintah siap menerapkan sanksi tegas atau hanya sebatas himbauan? Karena ini harus disikapi tegas, kalau tidak ya genangan air atau banjir tetap terjadi di mana-mana. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Ya, Bung Dian di
1: Sungai Liat. Pertanyaannya cukup menarik. Kita terus memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya ini ya. Pemerintah sudah menyiapkan mobil jemputan. Itu biayanya pun murah, Rp30.000 per bulan. Dan saya sudah sampaikan kepada petugas, jika ada masyarakat yang ternyata punya kendala ekonomi, ingin buang sampah dimenitipkan kepada kita, tapi ternyata nggak ada uang. Saya sudah sampaikan, siapkan berkas, kita buat surat keterangan tidak mampu dan saya akan gratiskan untuk sampahnya. Terkait yang sudah nakal seperti tadi, ya kalau memang masih bisa diedukasi, ya kita sampaikan edukasi. Tapi kalau memang itu dilakukan berulang-ulang dan tidak mengindahkan peringatan kita, ya kita punya perbup atau perda yang mengatur hal-hal tersebut. Dan itu bisa kita berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada, seperti itu.
0: Nah, ini terkait tadi yang iuran berlangganan sampah. Sejauh ini dari data, sudah banyakkah masyarakat yang mendaftarkan diri gitu Bang?
1: Alhamdulillah sekarang cukup banyak yang menggunakan jasa itu, sehingga juga menjadi dilematis buat kita. Karena dengan banyaknya yang mendaftar, akhirnya kita sudah informasi dari petugas itu tidak bisa setiap hari diangkut lagi di tempat yang sama.
0: Fasilitas kita masih...
1: Fasilitas kita kan hanya punya satu mobil di tiap kelurahan. Itu juga di jalan-jalan utama biasanya kita serahkan kepada yang LH, petugas yang ada di LH. Jadi kita masuk yang agak ke dalam seperti itu. Dan kondisi saat ini kita sudah sampaikan kepada pengguna jasa kita, kita hanya bisa mengambilnya di dua hari sekali. Dengan berharap itu belum terlalu ini ya, belum terlalu bau seperti itu. Tapi kalau memang sehari sudah bau, ya mau tak mau juga harus dikomunikasikan ulang dengan petugasnya, sehingga harus yang seperti itu harus kita ambil juga setiap hari.
0: Wow, jadi artinya sudah mulai banyak yang mendaftarkan, tapi mungkin ke depan fasilitas akan ditambah lah.
1: Iya, seperti itu. Dan saya sampaikan tadi, sekarang dalam proses ini bisa saja diambil alih oleh PAM nantinya dengan format yang terbaru seperti itu.
0: Baik, sebagai penutup Bang, apa yang disampaikan ke masyarakat kita di sore hari ini?
1: Himbauan kita di saat musim penghujan seperti ini, mohon meningkatkan kewaspadaan lah ya, karena bahaya banjir sedang mengancam, bahaya DBD dan sebagainya juga. Daerah kita rawan petir, begitu juga Bung Aris, di Kelurahan Parit Padang ini ada lebih dari 100 pohon ya, yang berada di pinggir jalan, di depan kantor lurah, di sekitarnya juga itu ada sekitar 10 pohon dalam kondisi yang tinggi, kondisi yang rimbun, kondisi ada yang sudah tua dan berpotensi tumbang. Itu yang kita takutkan. Nah, kita harap juga kerjasama nanti dari pihak LH untuk menyusun jadwalnya. Nanti kalau memang beberapa tempat, beberapa pohon yang sudah kita khawatirkan, ya bisa kita ambil langkah bersama seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bang Fahmi sudah hadir di Pro 1 Sulit Bangka Belitung. Dan pendengar, kita akhiri di Dialog Sirtana. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1.

0: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Kesehatan karena asap rokok ini bisa mengandung zat kimia yang kena asap di KTR ini risikonya sama bahaya buat jantung, paru-paru, dan kanker.
2: Telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba, Sari Berita. Implementasi kawasan tanpa rokok di kawasan kampus di Bengkulu sangat penting dilakukan untuk mencegah paparan asap rokok yang berpotensi mencemari udara. Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan anggaran untuk dialokasikan bagi peserta penerima bantuan iuran dan peserta bukan penerima upah. Pendengar dalam Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Abdurrahman Haris. Dan mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, implementasi kawasan tanpa rokok di kawasan kampus di Bengkulu sangat penting dilakukan untuk mencegah paparan asap rokok yang berpotensi mencemari udara. Berikut kita dengarkan laporan Bisara Sianipar dari RRI Bengkulu.
1: Pendengar setia belajar Sumba dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kampus Universitas Sajarin Bengkulu untuk melihat langsung implementasi kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus. Penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR ini dinilai sangat penting demi menjaga kesehatan, sivitas akademika maupun masyarakat umum dari paparan asap rokok. Dari hasil wawancara bersama akademisi Unihas Bengkulu Odli Gulo mengatakan, penerapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk melindungi kesehatan pengguna maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Menurutnya, asap rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan paru-paru hingga kanker, termasuk bagi perokok pasif yang terkena paparan asap rokok. Selain itu, kawasan tanpa rokok juga dinilai penting untuk melindungi kawasan rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia hingga orang yang sedang sakit. Tidak hanya itu, keberadaan kawasan tanpa rokok juga mampu menjaga lingkungan tetap bersih dari solusi udara maupun sampah puntung rokok, serta mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan bahaya merokok dan menerapkan perilaku hidup sehat. Odli Gulo menambahkan, di Bengkulu sendiri penerapan kawasan tanpa rokok sudah diberlakukan sejumlah tempat seperti kampus, sekolah, bandara, rumah sakit hingga tempat ibadah. Hal tersebut wajib diterapkan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan serta PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana yang mewajibkan penerapan kawasan tanpa rokok.
2: Satunya itu untuk melindungi kesehatan, karena asap rokok ini bisa mengandung zat kimia yang kena asap di KTR ini risikonya sama bahaya buat jantung, paru-paru, dan kanker. Dan juga untuk melindungi kelompok, menjaga lingkungan bersih, mendorong perilaku sehat.
1: Jelas Odli Gulo, bagi masyarakat yang melanggar aturan di kawasan tanpa rokok, pemerintah sebenarnya telah mengatur sanksi dalam PP nomor 28 tahun 2024. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan maupun tertulis, denda hingga pencabutan izin usaha bagi tempat usaha yang terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok. Namun demikian, penerapan sanksi tersebut diakui masih belum maksimal di sejumlah tempat umum, akibat masih ditemukan sebagian masyarakat yang tetap merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dari RRI Bengkulu, bisa Sianipar melaporkan untuk Belajar Sumba.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga kota Palembang terkait kawasan tanpa rokok yang terkadang diabaikan warga yang berhasil dihimpun tim RRI Palembang.
1: Yang nyebelin itu ada orang merokok di atas motor yang sedang berjalan. Api rokoknya itu menyelayang kena orang. Ditegur malah marah. Jadi untuk ruang khusus merokok, bagusnya dibuat di kawasan ruang terbuka hijau, biar asapnya tidak kemana-mana.
2: Kawasan tanpa rokok harus terus disosialisasikan agar masyarakat tahu bahaya rokok dan asap rokok bagi kesehatan. Tapi masih banyak juga yang tidak tahu kalau ada larangan merokok di lokasi-lokasi tertentu.
3: Banyak masyarakat yang paham kalau rokok itu berbahaya, tapi justru kadang orang yang lebih berintelek, terus berpendidikan, itu malah entah sadar atau entah tidak, mereka tetap saja merokok kayak gitu. Karena mungkin sudah jadi candu ya, hobi kayak gitu ya. Jadi walaupun berbahaya, mereka tetap saja ngerokok. Jadi apapun alasannya, nggak ada istilah bagi mereka untuk berhenti merokok seperti itu. Entah kenapa, meskipun banyak pihak yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya, khususnya bagi paru-paru kita, dalam jangka panjang, jangka pendek pun itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Tapi tetap saja tidak merubah perilaku orang yang merokok. Imbasnya kita sebagai perokok pasif.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Terkait implementasi penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bangka, berikut wawancara singkat reporter Bustomi Ahmad bersama Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Bangka Indrata Yusaka.
1: Terkait implementasi penerapan kawasan tanpa rokok ini atau KTR di Kabupaten Bangka, kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Bidang Kabid Penegakan Peraturan Daerah atau Perda Satpol PP Kabupaten Bangka, yaitu Bapak Indrata Yusaka berikut ini. Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk lebih mengoptimalkan implementasi ini, apa yang akan dilakukan oleh Bapak bersama tim dalam waktu dekat ini, Pak?
2: Ada yang lah ada dari tahun 2014, cuma selama ini kan penegakannya biasa-biasa saja. Nah, karena tahun ini kita dapat dana bagi hasil cukai rokok, maka kami bisa melaksanakan penerapan ini lebih intensif dan lebih inilah, lebih terstruktur. Nah, harapan kita kalau di semua yang sudah ditetapkan sebagai KTR itu memang bebas dari rokok, rokok apapun bentuknya. Namun untuk pelaksanaan yang lebih di tataran aplikatifnya nanti, kita memang harus merubah perda kita dulu. Karena di perda kita ini hukumannya masih agak kurang pas gitu ya menurut kami ya. Nanti bekerja sama dengan Dinkes, Ibu Arlis, nanti kita akan kaji banding di tempat orang kayak gimana sih? Apakah misalnya per pelanggaran langsung 50.000 atau yang masuk akal gitu loh. Enggak kayak ada cuma gara-gara rokok 6 bulan enggak mungkin lah, 3 bulan enggak mungkin.
1: Pak, terkait kawasannya, wilayah-wilayah mana saja yang akan menjadi kawasan tanpa rokok ini, Pak?
2: Oh, tidak, ada 7 tatanan, tempat sekolah, tempat bermain, fasilitas publik, angkutan umum, fasilitas kesehatan. Artinya di mana berkumpulnya orang-orang yang tidak semua yang rokok. Mau di kafe ya, tidak tahu ngapain lah, artinya kan memang.
1: Tapi mungkin kantor-kantor juga harus menyediakan lokasi untuk tempat merokok kan, Pak, atau smoking areanya.
2: Tempat-tempat itu ya tergantung dari ininya lah, apa namanya, kapasitasnya.
3: Rumah sakit tidak mungkin.
2: Nah, rumah sakit pun sebetulnya bisa. Di kantor-kantor lah itu ada smoking corner namanya. Biasanya di outdoor lah, smoking corner.
4: Itu sebagai syarat, selain kita menerapkan perda ini.
2: Sekaligus mengecek bahwa memang lah, lo smoking corner lah, disiapkan lo. Orang di bandara lagi ada smoking corner kok, gitu kan. Biasanya masyarakat juga.
1: Baik, terima kasih Pak Indrata atas waktu dan penjelasannya. Demikian pendengar, sekian dan terima kasih.
5: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan anggaran untuk dialokasikan bagi peserta penerima bantuan iuran PBI dan peserta bukan penerima upah PBPU. Guna memastikan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Lampung tetap terjaga. Berikut laporan Agung Gazaldi.
1: Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk
2: pemerintah Provinsi Lampung memastikan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui dukungan anggaran BPJS Kesehatan sebesar 125 miliar rupiah pada tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai peserta penerima bantuan iuran PBI dan peserta bukan penerima upah PBPU agar cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Lampung tetap terjaga. Menurut Marindo, pembiayaan jaminan kesehatan di Lampung tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga melibatkan pemerintah kabupaten kota. Karena itu, koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar seluruh masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan. Ia menambahkan, dukungan pembiayaan tersebut menjadi pelengkap bagi daerah yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembiayaan kepesertaan JKN di wilayah masing-masing.
1: Yang pada intinya membahas dukungan kepesertaan cakupan dan juga dukungan BPJS kepada Provinsi Lampung. Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk mengcover BPJS ini, PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu sehingga kecakupan kepesertaannya, keaktifan kepesertaannya bisa terjamin terlaksana dengan baik.
2: Sementara Asisten Deputi Kewilayahan 3 BPJS Kesehatan Fauji Lukman menjelaskan, mayoritas peserta JKN di Lampung berasal dari segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Karena itu BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan keaktifan peserta melalui program reaktivasi kepesertaan. Menurut Fauji, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan ulang guna memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh bantuan iuran kesehatan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pemerintah Kota Jambi memperluas tracing dan pencarian kasus hingga kantor ASN menindaklanjuti tingginya kasus TBC. Laporan Yoga Wijanarko.
1: Kasus tuberkulosis atau TBC di Kota Jambi masih tergolong tinggi. Pemerintah Kota Jambi kini memperluas pemeriksaan dan pelacakan kasus hingga ke lingkungan kerja aparatur sipil negara atau ASN guna menekan penyebaran penyakit menular tersebut. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan penyebaran TBC masih banyak ditemukan terutama di kawasan padat penduduk dengan kondisi rumah lembab dan minim ventilasi. Kondisi ini dinilai mempermudah bakteri penyebab TBC bertahan hidup dan menular ke lebih banyak orang. Maulana menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan tracing dan pencarian kasus secara masif. Selain menyasar masyarakat umum, pemeriksaan kini diperluas ke kantor pemerintahan karena ASN yang terpapar berpotensi menularkan penyakit di lingkungan kerja.
2: Kemudian saya sudah membuat percepatan untuk pemeriksaan tuberkulosis di seluruh kantor ASN. Karena kan ASN yang tinggal di rumah itu kalau kena juga dia bisa membawa ke kantor. Sekarang sedang didamkar, nanti semua OPD akan dilakukan tracing juga pencarian kasus.
1: Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kota Jambi terhadap program nasional dan global dengan penanganan tuberkulosis. Selain memperluas pemeriksaan, pemerintah mengingatkan masyarakat agar menjalani pengobatan TBC secara tuntas selama 6 bulan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya TBC resisten obat yang sulit ditangani dan beresiko memperluas penyebaran penyakit. Yoga Wijanarko, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, pasca launching, Sekda Kaur dorong sinergi dan penguatan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Setelah di-launching Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat menegaskan seluruh aparatur pemerintah desa, pengurus koperasi, serta pendamping terkait untuk terus melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penegasan tersebut disampaikan guna memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Sekda Kaur mengungkapkan bahwa sinergi dan kerjasama yang baik antara seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan koperasi. Dengan kolaborasi yang solid, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu berkembang secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Sekali lagi, kami berharap kepada aparat desa, kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih, kepada PA Koperasi Desa Merah Putih untuk melakukan pembinaan. Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur ini semuanya bisa berjalan dengan bagus. Bisa betul-betul menimbulkan manfaat yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat se-Kabupaten Kaur.
1: Sekda Kaur juga mengungkapkan dari 80 titik gerai koperasi dibangun di Kabupaten Kaur saat ini dilakukan di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Kaur yang telah diberikan izin pemanfaatannya. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden RI dalam upaya meningkatkan perekonomian desa secara merata. Sementara itu, Pabung Kodim 0408 Bengkulu Selatan Kaur, Kapten Infantri Henry Marpaung menjelaskan, dari total 80 titik gerai koperasi yang dibangun di Kabupaten Kaur, saat ini 7 gerai yang telah rampung pembangunannya, sementara sisanya masih dalam tahap proses pembangunan fisik.
3: Pembangunan gerai KMP yang ada di Kaur sekitar 80 titik tersebar di 15 kecamatan. Untuk yang sudah selesai ada di 7 titik. Kemarin kita mau launching pertama itu di Kelapasar, tapi diarahkan ke sini. Seiring berjalannya waktu, kan lebih banyak aja yang selesai. Kemudian yang masih baru-baru juga sudah sekitar 8 titik.
1: Henry Marpaung juga mengungkapkan dari total 195 desa dan kelurahan di Kabupaten Kaur, masih terdapat 115 desa dan kelurahan belum memiliki gerai lokasi KDMP. Hal tersebut masih terkendala lahan, mengingat pembangunan KDMP dapat dibangun jika desa sudah memiliki lahan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Harga plastik dan bahan kue di Waikanan masih melambung menjelang Idul Adha 2026. Reporter RRI SP Waikanan, Romadona, melaporkan.
1: Jenis plastik yang ini, yang apa namanya, plastik PE, PP. Cuman kalau untuk plastik yang kresek, yang asoy, belum tahu.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 Masehi, masyarakat Kabupaten Waikanan harus menghadapi kenyataan pahit di mana harga kantong plastik yang sangat dibutuhkan untuk membungkus daging kurban hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kondisi ini pun mulai memicu polemik dan keluhan di tengah masyarakat karena dinilai kian menguras kantong. Pemilik toko plastik Ani di Kampung Negeri Baru kepada RRI mengungkapkan bahwa polemik harga ini sudah berlangsung cukup lama sejak terjadinya ketegangan geopolitik global. Perbandingan harga plastik sebelum dan sesudah konflik global di pasaran saat ini terbilang sangat signifikan jika dibandingkan dengan harga normal sebelum terjadinya krisis global, masih menginjak harga Rp20.000 per vak untuk plastik merek PE dan merek PP. Namun saat ini, Mei 2026, harga plastik dua merek tersebut menginjak di angka Rp32.000 per pak. Lonjakan harga yang mencapai Rp12.000 per pak ini tentu sangat memberatkan, mengingat konsumsi masyarakat terhadap kantong plastik dipastikan akan melonjak drastis saat pembagian daging kurban nanti. Kondisi itu tentu membuat daya beli konsumen merosot, beban masyarakat dan pelaku usaha mikro kian bertambah karena kenaikan harga plastik, belum lagi disusul oleh merangkaknya harga bahan baku kue menjelang hari raya seperti tepung terigu dan bahan pelengkap lainnya.
1: Bu Ani, ya kabarnya sih ada penurunan, cuman nggak tahu seberapa persennya itu, nggak tahu juga gitu. Ya mungkin berapa persen ya, cuman kan kabarnya kemarin masih per kilo itu masih, ya masih di bawah 50.000 lah. Biasanya untuk jenis plastik yang ini, yang apa namanya, plastik PE, PP. Cuman kalau untuk plastik yang kresek, yang asoy, belum tahu, belum ada kabar apa info. Masih di atas 30 32 ribu per kilo. Ya, masih naik lah itu. Ya mungkin ada penurunan juga, nggak kan? Nggak mungkin lagi stabil sama harga itu. Nggak. Nah, kalau kabarnya, infonya kemarin, kalau bahan kue memang ada kenaikan semua itu. Ya harapannya kalau bisa sih kembali ke harga normal kembali lah. Jadi pembeli pun nggak berkurang lah intinya.
2: Menurut Ani, akumulasi kenaikan harga barang-barang pokok ini menjadi kendala utama yang memicu lesunya daya beli masyarakat. Dampaknya terjadi penurunan volume pembelian dari konsumen secara signifikan, sehingga para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah atau pihak terkait dapat segera menstabilkan harga bahan plastik dan bahan baku kue ke posisi normal kembali. Jika harga tidak segera turun, dikhawatirkan perputaran ekonomi masyarakat menjelang momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini akan semakin melambat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pemkab Kerinci pastikan belum ada kepastian terkait penerimaan CPNS di Kabupaten Kerinci tahun ini. Laporan Muhammad Desman.
1: Rencana rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk tahun 2026 hingga saat ini masih diliputi ketidakpastian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci menyatakan masih menunggu arahan dan juga keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait ada ataupun tidaknya alokasi kuota untuk tahun ini. Kondisi ini membuat para pencari kerja dan juga tenaga honorer di Bumi Sakti Alam Kerinci harus lebih bersabar. Kepala BKPSDM Kabupaten Kerinci, Suhatri, mengungkapkan penentuan kuota formasi sepenuhnya regulasi dan kewenangan berada di tangan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Pihak BKPSDM Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa secara administratif, pemerintahan Kabupaten Kerinci telah bergerak aktif dengan menyusun dan juga mengirim usulan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan.
2: Untuk 2026 kita nunggu arahan atau instruksi lebih pemerintah pusat untuk informasi apakah tersedia atau tidak. Itu per hari ini kita belum bisa memberi gambaran untuk itu. Kita sudah mengajukan tapi keputusan di pusat karena kondisi keuangan negara menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
1: Mengingat belum adanya kepastian resmi, BKPSDM Kabupaten Kerinci menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai informasi-informasi spekulatif ataupun hoax yang berada di media sosial mengenai jumlah kuota dan juga jadwal pendaftaran. Muhammad Desman, Pro 1 RRI,

Pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Tentunya Anda masih di Bangka Belitung sore bersama saya Abdurrahman Haris yang menemani Anda hingga usai nanti ya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pendengar, kita akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda dengan beberapa informasi-informasi pilihan di kesempatan sore hari ini. Dan untuk pendengar, di sore hari ini kami akan sampaikan satu informasi ke ruang dengar Anda terkait dengan update cuaca yang tentunya juga sudah kami terima dari prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang di hari ini. Jadi mana update cuacanya, dapat kami sampaikan bahwa saat ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka, Bakam, Bangka Selatan, Tobuali, Ergegas, Kabupaten Bangka Barat, Tempilang, Belitung Timur, Gantung, Dendang, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Puding Besar, Bangka Selatan, Tobuali, Lepar Pongok, Tukasadai, Pulau Besar, Bangka Tengah, Lubuk Besar, Bangka Barat, Simpang Teritip, Kelapa, Belitung Timur, Manggar, Simpang Renggiang, Simpang Pesak, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Kita akan lanjutkan kembali di Bangka Belitung sore dengan beberapa informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Di mana pendengar, terkait dengan nostalgia yang sering muncul saat seseorang melihat iklan lama, ini mendengar lagu lawas atau menemukan permainan masa kecil. Fenomena ini kembali populer di kalangan Gen Z ya, meski banyak belum mengalami langsung era tersebut. Secara sederhana, nostalgia menghadirkan rasa hangat ketika mengingat budaya populer dan kenangan masa lalu. Tren ini berkembang melalui musik, film, media sosial, dan juga mode karena memberi rasa nyaman bagi masyarakat modern. Mengutip dari berbagai sumber, ini ada beberapa alasan nostalgia selalu laku di industri hiburan. Yang pertama itu karena pelarian dan tekanan kehidupan modern. Ya, kehidupan modern penuh tekanan pekerjaan, teknologi, dan tantangan sosial, sehingga nostalgia menjadi pelarian yang menyenangkan bagi banyak orang. Kenangan masa lalu yang sederhana membuat tren retro, acara lama, dan permainan klasik kembali digemari berbagai kalangan. Kemudian kekuatan emosional dari kenangan masa kecil. Ya, nostalgia memiliki kekuatan emosional karena mengingatkan banyak orang pada kenangan indah masa kecil mereka. Perasaan hangat itu membuat industri hiburan dan merek kembali menghadirkan produk serta budaya populer lama. Kemudian yang ketiga, pengaruh media sosial dalam menyebarkan nostalgia. Di era digital, media sosial berperan besar menyebarkan tren nostalgia di berbagai kalangan masyarakat. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter dipenuhi konten kenangan era 90-an hingga 2000-an. Selanjutnya, menghubungkan generasi melalui budaya populer. Jadi pendengar, nostalgia mampu menghubungkan berbagai generasi melalui kenangan film, musik, dan permainan masa lalu yang dibagikan bersama. Produk nostalgia yang kembali populer memberi generasi muda pengalaman baru sekaligus mempererat hubungan emosional antar usia. Kelima, kreativitas dalam mengemas ulang masa lalu. Ya, jadi nostalgia bukan sekedar mengulang kenangan lama, tetapi menghadirkan masa lalu dengan sentuhan modern yang relevan. Industri kreatif memanfaatkan nostalgia melalui remake, remix, dan gaya retro ini agar tetap menarik bagi generasi sekarang. Yang terakhir, ya, saat menghadapi pandemi atau krisis ekonomi, banyak orang mencari ketenangan melalui kenangan masa lalu yang menenangkan. Nostalgia menghadirkan rasa aman lewat ingatan masa kecil, keluarga, dan kehidupan tanpa tekanan berlebihan. Jadi popularitas nostalgia menunjukkan kenangan masa lalu tetap memiliki daya tarik kuat dalam berbagai industri hiburan modern. Dengan sentuhan kreatif, nostalgia terus menghadirkan hiburan emosional yang relevan bagi berbagai generasi masyarakat yang ada di tanah air. Demikian pendengar, informasi untuk Anda ya di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

Baik, pendengar dari miliknya Seventeen, sumpah ku mencintaimu di kesempatan sore ini spesial untuk Bung Agus ya, Bung Agus yang sedang bertugas di sore hari ini terhibur ya tentunya dengan lagu-lagu ini ya. Dan untuk pendengar di manapun Anda berada, kita masih hadirkan dengan lagu-lagu pilihan selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Kita akan hadirkan dengan lagu-lagu religi islami hingga nanti kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Untuk pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Ready?

0: Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan dengan lagu religi islami selanjutnya ke ruang dengar Anda. Selepas itu kita akan dengarkan dengan pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini.

Pendengar, demikian telah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai dan sekitarnya. Sekaligus saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah menemani dengan beberapa acara pilihan di kesempatan sore hari ini. Selain ini ada rekan kami Reta Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 196,4 FM Bangka Belitung. Sore di jelang malam untuk hari ini saya lanjutkan menemani Anda yang nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk jelang malam hari ini, ragam kata-kata motivasi kami hadirkan untuk Anda. Saya kutip ya dari tokoh-tokoh dunia. Salah satunya pendengar, kata bijak mengatakan bahwa jangan pernah berharap seseorang untuk terus bersamamu jika yang kuberikan padanya adalah alasan untuk meninggalkanmu. Pendengar, tentunya ada pesan moral dari kata bijak ini, di mana apa yang Anda berikan kepada orang lain juga akan Anda terima dari orang lain. Jika Anda memperlakukan orang dengan baik, Anda juga akan diperlakukan dengan baik. Sebaliknya, jika Anda memperlakukan orang lain dengan buruk, maka Anda juga akan mendapatkan hal tersebut. Karena itu, jangan berharap mendapatkan kesetiaan jika Anda sering meninggalkan. Pendengar, mencari kesetiaan itu seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Karena kesetiaan adalah hal yang sulit untuk ditemukan. Karena itu jika Anda memiliki seseorang yang setia dan selalu ada untuk Anda, cobalah untuk mempertahankannya. Selain itu, jangan hanya menuntut kesetiaan, Anda juga harus setia kepada orang lain. Kata Ujang mengatakan, jangan awali hari dengan penyesalan di hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Pendengar, arti kata bijak tersebut di mana jika Anda merasakan hal yang buruk kemarin, maka lupakanlah. Apa yang sudah terjadi, biar terjadi. Mulai hari baru dengan semangat yang baru, jadikan yang terjadi kemarin sebagai langkah mencapai tujuanmu di hari ini dan hari esok.

Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kami cukupkan menghadirkan untuk Anda kata-kata motivasi. Kita ikuti berita dari Pro3 dari Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, ya, ya. Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa kali kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insyaallah. Berapa pertanyaan tadi Pak Muhajir?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari.
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu. Ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Harry Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Harry, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Ya,
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
10: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya, apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Istenswan, Dapro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
14: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
13: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jemaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
17: Oh, jualan nasi uduk.
15: Tadinya karyawan saya. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
15: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
17: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk dimonitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
15: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya tuh masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan Mimbar Konghucu di kebersamaan kita bersama Bangka Belitung sore ya jelang malam menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini.
1: Selamat malam para pendengar RRI Sungai Liat dimanapun berada.

senantiasa kita selalu diberikan kesehatan oleh Huang Tian. Sancai. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Tau Chin Piping Burnawan, dari Majelis Agama Konghucu Indonesia, Makin Merawang, untuk mengisi acara mimbar agama Konghucu di RRI Sungai Liat. Terimalah salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tian, Sancai. Para Tau Chin yang terkasih, pada mimbar kali ini, saya akan memberi tema membina diri. Dalam kitab Sisu, terdiri dari 4 kitab, yaitu 1. Kitab Ajaran Besar atau Tasui, 2. Kitab Tengah Sempurna atau Chongyong, 3. Kitab Sabda Suci atau Lunyu, dan 4. Kitab Mengzi atau Mencius. Di dalam Ajaran Besar atau Tasui merupakan kitab tuntunan membina diri dari pembinaan batin yang terdalam dan terlembut. Mengimankan tekad, meluruskan hati sampai kepada pembinaan diri, masyarakat, negara, dan dunia. Di dalam kitab Ajaran Besar, memuat hal-hal yang menyangkut pembinaan iman dan pribadi, bagaimana menjadi manusia, makhluk ciptaan Tian yang berakhlak, bermoral, dan berbudi luhur dengan sebaik-baiknya. Tertulis di dalam kitab Ajaran Besar atau Tasui bab 6 ayat 1 berbunyi, adapun yang dinamai mengimankan tekad itu ialah tidak mendustai diri sendiri, yakni sebagai membenci bau busuk dan menyukai keelokan. Inilah yang dinamai bahagia di dalam diri sejati. Maka seorang Junce sangat hati-hati pada waktu seorang diri. Maka dari itu, untuk membina diri, haruslah lebih dulu meluruskan hati, karena hati yang diliputi geram atau marah tidak dapat berbuat lurus. Hati yang diliputi takut atau khawatir tidak dapat berbuat lurus. Hati yang diliputi suka atau gemar tidak dapat berbuat lurus. Hati yang diliputi sedih atau sesal tidak dapat berbuat lurus. Jadi, dapat disimpulkan, hati yang masih diliputi marah, takut, suka, dan sedih belum dapat membina diri ke jalan yang lurus. Hati yang tidak pada tempatnya, sekalipun melihat takkan tampak. Meski mendengar, takkan terdengar. Meski makan, takkan merasakan. Inilah dikatakan, untuk membina diri itu, berpangkal pada meluruskan hati. Meluruskan hati untuk menempuh jalan suci. Para pendengar yang terkasih, untuk menempuh jalan suci, tidaklah boleh terpisah biar sekejap pun. Yang boleh terpisah itu bukanlah dinamai jalan suci. Maka, seorang Junce, hati-hatilah kepada Tian yang tidak terlihat. Takut kepada Tian yang tidak terdengar. Seorang Junce tidak boleh tidak membina diri. Bila berhasrat membina diri, tidak boleh tidak mengabdi kepada orang tua. Bila berhasrat mengabdi kepada orang tua, tidak boleh tidak mengenal manusia. Bila berhasrat mengenal manusia,
tidak boleh tidak mengenal kepada Tian. Membina diri agar hidup di jalan yang lurus dan benar, mau mengoreksi diri agar tahu keburukan di dalam diri sendiri. Orang cenderung menyalahkan atau menjelekkan orang lain, tetapi tidak mau melihat kejelekan atau keburukan diri sendiri. Nabi Kongce bersabda, membicarakan keburukan orang lain tidak bisa dijadikan alasan untuk memuji diri sendiri. Mengkritik kekeliruan orang lain juga tidak cukup untuk membuktikan bahwa diri sendiri itu benar. Maka dari itu, seorang Junje seharusnya mengoreksi kesalahan diri sendiri dan bukan sibuk mencari-cari keburukan atau kesalahan orang lain. Melakukan kebaikan untuk kebaikan diri sendiri bukan karena ingin dihargai atau dijunjung, bukan juga karena ingin diterima orang lain. Jika ingin mendapat sesuatu, belajarlah memberi sesuatu. Jika ingin mendapat kebahagiaan, belajarlah membahagiakan orang lain. Jika ingin mendapat kebaikan, belajarlah berbuat baik kepada orang lain. Hukum alam itu adil. Siapa yang menyakiti atau menjahati, suatu saat pasti akan mendapat balasan dari Tian. Jadi tidak perlu saling balas dendam. Jika beruntung, Tian akan memperlihatkan kepada kita siapa yang menyakiti atau menjahati. Untuk itu, teruslah belajar dan belajar dan melatih diri agar bisa memaafkan, merelakan, dan mengikhlaskan sampai hati kita benar-benar sadar dan pulih agar ketenangan, kedamaian ada di dalam diri kita sendiri. Pendengar yang terkasih, ajaran Nabi Kongce mengutamakan pembinaan diri itulah pokok menjalankan kehidupan di dunia ini. Belajar dan meneladani orang baik merupakan keharusan. Kepada orang yang tidak baik pun, kita dapat belajar agar kita tahu itu adalah perbuatan tidak baik. Maka janganlah kita lakukan atau ditiru. Jadi, dapatlah kita ambil kesimpulannya bahwa Nabi mengajarkan kita di dalam kehidupan ini, jadikanlah kebenaran itu sebagai patokan yang utama untuk membina diri sendiri ke jalan yang benar dan lebih baik lagi. Dengan membina diri, membangun bangsa, dan membangun manusia yang kuat. Menyadari pentingnya membina diri dalam membangun manusia yang lebih kuat, pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM, yang tujuannya adalah agar manusia Indonesia mempunyai mentalitas yang tangguh dan mampu menghadapi tantangan dan juga piawai dalam bersosialisasi dengan sesama dan lingkungannya. Bukan saja lurus, jujur, dan bertanggung jawab, juga harus selalu hidup di dalam jalan kebajikan. Luhur dan berbudi pekerti, tetapi juga harus menjalankan perintah ajaran agamanya untuk menjadikan umat yang bertoleran dan moderat. Juga menjadikan seorang yang cunce atau insan yang beriman dan berbudi luhur.
Ciri-ciri seorang Junche adalah ke atas setia kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup lurus dalam kebajikan. Ke bawah, mencintai keluarga, masyarakat, tanah air, dan alam semesta. Ke belakang, selalu hormat dan menghargai sejarah dan adat budayanya. Ke kanan, hidup rukun harmonis, saling tolong-menolong, bergotong royong dengan sesama. Ke kiri, senantiasa giat belajar, meneliti hakikat kehidupan, memperbaharui diri, memperdalam ilmu pengetahuan, sehingga ke depan lebih berani, tidak takut menghadapi tantangan perubahan zaman. Ke tengah, menjadi seorang Junche dapat dipercaya mempunyai integritas, jujur, kemauan kuat, dan bertanggung jawab atas tugas. Bila para pemimpin dan pejabat publik bisa jadi manusia Junche, niscaya negara kita Indonesia akan tumbuh menjadi maju dan kuat. Bila ajaran agama bisa dijalankan dengan benar, niscaya hakikat kemanusiaan sejati akan terwujud dengan sendirinya. Dalam pandangan Konghucu, agama adalah bimbingan yang diberikan bagi manusia agar kembali ke jalan kebenaran atau jalan suci. Ditegaskan bahwa jalan suci haruslah selaras dengan kebajikan, yang salah satunya harus berlandaskan cinta kasih dan berperi kemanusiaan. Jangan salah di dalam pemahaman agama. Agama sejatinya tidak akan menjauhi manusia. Para pendengar yang terkasih, teruslah membina diri, menjaga diri agar hidup semakin baik, menjaga hati tetap di jalan lurus, tepat di tengah sempurna. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani yang merupakan kewajiban manusia. Ingatlah, waktu tidak bisa kembali lagi, jalanilah terus kehidupan di dalam kebajikan dari sekarang dan seterusnya. Selalu yakin dan percaya, kita bisa mengubah segalanya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setiap orang memiliki sifat baiknya, cintailah hidup yang selalu kita jalani. Miliki dan pertahankan sifat baik di dalam diri kita, maka kita akan melihat hasilnya seperti apa. Betapa hebatnya diri kita bisa berjalan di jalan suci. Betapa hebatnya diri kita telah memaknai arti kehidupan di mata Tian. Dengan cukup pengetahuan tentang membina diri, agar iman dan tekad beroleh lurus hati. Membina diri adalah pokok hidup beriman dan jalan hidup yang utama. Membina diri merupakan sabda mulia Nabi yang berpegang pokok pada kebenaran agar mencapai kemuliaan. Jadikanlah diri sendiri agar tetap rendah hati. Para Taucin yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu dari saya. Terimalah kembali salam peneguhan iman kita dari saya, hanya dan oleh kebajikan Tian berkenan. Wei Te Tung Tian.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Bangga Belitung Malam masih bersama Rita menemani Anda. Sebelum nanti kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Lestari Alamku, kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu drama radio bersama Rari Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka! Astagfirullah. Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
2: Bapak.
3: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu? Yang tak becus ngurus keluargamu.
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi Pak, bukan begini caranya.
4: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo, Siti.

0: dengari kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah, Pak, sudah. Ya Allah, Pak, kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini? Hah?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astaga.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada. Radio Republik Indonesia Sungai Liat menyapa Anda kembali di kebersamaan kita untuk malam hari ini, dan kami akan awali dalam program kita Lestari Alamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali di malam hari ini dalam program Lestari Alamku. Edisi hari ini pendengar di 19 Mei 2026, dan tentunya di studio sudah hadir tiga narasumber kita yang akan menemani kita hingga nanti berakhir di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan malam ini pendengar, kita akan membahas tema yang cukup menarik dan tentunya penuh inspirasi, yaitu menu barat touring. Dan kabarnya kegiatannya sudah dilakukan, tadi sudah dilaksanakan, dan yang pastinya kegiatan ini mungkin sedikit juga mengangkat kepedulian ya terhadap kelestarian lingkungan, juga potensi-potensi alam daerah. Bersama narasumber kita yang sudah hadir dan gak asing lagi ya, saya akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Ibu Insinyur Dian Rosana Anggra ini. Ini selaku penggiat lingkungan. Baik, saya sapa. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Dian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ibu?
1: Ya, alhamdulillah baik ya, lama tak jumpa.
0: Lama tak bersua kita Bu ya.
1: Mudah-mudahan pendengar di rumah juga sehat ya.
0: Amin, ya. Amin, alhamdulillah ya. Semoga sehat juga ya.
1: Ya.
0: Baik, narasumber kita yang kedua ini juga merupakan penggiat lingkungan. Ada Bapak Iwan Sukmawan, S.Pd. Assalamualaikum, selamat malam Pak Iwan.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Rita.
0: Iya, kabar baik Bapak?
2: Alhamdulillah.
0: Kali pertama atau udah pernah siaran di Pro 1 Bapak?
2: Sudah
0: ya? Sudah. Oh, saya nggak pernah ketemu berarti ya. Oke, narasumber kita yang ketiga ini merupakan sahabat alam Indonesia Bangka Belitung ya. Ada Mbak Keisha Sabita. Selamat malam Mbak Keisha.
3: Selamat malam Kak.
0: Iya, kabar baik ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik. Nah, mendengar di kebersamaan kita untuk hari ini, kita akan berbincang ya mengenai pentingnya menjaga alam di tengah aktivitas masyarakat kita, dan tentunya bagaimana sih generasi muda ini bisa terlibat dalam gerakan lingkungan, hingga harapan agar kegiatan touring ini juga mampu menjadi media edukasi dan kampanye cinta lingkungan. Anda juga nanti bisa gabung bersama kami 943010811717931. Bu Dian, bisa cerita dulu nggak nih kegiatan menu barat touring ini seperti apa, kemudian kapan pelaksanaannya, tujuannya apa, Bu Dian?
1: Ya, baik Mbak Rita ya. Kalau kedengarannya touring,
0: wah, iya.
1: Itu gimana ya, iya. Kayak gitu Mbak Rita,
0: intinya
1: ya.
0: Intinya ada perjalanan. Gitu
1: ada.
0: Ya.
1: Sebenarnya intinya perjalanan ya, perjalanan apa secara bertahap seperti itu ya. Perjalanan itu memang. Kalau diceritakan ya, sangat luar biasa sih panjangnya ya. Nah, tapi memang semuanya itu ngebuat hati menjadi damai ya. Karena kalau memang kita tidak tahu dan tidak melihat secara nyata, itu kan kita tidak bisa apa ya, membuat sesuatu hal atau sesuatu pernyataan gimana sih kondisi apa alam kita sebenarnya, iya. Seperti itu. Ya. Kebetulan kemarin itu kita touringnya ngambil touring Mendo Barat gitu.
0: Wilayah
1: ya.
0: Mendo Barat, ya,
1: Barat itu
0: ya.
1: Kan lebar ya Mbak Reta ya, kecamatan yang sangat-sangat cukup luas ya. Jadi kita mulai dari kampus lama kita di Education Garden itu di apa namanya Petaling. Nah, jadi kita startnya di sana ya, jadi ngumpulnya di sana ya, kemudian kita melanjutkan ke beberapa desa, desa Paya Benue, kemudian desa apa namanya apa ya Pak Iwan ya, kemarin desa Labu Air Pandan ya, kemudian sampai menginap di SD 29 Kota Kapur ya. Itu karena saya sangat senang sekali karena ke Kota Kapur itu Mbak Reta ya, saya tahun 2007 ya.
0: Iya.
1: Udah berapa tahun nih sampai sekarang ya. Kemudian kita nge-campnya bikin kema tendanya di SD 29 Kota Kapur. Nah, itu kan apa namanya? Warga atau keluarga besar di SD 29 itu luar biasa ya baiknya, kemudian sambutannya. Kemudian kita juga malam-malam mengadakan suatu kegiatan bersama siswa. Nah, bersama siswa. Jadi yaitu tentang apa ya? Pengenalan lingkungan untuk mereka-mereka yang dari masa dini ya, karena memang lingkungan itu harus dikenalkan ya dari dini. Jadi malam-malam kita ada acara ya. Nah, kemudian baru lanjut ke desa Penagan. Nah, di desa Penagan itu kita juga melakukan aktivitas. Mungkin si Kesa nanti bisa cerita ya. Jadi tapi kita melakukan aktivitas di sana juga. Kemudian kita sepanjang perjalanannya itu selalu intinya adalah mengamati, memahami, masih enggak ya terjaga biodiversity, masih enggak ya terjaga alamnya. Jadi kita itu berhentinya setiap dibutuhkan.
0: Baik.
1: Ya, seperti itu Mbak Reta ya.
0: Oke. Okay. Jadi ini bisa dikatakan kali pertama ya Bunda touring ini Ibu.
1: Iya, karena karena kita untuk mengenal ya untuk mengajak generasi muda itu kan pasti harus dirobah-robah suasananya. Okay, ya. Jadi baik. Biasanya berkemah, biasanya ini. Nah, ini hari saat ini kita melakukan touring seperti itu Mbak Reta.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke. Baik. Nah, saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, terkait kegiatan touring tadi kan ibaratnya menjelajahi lah begitu ya, melewati beberapa desa yang ada di Kecamatan Mendu Barat ya gitu ya. Nah, dari perjalanan yang dilakukan ini Pak Iwan, nah seperti apa Pak Iwan melihat kondisi lingkungan gitu? Atau mungkin tadi kan Bu Dian mengatakan biodiversity menjadi salah satu yang dilihat gitu Bu Dian ya. Nah, gimana melihat kondisinya selama melakukan kegiatan touring tersebut Pak Iwan?
2: Baik Mbak Rita. Selama perjalanan kita mencoba untuk membuka semacam wawasan.
0: Baik.
2: Kita membuka pengetahuan bahwa di tempat yang kita lewati itu seperti kata Bu Dian tadi, apakah lingkungannya masih terjaga, ada yang menjaga, atau memang sama sekali sudah terjadi alih fungsi.
0: Baik. Kalau dilihat ini kebanyakan mana nih?
2: Kalau kebanyakan sih sudah alih fungsi, ada beberapa tempat yang memang semacam hutan adat gitu.
0: Okay.
2: Saya melihatnya sebagai hutan adat yang memang dijaga untuk kepentingan masyarakat setempat. Jadi walaupun hutan itu diambil manfaatnya, tetapi hanya sebatas untuk konsumsi masyarakat. Jadi tidak terlalu merusak. Kemudian di Kota Kapur sendiri, saya kebetulan juga baru pertama kali ke situ. Ada beberapa lokasi yang memang walaupun itu situs peninggalan,
0: situs Kota Kapur itu
2: Bakala,
0: ya,
2: tetapi masyarakat setempat masih menjaga. Jadi walaupun ya tetap ada pro dan kontra, di mana-mana kan tetap ada pro dan kontra, tetapi intinya masyarakat masih menjaga dan percaya bahwa itu memang akan bermanfaat bagi generasi yang mendatang. Yang terakhir, harapannya sih untuk anak-anak yang kita kan tahu sendiri Mbak Reta, zaman sekarang nih anak-anak ini tidak bisa lepas dari gadget.
0: Benar.
2: Jadi dengan pengalaman seperti itu, ada hal yang lebih menantang. Ketika kita berbaur dengan alam, kita mencoba mempelajari sesuatu dari alam, apa yang akan kita lakukan untuk alam? Walaupun hanya sekecil usaha, ini saya itu akan ada yang menikmati.
0: Oke. Baik. Jadi gitu ya. Lebih mengajak lah, membuka mindset anak-anak muda gitu. Intinya kayak gitu ya. Baik. Nah, saya ke Kesha. Ini kan Kesha mungkin perwakilan dari generasi muda saat ini gitu. Yang tadi kata Pak Iwan, kebanyakan generasi muda saat ini kan lebih banyak pegang gadget ya, main game gitu ya. Nah, kalau dari perwakilan generasi muda Kesha, ini gimana nih selama touring ya yang dilakukan, yang diikuti juga oleh Kesha gitu, melihat kondisi lingkungan di wilayah Mendu Barat itu seperti apa? Sepengetahuan atau sepenglihatan Kesha selama perjalanan?
4: Kalau saya sih Kak, gak beda jauh sama Pak Iwan, tapi yang menarik bagi saya selama perjalanan yaitu keanekaragaman berupa flora
0: masih banyak ditemukan?
4: Masih lumayan, Kak. Malahan okay. di sana terdapat salah satu jenis flora yang mungkin agak sulit dan jarang ditemukan di daerah seperti kita ini, yaitu simbar menjangan atau tanduk rusa.
0: Hmm. Itu di desa mananya itu masih
4: itu
0: ada?
4: Itu di banyaknya di desa Air Labu, Kak.
0: Di Air Labu ya. Oke. Okay.
4: Itu masih terlihat banyak dan besar-besar sekali, membuat saya sangat terpana sekali pokoknya, Kak.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Baik. Tapi kalau secara kondisi
4: kalau menurut saya masih lumayan terjaga dibanding beberapa lahan yang seperti kita tahu mungkin sudah dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Jadi menurut saya tidak jauh seperti Pak Iwan, mungkin masih lumayan terjaga, Kak.
0: Oke, baik. Nah, Bu Dian, kenapa Mondo Barat ini? Wilayah Mondo Barat menjadi tujuan touringnya. Ini kan kalau berbicara wilayah, Bangka ini masih banyak ya. Gitu ya. Kalau kecamatan, kalau nggak salah ada beberapa kecamatan, 8 kecamatan kalau saya nggak salah gitu. Ada 62 desa gitu. Kenapa Mondo Barat dipilih gitu, Bu Dian?
1: Yang pertama itu Mondo Barat itu kan punya wilayah yang sangat luas ya, Mbak Reta. Itu okay. yang pertama ya. Kemudian kalau luas artinya nanti kita mau mengetahui atau mau melihat itu kan pasti beragam nanti hasilnya. Nah, kalau misalnya kita touringnya di Sungai Liat gitu, nah artinya kan lebih banyak yang homogen gitu ya. Yang harapan kita kan kita bisa ngelihat, ngebanding. Kalau di heterogen nanti kita kan bisa membanding ada baik, tidak baik, terpelihara dan seperti itu. Kemudian di sana saya juga kan waktu 2007 itu ya, saya tuh ke sana itu memang sudah dapat infonya bahwa di sana itu keanekaragaman hayatinya terutama fauna, floranya ya juga banyak ya karena rekan-rekan kita banyak di sana, tapi yang sangat menonjol sekali itu di faunanya okay. ya, karena sana itu keanekaragaman burung ya yang saya tahu dari 2007 itu sangat luar biasa. Makanya saya pengen membuktikan sama anak-anak sahabat alam ini, apakah itu masih ada atau memang hanya kata atau kami gitu ya, kemudian atau hanya tinggal kenangan gitu. Jadi berapa tahunnya dari 2007 kan sampai sekarang itu kan siapa tahu itu. Nah makanya kita kesana itu pergi ke tempat masyarakat ya yang memang mereka cinta dengan burung ya, jadi kita mampir kemudian kita bertanya dan sebagainya. Memang kalau secara umum ya Mbak Retanya kan Indonesia kan memang sudah alih fungsi lebih banyaknya.
0: Baik,
1: ya tapi kita nggak bisa salahkan juga, kenapa, karena Indonesia tuh anugerah yang luar biasa dengan hasil alam tambang dan sebagainya, bukan hanya Bangka Belitung aja tapi semua pulau di Indonesia itu kan ada. Cuman itu kan tergantung sama yang memainkan saja sebenarnya ya. Jadi seperti itu, kalau dimainkan dengan baik sebenarnya lingkungannya pasti masih bisa terjaga. Ya silakan diambil, enggak apa-apa. Nah, itu saya ketemu itu jadi kedengarnya hanya keluh kesah dan sedihnya ya. Seperti sama dengan keluh kesah dan sedih saya juga ya. Nah, seperti itu. Baik. Tapi saya tetap memberi motivasi mereka. Pokoknya seperti ya Pak Iwan katakan, kami ini sama sejalan sebenarnya ya, semua sama visi dan misinya sama. Setidaknya perbuatan yang sedikit semoga itu bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa menambah semangat, bisa menambah apa ya? Keinginan mereka untuk menjaga walaupun itu tinggal sedikit. Nah, seperti okay. itu Mbak Retaya. Nah,
0: jadi jadi itu tujuannya kenapa Mondo Barat dipilih gitu ya.
1: Karena
0: lebih luas tadi gitu ya. Artinya lebih. Memang ini sempat juga ya dengar curhatan masyarakat di situ gitu ya, Pak Budian ya, Pak Iwan ya.
1: Ya, bukan pasti berebut ya karena kita mendengar curhatan itu. Iya, tapi kan harus didengar curhatannya ya, kemudian harus dicarikan solusi ya agar okay. mereka tetap sebagaimanapun usahanya mereka harus tetap menjaga sesuai dengan potensial mereka masing-masing ya. Misalnya kalau mereka burung bagaimana caranya, kemudian kalau flora bagaimana, seperti itu. Nah kalau untuk generasi mudanya itu kan anak SD di sana, bagaimana supaya mereka tetap cinta dan menjaga alam sekitarnya, tapi lumayan hebat itu anak-anak di SD 29 itu gitu ya. Jadi okay. Mungkin Mbak Iwan bisa juga bercerita iya, tentang curhat tadi ya.
0: Curhatan juga mungkin disisipkan juga ada kayak sesi edukasi juga gitu Pak yang dilakukan iya. gitu kaitannya betul. Dengan lingkungan gitu ya. Boleh Bapak berbagi, silakan.
2: Saya setuju dengan Bu Dian bahwa alih fungsi lahan itu dimanapun dan kapanpun apapun motivasinya tetap akan terjadi.
0: Iya yeah, benar. Ya,
2: itu tergantung bagaimana kita menyikapi. Kita tidak bisa menahan. Mm-mm. Karena kalau dalam bahasa orang Bangka menlah urusan perut saroh.
0: Yeah.
2: Artinya ketika segala sesuatu berurusan

0: lingkungan yang ditinggalkan oleh generasi berikutnya.
1: Yeah.
0: Apakah lingkungan itu masih akan bertahan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, atau mereka akan mencoba untuk beralih ke profesi lain.
1: Yeah.
0: Walaupun nanti mereka akan tetap kembali ke lingkungan sebagai tempat tinggal. Mungkin itu saja Mbak Rita.
1: Oke, baik. Nah, kita juga mengajak pendengar kita gabung ya, Bu Dian, Pak Iwan, dan juga Keisha di malam hari ini. Pendengar, Anda bisa gabung sama kami. Boleh ingin tanya-tanya juga. Mungkin ingin juga wilayahnya nanti dijadikan salah satu daerah touring juga ya, Bu Dian ya. Boleh ya, 94301 0811 717 9000. Kita coba ke penelpon nih, Bu Dian. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, malam juga Mbak Reni.
1: Oh iya, malam juga. Apa kabar Bapak?
2: Baik-baik.
1: Baik-baik ya. Oke, ini ya. Pak Irwan ya. Benar?
2: Betul.
1: Oh benar, betul. Boleh langsung ke Ibu Dian, ada Pak Iwan di sini, ada Mbak Keisha juga. Silakan Pak Irwan.
2: Baik. Assalamualaikum para narasumber.
3: Waalaikumsalam.
2: Nama ya, artinya saya bicara untuk semua ini ya.
1: Baik.
2: Bapak, Ibu ya.
1: Iya.
2: Ya, kalau kita bicara lingkungan, kita tidak bicara satu daerah ya.
1: Iya.
2: Betul enggak, Pak?
1: Betul.
2: Misalnya kita bicaranya Bangka Barat doang gitu kan. Sementara alam ini adalah luas, bahkan menurut saya sudah mendunia gitu. Rusak alam dunia itu sudah diakuin oleh dunia.
1: Yeah.
2: Ya. Nah, sementara di kita ini satu pulau ya, Pulau Bangka, pulau penghasil timah, ada pertanian, ada kehutanan dan sebagainya. Saling inilah ya, saling apa, punya aturan tersendiri barangkali ya. Saya melihat begini loh Pak, masalah lingkungan nih Pak, ini mungkin tidak fokus ke yang dibicarakan, tapi sedikit kalau sudah bicara lingkungan artinya luas gitu ya. Saya memperkirakan seperti Bangka Belitung ini luasnya kurang lebih ya hampir 16.000-17.000 kilometer ya luasnya.
0: Betul Pak, betul.
2: Nah, kemudian kalau kita jadikan hektar itu sekitar 1,6 juta hektar. Nah, menurut data pertambangan IUP kita yang artinya disetujui pemerintah sebagai IUP sebagai lahan tambang adalah kurang lebih 850 lah. 850.000 hektar loh. Jadi setengahnya itu adalah lahan yang boleh ditambang gitu loh Pak. Nah, kita lihat udah kurun berapa abad ini kita melakukan terus penambangan, genjot produksi juga ya. Kebetulan saya juga orang tambang Pak. Tapi bukan. Jadi saya mencederai saya sendiri lah. Ya, tetapi saya pengennya itu menjadi solusi loh gitu. Jangan sampai ya, dunia pertambangan menjadi hujatan terus gitu ya. Lama-lama kan marah juga saya mungkin orang lain. Nah gitu. Nah pertanyaan saya itu begini loh. Kalau 800.000 ini total rusak, kemudian diiringi dengan tidak adanya perbaikan-perbaikan, katakanlah istilah reklamasi, walaupun berguyur nggak apa-apa lah Pak ya, yang penting dilakukan. Nah, ini kemajuannya kecil sekali dibanding dengan apa ya, lahan yang sudah diambil barang tambangnya nih Pak, baik pasir dan sebagainya ya. Nah, menurut Bapak gimana sih sebenarnya, apa pemerintah ini harus turun tangan ikut apa reklamasi, perbaikan lingkungan dan sebagainya, sehingga apa yang kita bicarakan tentang alam tadi, fauna dan sebagainya itu akan hidup kembali loh gitu. Kita tidak pernah bicara bagaimana reklamasi, bagaimana perbaikan lingkungan, sudah berapa banyak kita perbaiki ya, sehingga lestari alam itu mungkin seperempatnya lagi atau sebagainya. Itu aja mungkin
1: saya. Baik.
2: Bapak, Ibu juga narasumber Mbak Reta.
1: Terima kasih Pak Irwan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan yang ada di Air Kantung, udah gabung sama kita. Boleh Bu Dian, nanti Pak Iwan mungkin dari sesi generasi muda juga bisa nanti menanggapi. Boleh, silakan Bu Dian terlebih dahulu.
3: Baik ya. Betul sekali ya Pak Iwan ya. Memang datanya sangat akurat ya, saya juga pernah baca itu. Itulah makanya kalau

0: kita dalam apa namanya, dalam memecahkan soal lingkungan ini, kita tidak tidak pernah menghujat.
1: Iya.
0: Jadi tidak pernah apa ya kata Pak Iwan tadi, nanti bisa marah juga. Ya karena memang Indonesia itu bukan Bangka Belitung aja. Indonesia itu memang dikaruniai daerah yang cukup menghasilkan apa, hasil tambang itu berbagai macam, ada emas, perak dan sebagainya. Nah, sebenarnya untuk menjaga lingkungannya itu sebenarnya tidak bisa satu apa ya, satu bagian, harus bergandengan tangan sebenarnya semuanya. Ya, jadi tidak bisa lepas satu yang menambang, satu yang ini, tidak bisa. Baik itu si masyarakatnya, baik itu yang penambangannya, baik itu dari pemerintahnya, pokoknya saling terkait sebenarnya. Makanya kalau untuk lingkungan itu, yang pertama sekali sebenarnya menyangkut hati nurani nih, hati nuraninya sendiri seperti itu. Jadi nggak bisa dikerjakan satu untuk para penyelamat saja misalnya. Kebetulan ya saya itu memang Pak Irwan, ya saya waktu itu ada seminar waktu itu sama Ibu Siti Nurbaya. Saya tuh ditantang memang Pak waktu itu. Kenapa sih Bu Dian kok mau-maunya apa namanya muncul di Bangka Belitung yang sangat luar biasa carut marutnya? Jawab saya sederhana loh Pak Irwan. Boleh Bu, saya jawab sesingkatnya begitu deh. Saya simpen itu ininya. Boleh saya jawab sesederhana mungkin Bu. Karena memang saya bukan orang Bangka Belitung Pak. Saya adalah orang Sumatera Barat. Tapi munculnya di Bangka Belitung. Kebetulan saya Kalpataru 2015 ya. Jadi waktu itu ada tatap muka sama Ibu Menteri. Nah, kemudian saya jawabnya begini, saya sederhana loh Bu. Kenapa saya muncul di Bangka Belitung? Itu dari nurani sendiri. Karena saya kalau orang Padang selalu berpedoman, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yeah. Jadi saya tuh kalau kayaknya itu ada ya yang harus diikut. Ikut sambungkan tangan, saya ikut di sana sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi makanya tadi Pak nggak bisa satu-satu, ya. Jadi harus terkait antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan semua bangsa, semua instansi terkait, kemudian pemerintah dan sebagainya, mari aja kita sama-sama melihat bumi pertiwi kita ini kayak apa gitu ya. Nanti menyelesaikannya sesuai dengan kompetensi masing-masing.
2: Baik.
0: Ya begitu. Okay. Gitu Mbak Reza mungkin ya. Jadi yang penting kalau tadi itu kan kita untuk anak-anak, gitu ya. Jadi cara anak-anak pula seperti itu, generasi muda pula seperti itu ya. Jadi baik, mungkin bisanya sesuai dengan kompetensi masing-masing.
2: Baik, nanti sebelum ditanggapi pertanyaan Pak Irwan, kita telepon dulu ya Pak Irwan ya dan Mbak Kesya ya. Baik, halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Selamat malam juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baik, apa kabar Bapak?
3: Sehat.
2: Sehat, baik, silakan Pak.
3: Ya, assalamualaikum Bu Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ini pendengar kita jauh, ini dari Bangka Selatan ya. Boleh. Silakan Pak Zul.
3: Pak Iwan juga ya, Pak Anu siapa?
2: Mbak Keisha.
4: Selamat malam Bapak.
3: Ya. Memang apa tuh? Kian banyak orang yang merusak ya. Ya Ibu dan Bapak-bapak di sini, Bapak dan di sini dan siapa-siapa yang ada di sini merupakan pahlawan lah. Saya sebagai pahlawan untuk ini apa tuh, untuk perjuangan apa tuh alam kita ini. Soalnya kalau tidak diperjuangkan begini tidak akan menjadi baik anu Ibu ya, anu kemudian
0: ya.
3: Jadi mudah-mudahan nanti suatu saat akan muncul apa tuh generasi-generasi muda penerusnya nanti.
0: Amin.
2: Baik ini Allah. Amin.
3: Di alam ini.
0: Iya.
3: Oh yang jadi perhatian kadang-kadang orang-orang yang jauh dari Jerman sana menulis buku tahun 30-an dulu Bu.
0: Iya.
3: Tentang bambu ya, di Puding apa di Petaling besar ya. Tapi saya pernah ke sana sama Ibu Elizabeth Wijaya dulu dari ini. Dari Bogor ya, dari Istri Bogor. Nah, kemudian kami ketemu sama kepala desanya juga ya, kami minta. Ya Ibu itu minta ini bibit bambunya. Katanya bambu ini ada kembangnya katanya. Baru bukan kubang enggak kalau saya lihat ya. Tapi beliau melihat aneh sekali. Jadi diminta bibit bambu itu dibawa ke Bogor. Nah, kemudian dia Sabluluk ini juga ada mengambil bambu juga. Nah, itu orang Jerman yang peduli dengan bambu kita ini. Belum yang lain-lainnya dengan flora dan fauna yang banyak ini. Mungkin udah dalam catatan mereka orang-orang Jerman atau orang Belanda sana. Cuman kita ini yang lalai ya.
2: Baik.
3: Sekarang aduh pelanduk dihabisin, kerusak dihabisin, ya di hutan tidak ada lagi sekarang bu,
2: binatang-binatang. Baik, baik, siap.
3: Nah ini lagi sebagai kerusakan tambang dan sebagainya. Ya tadi Pak Iwan masuk, Pak Irwan dan maksudnya mudah-mudahan Pak Iwan sebagai orang tambang ya bisa promosilah sedikit-sedikit bu ya untuk kerjasama dengan pemerintah dan sebagainya, dengan PT Timah dan sebagainya untuk reklamasi ya.
2: Iya, baik.
0: Baik, Pak.
2: Siap. Oke, okay. Itu aja Bang Zul.
3: Iya.
2: Baik.
3: Orang di depan juga yang termasuk ya.
2: Oke. Okay. Terima kasih.
3: Ibu-ibu ini Pak Irwan. Terima kasih Mbak Reta ya.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dijawab dulu deh. Kita ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan tadi ada Pak Irwan juga ya, masalah reklamasi juga nih. Apakah pemerintah harus turun tangan atau seperti apa gitu ya. Dan juga mungkin langsung menanggapi Pak Zul juga tadi ya, ada flora kita yang cukup terkenal, katanya bambu apa kita masih ada gitu. Nah boleh Pak Iwan, silakan.
1: Terima kasih Mbak Rita, menanggapi dari Pak Irwan. Secara teori, masalah reklamasi konservasi itu memang tidak lepas dari peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penentu kebijakan, stakeholder, dan masyarakat sebagai pelaksana. Artinya ketika pemerintah membuat keputusan, membuat kebijakan, masyarakat sebagai pelaku di lapangan mau tidak mau juga harus mengikuti relnya, itu yang diharapkan. Tetapi pada kenyataannya ada tumpang tindih antara beberapa kepentingan yang memang itu tidak bisa dihindarkan. Nah dalam hal ini yang kita perlukan adalah sebuah solusi penengah. Ya kalau sebagai kami yang dibilang penggiat lingkungan, kami tidak bisa memihak salah satu antara masyarakat atau pemerintah. Kami mencoba untuk berbuat sesuatu yang bisa membantu.
2: Baik.
1: Karena pada dasarnya ketika ada penambangan, maka yang pertama kali terjadi adalah deforestasi.
2: Iya.
1: Penebangan untuk membuka lahan. Kemudian yang kedua, pada saat pengambilan barang-barang tambang, di situ akan terjadi pembalikan tanah atau pembuangan tanah atas, di mana nanti akan sangat mengurangi kesuburan tanah.
2: Iya.
1: Dan yang terakhir, pasca tambang, pengembalian wilayah tambang ke asalnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar.
2: Iya.
1: Saya yakin masyarakat juga tidak kalau dari segi biaya, tanpa bantuan pemerintah juga susah. Tanpa bantuan dari instansi terkait juga susah.
2: Iya.
1: Tetapi secara bertahap juga bisa dilakukan, seperti kata Pak Irwan beguyur tadi. Tetapi ada beberapa tahap yang memang kita harus mengolah tanah dulu. Kita harus
2: prosesnya panjang mungkin ya.
1: Baik. Jadi tidak serta merta konservasi pengembalian lahan seperti semula itu akan terjadi dalam waktu
2: yang tapi singkat. Reklamasi sekarang juga sudah banyak juga dilakukan ya.
1: Sudah banyak Mbak. Iya. Saya beberapa melihat di lahan-lahan reklamasi yang terutama yang dikelola oleh PT Timah sudah berjalan, dan karena mereka BUMN mereka juga punya biaya. Tetapi untuk lahan-lahan tertentu yang sekarang kita lihat di beberapa tempat ya ditinggalkan begitu saja. Itu kan artinya kerugian bagi kita, baik flora maupun faunanya kan pasti punah. Atau berpindah tempat.
2: Itu saja. Tapi kalau kemarin biodiversity seperti kayak misalnya bambu atau mungkin yang khas itu masih ada ya, ditemukan selama touring ya.
1: Selama touring yang khas untuk di kita
2: di Mendo Barat misalnya.
1: Di Mendo Barat Simbar Menjangan itu yang seperti adik
2: saya tadi bilang ya.
1: Ya itu yang Simbar Menjangan itu di Singolet hampir jarang ditemukan di alam. Tetapi di tempat-tempat yang kami lewati masih banyak terutama di hutan yang lebat dan pohon-pohonnya sudah terlihat tua. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa flora tertentu atau fauna tertentu itu mereka punya kecenderungan memilih pohon yang sudah umur tertentu. Dan bisa melindungi mereka. Jadi untuk hutan baru atau hutan yang habis di

0: University ya. Nah, kan jamur pelawan itu juga jamur termahal ya, endemiknya Bangka Belitung. Kemudian hidupnya spesifik sekali di bawah pohon pelawan. Nah, baik, itu yang sampai saat ini belum kita ini kan. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas lagi ya,
1: tentang bambu, tentang ya, pelawan ya.
0: Oke, begitu aja.
1: Kalau Pak Iwan mungkin terkait apa disampaikan Bung Juan Arifin tadi, ini jangan apa ya, lini nipah saja mungkin dialihfungsikan gitu ya. Tapi sawit juga bisa dialihfungsikan gitu ya, lidinya, lidi pohon sawitnya. Ini seperti apa?
2: Terima kasih Mbak Reta. Sejauh ini dari komunitas kami belum bahkan berpikir untuk ke arah situ
1: gitu ya.
2: Jadi untuk karena secara struktur pohon akar daunnya sudah pasti berbeda karena habitatnya berbeda. Kemudian mungkin nanti kami akan mencoba ngulik dari teman-teman di Pok Darwis,
1: iya,
2: beberapa desa yang kami kenal, bagaimana kalau kita mengusahakan substitusi ya, pengganti, barang pengganti dari nipah, bagaimana kalau kita coba dari sawit.
1: Iya. Ya,
2: siapa tahu.
1: Jangan hanya buahnya aja, tebesnya aja gitu
2: siapa
1: ya.
2: Siapa tahu. Iya. Kawan-kawan dari Pok Darwis dan pengrajin-pengrajin yang ada di beberapa desa itu justru malah lebih menemukan caranya. Jadi ada solusi dari mereka bahwa itu bisa digunakan atau tidak.
1: Baik sih.
2: Kemudian untuk dari Bu Gia, beberapa spesies bukan hanya bambu, bukan hanya jamur pelawan, tapi beberapa spesies pohon terutama di khas Bangka itu ada yang hampir punah, ada yang masih banyak, ada juga yang sudah tidak ditemukan lagi, jenis tertentu tidak bisa ditemukan lagi sejauh ini. Tetapi di beberapa tempat ada, kami mencoba untuk mengumpulkan pohon-pohon endemik Bangka untuk ditanam. Kalaupun nanti di lingkungan asalnya itu sudah hilang, itu loh kami punya di tempat kami.
1: Iya.
2: Jadi anak-anak generasi mendatang masih bisa melihat ini pohon yang pernah hidup di Bangka pada zaman dahulu dan ternyata masih ada.
1: Masih ada, kayak kayu besi gitu ya. Itu pohon kita juga ya, kalau nggak salah ya, kemudian ya.
3: Belilik.
2: Belilik, jurung.
1: Kayu besi. Tapi kalau nggak salah punya juga Taman Botani kalau nggak salah Ibu Dian ya.
3: Iya.
1: Kita punya juga ya Bu ya?
0: Punya kita insya Allah ya. Jadi sebenarnya sedikit mudah-mudahan itu membuat berarti ya. Itu kita sudah punya konservasi kecil-kecilan ya. Untuk flora-flora Bangka itu baik kayu besi, mentangor, apa ya, dan itu semua ya. Itu sudah, apalagi bulin ya. Kemudian belilik itu kan kecil tapi bermanfaat gitu. Jadi itu sudah mulai, seperti Pak Iwan katakan tadi, itu memang sudah mulai kita rapikan. Mudah-mudahan nanti suatu saat itu jangan sampai ada hanya kata atau kami, kemudian hanya tinggal kenangan. Mudah-mudahan itu nanti bisa diperbanyak. Kalau sekarang kan generasi muda sekarang bisa pakai tisu culture ya, bisa pakai vegetatif, bisa pakai generatif, sesenangnya lah nanti ya. Nanti juga bisa bisa kita berikan ya, tanpa ada apa-apanya gitu ya. Yang penting mau nggak mengembangbiakan seperti itu ya. Tapi jangan dalam jumlah. Kemudian saya mau mengembangbiakan, ada nggak 1000 pohon diberikan? Bukan begitu maksudnya, spesimennya ya. Jadi kalau ada spesimennya otomatis bisa dibiarkan ya, seperti itu.
1: Baik. Dan nanti bisa konsultasi sama Bu Dian, Pak Iwan juga gitu ya. Baik. Bu Dian, Pak Iwan dan Kesha, kita dibatasi waktu. Mungkin terakhir ya sebagai closing statement kita, ada yang disampaikan Bu Dian kepada pendengar kita, mungkin Pak Iwan juga. Kadang-kadang membuka mindset ini kan memang enggak mudah gitu ya. Butuh waktu juga gitu ya. Apalagi mungkin anak muda tadi Kesha ini juga mungkin bisa mengajak juga, kayak misalnya ada kayak promo atau mungkin melalui media sosial. Itu kan satu ajakan yang biasanya lebih banyak dilihat gitu oleh anak muda gitu ya. Nah, mungkin silakan terakhir, silakan Bu Dian dulu, Pak Iwan, Bu Kesha. Silakan Bu Dian.
0: Baik, Mbak Reta ya. Makanya yang kita lakukan hari ini itu itu adalah salah satu metodenya sebenarnya. Okay. Ya. Karena memang

0: apa namanya bumi pertiwi kita ini, kalau tidak kita dan harapannya untuk generasi muda juga, itu nanti kita mendengar hanya tinggal kenangan ya, seperti itu. Jadi kenapa anak-anak muda yang dititik, generasi muda yang dititik beratkan itu bisa dari segi teknologi mereka sudah sangat luar biasa ya. Kemudian mereka-mereka ini walaupun yang kita ajak dalam jumlah sedikit ya, semampunya kita, nanti mereka bisa menyebarkan bagaikan tetesan minyak.
1: Okay.
0: Jadi satu nanti bisa nyebar kontesan minyak, nggak ada batas loh dia, sampai habis ya, sampai. Nah itu sih harapannya. Bukan berarti orang kita tua-tua tidak menjaga, bukan juga ya, karena kan harapan kita ke depannya itu kan generasi muda untuk yang penyambung kita ini. Nah jadi makanya silakan berkarya walaupun dalam batas kemampuan, walaupun dalam kata orangnya dalam sedikit yang bisa dilakukan, tapi itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kedepannya. Okay. Seperti itu,
1: Mbak. Baik, Pak Iwan, silakan.
2: Pada dasarnya manusia tidak bisa lepas dari alam.
1: Yep.
2: Manusia hidup butuh alam, manusia tergantung dengan alam. Walaupun di sisi lain alam bisa hidup tanpa manusia. Artinya walaupun bagaimanapun kita harus tetap menjaga alam untuk hidup kita sendiri. Itu saja Mbak Rita.
1: Okay, baik. Keisha, silakan.
3: Kalau saya sedikit kata-kata mungkin nggak?
1: Okay, boleh.
3: Mari jaga selagi ada, selama ini alam yang menjaga dan menaungi kita. Maka sudah saatnya kita yang menjaga alam dan memberikan ruang tumbuh yang aman bagi mereka.
1: Baik, siap. Oke, kemudian Pak Iwan, terima kasih. Keisha juga sudah di studio. Mungkin next nanti kita bahas ya, mungkin ada masukan dari pendengar kita tadi, mungkin kayaknya lebih menarik gitu ya.
0: Siap ya.
1: Oke,
0: siap.
1: Baik, siap. Dan mendengar kami akhiri menemani Anda dalam program Kita Lestari Alamku untuk edisi malam hari ini. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pendengar, assalamualaikum, selamat malam untuk Anda yang saat ini masih bersama kami. Pro 1 masih hadir menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini hingga nanti berakhir di jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasanya ya, saya ajakkan untuk gabung, boleh line telepon kita 94301 08 11 7179 triple 1 nya di malam ini ya. Nah, tiba-tiba suaranya agak hilang. Oke, baik, boleh ingin gabung. Oh ya, tema kita hari ini kira-kira tanaman khas di daerah Anda yang masih ada sampai sekarang ini apa nih? Kira-kira gitu aja ya. Oke, halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, apa kabar Bu Desumi?
1: Alhamdulillah, selalu saya lahir batin, Mbak Reta.
0: Alhamdulillah sehat ya. Tumben belum tidur? Hmm? Belum tidur tumben?
1: Belum atuh, kan baru jam berapa sekarang?
0: Oh. Oh iya, baru jam 9, tak kirain udah jam 11 loh.
1: Aduh, pipi lagi dapet tian kamu.
0: Mau cepat pulang aja kayaknya ya.
1: Kan jam 12, pulangnya kan jam 12.
0: Iya, pulang jam 12, matanya udah ngantuk.
1: Apa tebak kita sayangku?
0: Oke, Bu Desumi, kalau Bu Desumi lihat ini tanaman khas daerah kita yang masih ada sampai sekarang ini kira-kira apa nih?
1: Tanaman hias ya.
0: Tanaman khas.
1: Ada janda bolong, lady palantin. Ada apa nih, keladi tengkorak?
0: Bukan tanaman hias, tanaman khas. Kalau Bangka Belitung nih kira-kira tanaman khasnya apa nih Bu Desumi?
1: Bonsai ya biasanya.
0: Oh, bonsai. Masa sih?
1: Iya.
0: Oh.
1: Ada juga apa, gelombang cinta.
0: Oh, gelombang cinta ya. Itu tanaman hias.
1: Adanya itu cuman bonsainya ya.
0: Gitu.
1: Biasa ya, dua warna. Nah, itu.
0: Oh iya, suka juga ya dengan tanaman khas kita ya, tanaman hias ya.
1: Iya tuh, kan
0: iya,
1: mama
0: tuh.
1: Selalu mama rempong kan sukanya bunga-bunga hias.
0: Masa sih saya nggak suka?
1: Di rumah kita yang cantik-cantik, kayak orangnya cantik gitu.
0: Oh gitu.
1: Dua reta asin sendiri.
0: Iya, nggak apa-apa, air ngasin sendiri.
1: Iya tuh.
0: Oke deh, baik. Lagunya apa hari ini Bu De?
1: Lagunya dari Sultan ya.
0: Dari Sultan
1: Cinta
0: yang mana?
1: Mana kini?
0: Cinta itu lagu baru kan?
1: Enggak, udah lawas kok, 80-an.
0: Oh, masa sih? Iya deh kalau gitu. Oh iya, masa sih? Gimana lagunya coba? Gimana lagunya? Coba nyanyi sedikit.

0: Dalam hatiku bertanya selalu, masih bisakah untuk kembali.
1: Oke, asik-asik. Siap deh.
0: Kalau mak-mak rempong senyanyi lho satu-satu.
1: Iya, gak apa-apa. Suka saya. Boleh-boleh. Yuk.
0: Apalagi satu atap satu rumah ya.
1: Iya, iya. Itu lagu Leon, apa? Leon Draker juga ya.
0: Laura Draker.
1: Ya? Laura Draker benar itu kan kesukaan Ibu Bunda Sumi juga kalau enggak salah ya. Aduh. Ya
0: seperti lagu Ku Menanti ya. Jembatan tempat kita duduk. Jumpa pertama denganmu.
1: Asik.
0: Nah, bila ku ingat

0: Tanya air sama Reta. Coba tanya Bode Sumi.
1: Oh iya.
0: Sayangnya sama aku, ya kan?
1: Iya. Oke deh, siap kalau gitu. Bode Sumi, salamnya buat siapa nih?
0: Salamnya buat Kak Ahmad Irwan ya di Bandung Timur. Semoga cepat sehat ya, Kang ya. Buat Bang Ramadan di Sorong, Bang Jais di Riau, Ayu di Maluku ya. Buat Bang Lema di Tanggamus, buat Bang Zulfaiza di Sengir ya. Ya, suami di Puput. Buat Uda Sultan ya, buat Atok Beltim ya, buat Bang Jente ya di Belitung Timur, buat Lia juga ya, buat Maria di Pangkal Pinang, buat Bang John Arif, buat Bang Panji ya di Pasger, buat Bunda Ridu di Ampuy, spesialnya buat Bang Alek dan Ibu Kori ya,
1: semoga baik
0: selalu ya. Buat Bang atau Dahlan di Bangka Barat ya. Ada Pak Ajadin juga ya. Buat siapa lagi ya? Buat Niko ya, Nur Hadi, Ambera ya. Buat semua lah dari A sampai Z, bungkus abis.
1: Bungkus abis. Oke. Okay.
0: Cantik gantung di dinding, cantik selalu ya.
1: Oke. Okay.
0: Selalu jaga kesehatan ya sayangku.
1: Siap, terima kasih Bude.
0: Salam buat suami dan anak-anak, semoga mereka sehat.
1: Amin ya Allah, amin. Terima kasih.
0: Kutanam padi, tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
0: Lalang ku cabut, tumbuh beruntung.
1: Cakep.
0: Sumi dari paret lalang.
1: Asik.
0: Ucapkan terima kasih banyak sama Mbak Reta yang cantik dan santun.
1: Amin, terima kasih. Yuk, dadah. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude Sumi. Tanaman khas Bude, tanaman khas gitu ya. Oke, okay, halo Ruang Rindu. Iya, udah sehat sayangku?
2: Belum Mbak, masih pilek Mbak.
1: Oh, lama kali pileknya, udah hampir 2 minggu tuh.
2: Iya.
1: Wah, ini pilek 40 hari kayaknya ya? Enggak?
2: Mungkin ya.
1: Tapi udah berobat ya? Udah minum obat ya?
2: Udah
1: berobat ya? Oke, tapi suaranya makin cakep kok. Suaranya makin cakep kok.
2: Jelek suaranya.
1: Enggak, bagus suaranya. Udah jelas nih, suaranya lebih bagus.
2: Oh, masa sih?
1: Iya, pilek aja kalau gitu. Enggak deh ya. Oke.
2: Okay.
1: Iya, moga cepat sembuh ya.
2: Kabar.
1: Apa?
2: Apa kabarnya?
1: Kalau saya masih siaran berarti saya masih sehat, alhamdulillah ya.
2: Enggak,
1: jangan sampai. Saya enggak mau sakit ya. Oke.
2: Okay. Sampai apa masnya kambuh?
1: Oh enggak, iya itu jangan sampai, harus dicegah itu, iya bahaya kalau sambung.
2: Enggak enak.
1: Iya memang sakit tuh enggak enak makan, enggak apa-apapun enggak enak pokoknya kalau sakit ya.
2: Males mandi aja.
1: Ya Allah, tapi kalau badannya demam jadi jangan mandi dulu deh ya. Jadi selama 2 minggu ini enggak mandi ya?
2: Mandi.
1: Kayak
2: sepi aja.
1: Tak kira enggak mandi. Mandi. Oke. Nah, kalau tanaman khas Bangka Belitung nih kira-kira apa nih yang Maria tahu?
2: Bongsai itu.
1: Hah?
2: Bongsai itu sulah Maria tahu.
1: Bongsai. Oh, emang khas ya itu ya? Kita khas ya?
2: Iya, kembang kuning tuh.
1: Kembang kuning yang mana? Kembang kuning. Hei, kembang kuning yang mana?
2: Masa di rumah Pak.
1: Kembang tai ayam itu ya? Bukan.
2: Iya.
1: Iya, kembang itu kan? Ya enggak sih?
2: Iya, sama bunga mati itu. Bunga hias juga kan?
1: Oh, gitu. Iya, bukanlah. Masa itu tanaman khas kita? Bukan dong.
2: Kalau di sini, bunga kuning. Bukan bunga tayin, bunga kuning kami manggil.
1: Oh, bunga kuning. Iya, saya juga nggak tahu kenapa namanya itu ya jadinya ya.
2: Bau mungkin ya.
1: Bau memang bau ya.
2: Bau bunga.
1: Oh, saya nggak pernah cium soalnya.
2: Bunga itu wangi. Bunga. Apa?
1: Bunga melati, bunga kemuning, itu wangi semua tuh. Iya, coba itu, coba cari tahu tanaman nanas kita tuh apa. Banyak loh tanaman nanas kita tuh ya.
2: Banyak sih.
1: Iya, banyak, banyak kali.
2: Bunga bunga apa tuh?
1: Bunga namanya. Bunga melati.
2: Itulah, masih ada
1: Maria. Masih banyak kalau bunga melati ya. Tanaman nanas kita itu daun-daun apa tuh, daun simpur. Itu kan khas juga kan.
2: Bunga matahari itu.
1: Bunga kuaci itu lah ya.
2: Bunga matahari sama bunga apa tuh?
1: Bunga apa?
2: Bunga telur tuh.
1: Hah?
2: Bunga telur tuh, bunga apa?
1: Bunga bangkai.
2: Kalau pagi.
1: Bunga pagi sore?
2: Putih. Kalau agak sore, merah.
1: Bunga apa tuh?
2: Bunga pagi sore kami manggil.
1: Yang mana bunga pagi sore? Yang saya tahunya ada warung makan pagi sore.
2: Kalau kita kalau orang manggilnya.
1: Bunga apa?
2: Bunga telur.
1: Bunga telur? Bukan bunga cocor bebek, bukan? Bunga
2: kucing tuh.
1: Ih, kumis kucing langka juga, bener.
2: Bunga sepatu,
1: bunga sepatu itu juga udah jarang ditemukan ya.
2: Obat tuh mbak.
1: Iya, obat apa? Obat panas ya. Kalau demam itu daunnya obat gitu sih. Iya bener, itu bagus tuh buat flu daunnya.
2: Masa sih?
1: Nggak tahu. Nggak, kalau demam maksudnya. Ho.
2: Banyak sih Maria. Udah lupa sih.
1: Oh iya, udah lupa enggak apa-apa deh kalau gitu. Siap deh kalau gitu. Maria pengen denger lagu apa hari ini?
2: Lagu apa ya?
1: Terserah lah, lagu apa maunya.
2: Lagu apa ya? Lagu barat Maria
1: enggak? Ush, lagu barat Westlife.
2: Enggak, kemarin itu juga.
1: Apa maunya?
2: Ini aja deh.
1: Apa tuh?
2: Si jantung hati.
1: Si jantung hati gitu ya. Siapa nyanyiin si jantung hati? Nah, tuh kan.
2: Kemarin ya yang disengir masuk rumah sakit kata.
1: Enggak, tadi gabung yang disengir, sehat banget.
2: Kemarin.
1: Oh iya katanya sakit. Iya.
2: Udah lama enggak nelpon Maria.
1: Oh, kasihan. Lagunya sejantung hati ya berarti ya?
2: Iya.
1: Oke. Lagunya buat siapa?
2: Sama Mas Budesumi ya.
1: Tadi
2: Mas yang nelfon Pak Irwan kalau gabung dengan lama kasihan semua yang di belakang mau buang.
1: Oh, udah ditelepon tadi?
2: Iya.
1: Terus?
2: Rindu juga ya Bang Alek.
1: Alhamdulillahnya.
2: Bukori, Mbak Ria, Julia.
1: Dalam
2: ya.
1: Iya.
2: Mbak Azadin. Bang Raymond ya. Ramadan. Buat siapa lagi ya? Buat Pak Ahmad Irwan juga ya.
1: Bandung. Oke. Terus?
2: Pak Piki ya, salam kenal. Buat Bang Panji Irwan ya. Buat Pak Bang Makhadi juga ya.
1: Iya. Yeah.
2: Pak Miko juga ya. Buat semua aja mbak.
1: Capek buat semua. Udah menges ya.
2: Iya. Agar makannya dikurangin mbak.
1: Oh iya, jangan banyak-banyak makannya ya.
2: Dia takut kadar gula naik.
1: Iya benar. Jangan sampai ya kalau gitu ya.
2: Biasanya sehat selalu ya mbak ya.
1: Iya, makasih ya.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di belakangnya Maria. Oke. Belum kesambung nih ya di belakangnya Maria. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Wah, langsung masuk ini. Chemistry-nya.
3: Gak ada yang ganggu, Mbak Rera.
1: Ya iya, siapa yang ganggu?
3: RRin milik kita berdua.
1: Asik. Jadi saya siapa nih jadinya?
3: Hah?
1: Kalau milik beda saya siapa nih ya?
3: Gak tahu lagi,
1: ya lupa. Aduh. Iya, kemarin masuk rumah sakit ya?
3: Masuk ya 2 hari lebih lah.
1: Oh gitu, sakit apa? Sakit hati?
3: Entah, sakit kayak ini ngomong kayak sulit ya, susah no anu Mbak Rita, calon ini mungkin calon setruk.
1: Ih, amin amin. Emang ada darah tinggi ya?
3: Ada.
1: Oh, hati-hati deh kalau gitu. Berarti yeah, tiap malam konsumsi obat terus nih ya?
3: Iya, sekarang ini itu lemes-lemes sampai badan minum obat.
1: Oh, enggak lah, buat sehat daripada ya.
3: Iyalah.
1: Iya. Oke deh, Pak Zul. Tanaman khas kita, bukan tanaman hias ya, tanaman khas.
3: Nanti dulu Mbak Reta, Pak Irwan nih yang aneh protes nih.
1: Pak Irwan mana?
3: Pak Irwan yang di sini.
1: Kenapa?
3: Waduh, saya ini cuma dapat suaranya aja Mbak Reta.
1: Oh, terus?
3: Yang dapat hatinya orang ini, orang Sengir, orang ini Bangka Selatan sana, jauh bener.
1: Oh, katanya kayak gitu ya?
3: Kita segitiga Mbak Rera.
1: Oh ya Allah, menakutkan kalau gitu ya.
3: Tambah Mas Panji itu satu lagu Mas Panji ya, jadi segi empat Mbak Rera.
1: Oh iya.
3: Segi lima.
1: Nanti trapesium jajaran genjang gitu ya.
3: Tambah Niko jadi segi enam Mbak Rera.
1: Ya Allah, ada segi enam gitu ya. Nanti
3: tambah atau beltin jadi segi tujuh.
1: Nanti jadi belah ketupat akhirnya gitu ya.
3: Seru ini.
1: Ya Allah, seru ini ya. Oke, siapa yang diperebutkan?
3: Yang tadi itu.
1: Yang mana?
3: Baru yang telepon tadi.
1: Oh itu yang baru telepon. Wih, mantep gitu ya kalau gitu ya.
3: Cakep kan?
1: Hah?
3: Cakep kan?
1: Cakep banget. Cewek mah cakep, ya bukan ganteng.
3: Gak tahu, kepala di incer sapu.
1: Pasti nelponnya jauh nih ya. Pasti nelponnya jauh nih.
3: Iya. Agak sedikit bontok jauh-jauh.
1: Aduh ya Allah. Oke deh. Gimana nih kalau tanaman khas kita apa nih yang masih banyak ditemukan kalau di daerah Pak Zulfaizar?
3: Kalau tanaman yang besar tuh kayak pohon nyato, apa pohon apa tuh.
1: Masih ada ya?
3: Oh, masih Mbak Reta.
1: Simpur itu khas kita juga enggak sih?
3: Meranti bunga apa itu masih ada kalau di tempat kami ini.
1: Meranti bunga?
3: Iya, untuk kayu-kayu ini lah.
1: Kayu meranti rumah, ya?
3: Untuk rumah lah.
1: Oh iya. Oh iya, meranti bunga. Iya, saya tahu ini daunnya. Ya. Daunnya kayak daun jambu apa tuh? Jambu biji ya, kalau nggak salah ya? Percis.
3: Lebar daunnya, nggak lebar deh Mbak Reza.
1: Oh, iya, lebar. Tapi ininya apa bentuknya, terus apa nih strukturnya bahasanya gitu ya?
3: Iya.
1: Iya, oke.
3: Okay. Nah, itu kan bisa dibuat apa tuh, bangun untuk kursi dan sebagainya ini Mbak Reta.
1: Oh, daunnya itu ya? Batangnya ya?
3: Ya, batangnya itu bagus sekali itu, tahan lama tuh.
1: Gitu. Oke. Okay.
3: Iya. Kalau pohon rambai apa duku masih banyak kalau tempat kami nih.
1: Oh, rambai masih banyak, masih duku juga sering saya lihat.
3: Iya, kan masih kan?
1: Iya, simpur itu yang udah jarang kayaknya ya.
3: Oh, simpur kalau di tempat kami ini ada simpur laki, ada simpur bini namanya Mbak Reta ya. Kalau simpur bini itu simpur yang biasa-biasa tuh.
1: Bedanya gimana tuh?
3: Kalau simpur laki ini ada khasiatnya Mbak Reta.
1: Apa tuh khasiatnya?
3: Katanya kalau untuk mukul orang kan, orang jahat misalnya kan, kita patah tulang-tulangnya Mbak Reta.
1: Oh gitu.
3: Ya.
1: Wow, menakutkan kalau gitu ya.
3: Menakutkan sekali ya, makanya tuh saya tidak berani mengambil kayu itu, dia takut main-main anak-anak untuk mukul kawannya habis lah.
1: Oh habis, benar. Oke, jadi masih ada lah ya kalau yang asas kita di sana ya.
3: Masih.
1: Berarti ya. Masih terjaga ya.
3: Ya, masih.
1: Oke, siap deh. Pak Zul pengen denger lagu apa malam ini?
3: Lagunya lagu apa Mbak Reta ya? Lagu
1: Jangan Rilis Me ya, Jangan Rilis Me, ada yang protes.
3: Inilah di blacklist sama Pak Irwan.
1: Iya, ganti yang lain.
3: Lagu Tinggal Pusara lah Mbak Reta. Apa tuh Ramat Kartolo tuh ya? Tinggal Pusara.
1: Oh, Tinggal Pusara. Pusara Cinta, ayo. Bukan ya?
3: Ayah ya, Pusara Cinta ya, benar.
1: Oke. Yuk, lagunya ya, buat siapa? Salamnya.
3: Iwan, Bule Sumi, buat Juwita, Julita, Mel. Saya. Buat Nuria, buat Bang Jante di ini kan di Belitung, buat Pak Buana juga, buat Pak Azadin, buat Sohamid, buat Niko, buat Atok Beltim, buat Mbah Triyono, buat Mas Panji, buat Johan Arif, buat Sergio Yohanes, buat siapa lagi nih, buat Bung Ramlan, buat Uda Sultan juga, lama tak muncul-muncul nih Mbak Reta ya.
1: Iya benar.
3: Buat Mbak Rindu juga, dua-dua lah, Mbak Rindu Pangkal Pinang sama Mbak Rindu Sungeliat. Terus buat siapa lagi ya, buat semua-semuanya lah Mbak Reta ya.
1: Buat semua-semuanya, oke.
3: Mbak Reta sehat semua, dan Mbak Reta juga mudah-mudahan di sehat, diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kenyamanan,
1: kenangan
3: ya.
1: Yep, amin.
3: Sama keluarganya. Terima kasih Mbak Reta.
1: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Irwan air kantong. Halo, assalamualaikum, selamat Ruang Rindu malam Pak Irwan.
4: Malam juga, aku selamat Ruang Rindu sih.
1: Selamat, selamat malam Ruang Rindu maksudnya. Kayaknya gak fokus lagi deh ya, udah ya.
4: Gara-gara Bang Zul ini.
1: Iya, bener.
4: Gara-gara simpur bini, simpur laki.
1: Saya baru tahu loh ada simpur bini, simpur laki ya. Bener ya itu ya?
4: Ah, sumpah saya juga baru tahu. Baru tahu. Sengir aja yang punya itu.
1: Iya, sengir yang ada di sana gitu ya.
4: Berarti bisa dikawinin gitu loh Mbak.
1: Oh iya.
4: Yang laki sama yang bini ya, jadi banyak gitu.
1: Iya benar, bagus itu ya. Untuk apa, iya. Konservasi ya tadi ya.
4: Iya, stekin Bang Zul.
1: Oh stekin.
4: Apa laki sama bini simpur itu, biar bagus warnanya.
1: Iya benar, benar itu serius saya.
4: Iya disambung.
1: Kalau nggak salah bunga simpur itu warnanya pink kan bunganya gitu ya?
4: Pink sama kuning mbak, ada yang kuning.
1: Ada yang kuning. Ya. Nah mungkin yang pink itu yang bini, yang cewek, yang kuningnya cowok kayaknya.
4: Masih kula tuh.
1: Nah mungkin ya.
4: Kalau istilah sekarang ini di grafting mbak.
1: Oh gitu ya, grafting ya. Benar. Iya.
4: Tolong Mbak Zul, saya pesan kalau sudah dikawinin itu.
1: Oh iya, mau ya. Karena koleksinya banyak kalau Pak Irwan dari kantong. Kalau iya, masalah bunga jangan ditanyo ya.
4: Tapi belum simpur belum Mbak, yang di yang bininya. Yang laki banyak saya.
1: Ini. Oh gitu ya. Berarti tahu yang laki yang bini gitu kan.
4: Mbak Zul yang tahu tuh.
1: Iya. Oke, baik. Nah, kalau bicara tanaman nas kita nih apa aja nih kira-kira? Ya masih ada ya, masih sering ditemukan ya. Jangan bukan bukan tanaman hias ya, tanaman khas.
4: Tadi disebut ini Kampung Duku, semua itu kan khas juga ya, tapi kan
1: Kampung
4: banyak
1: Duku. Masih Mbak. Oh iya, Duku masih banyak.
4: Masih banyak Mbak, Rambai juga masih ada ya. Tadi dibilang Bang Zul tadi apa, buah nyato ya, memang sudah jarang ditemui. Buah nyato tuh buah sawo Mbak, matangnya itu kecil, manis banget loh gitu.
1: Oh bisa dimakan?
4: Ada, dulu zaman kita dulu ada buah nyato itu.
1: Oh gitu.
4: Manis banget loh.
1: Gitu ya.
4: Itu ya.
1: Tapi kalau sekarang
4: kita cari yang jarang ketemu aja sekarang Mbak ya, kita cari ya.
1: Coba apa aja?
4: Yang itu tadi rukem tuh Mbak, sudah langka loh nyari rukem. Rukem enggak Mbak yang berduri itu Mbak?
1: Tahu, buahnya yang itu ya, yang kelat-kelat gitu ya. Yang sepet itu ya. Masam.
4: Kalau hijau, kalau dia udah matang enak.
1: Tapi matang juga manis ada sepetnya kan?
4: Iya, betul. Durinya tajam itu Mbak.
1: Yang anggur bangka ya. Kan Brazil punya anggur, kita juga punya anggur bangka rukem.
4: Itu sudah langka ya rukem itu.
1: Sudah.
4: Kalau ada benih-benih di hutan saya cabut itu, saya mau itu.
1: Bagusnya. Iya, bagus benar. Iya.
4: Iya, terus apa dulu ada kalau di kuburan tuh buah kecapi, Mbak. Jarang sekarang udah ditemuin.
1: Buah kecapi. Saya sering
4: kecapi. Iya,
1: saya pernah dengar.
4: Tumbuhnya di hutan-hutan. Kuning warnanya, Mbak.
1: Buah atau bunga?
4: Buah
1: kecapi, ya. Oke.
4: Iya, zaman dulu masih ada Pak, sekarang nggak ada, langka ya.
1: Kayak manggis gitu ya?
4: Tapi warnanya kuning.
1: Iya, warnanya kuning.
4: Tapi gede, lebih besar.
1: Iya, iya. Ini saya pas buka, oh yang ini akhirnya saya tahu buah kecapi. Oh ini khas kita juga ya?
4: Oh, iya, itu nggak ada di tempat lain kecapi itu.
1: Oh ya. Iya.
4: Betul, itu sudah langka juga ya. Terus buah kelubi mbak, dulu ada kelubi, rumbia itu kan di hutan-hutan dulu banyak sekali kita cari, sekarang udah nggak ada.
1: Ya. Kelubi ya benar.
4: Kayak rumbia itu kan udah dibabat orang semua ya, sebenarnya bagus itu rumbia itu, baru dikembangbiakan sekarang kan oleh pemerintah rumbia itu buat sagu dan sebagainya. Tapi buahnya kan asinannya kan udah jarang mbak ketemu mbak.
1: Oh nggak ada lagi ya jualnya ya? Tapi di pasar mungkin masih ada nggak ya?
4: Nggak ada mbak.
1: Iya kelubi.
4: Kalau di tempat Bang Zul ada kali ya. Kelubi, tahu kelubi ya? Kelubi, iya. Ada lagi mbak yang langka itu ciremai mbak.
1: Ciremai, iya.
4: Pas kita ya. Tapi sudah sulit carinya, jarang ditemu. Padahal kalau di asin enak gitu.
1: Iya, kalau dulu sering ya kalau nggak salah di ini dijual ya asinan ciremai ini ya.
4: Ada, kemudian di apa ya, kalau kita rumah di Pangkal Pinang dulu depan-depan rumah kita ya, kita tanam dulu ciremai itu. Tapi sekarang kan udah gak kenal lagi itu buah itu.
1: Oh iya benar.
4: Terus ada lagi mbak, biar gak apa-apa saya ceritain buah lalu ya.
1: Iya gak apa-apa.
4: Buah apa ya yang lengket di 66 mbak, tahu gak?
1: Buah 66, itu khas kita juga.
4: Kita itu 66 itu, tapi kan sudah nggak ada lagi.
1: Iya.
4: Belimbing itu pohonnya kayak belimbing, nah, tapi buahnya di bawah.
1: Iya, benar.
4: Benar, apal saya.
1: Kayaknya ini ya, apa sering ngebolang dulu ya masa kecilnya ya?
4: Oh iya mbak, kayak kermunting itu kan buah dari kita mbak.
1: Iya, kermunting benar.
4: Buah-buah yang kecil tapi enak gitu. Obat sakit perut juga itu.
1: Oh masa sih?
4: Iya. Jangan yang matengnya tapi.
1: Buah apa? Buah nanam itu?
4: Kermunting.
1: Oh kermunting. Iya. Buat sakit perut. Susah kayaknya. Itu buat susah BAB nah, kayaknya ya. Kalau kebanyakan ayah, ya.
4: Kalau yang matang, kalau yang matangnya iya. Kalau yang mudanya, yang sedangnya, yang hijau itu buat sakit perut mbak. Makan mentahnya.
1: Oke. Okay.
4: Ya, menurut saya itu aja yang sudah langka. Kalau yang lain tuh ada masih mbak.
1: Kalau buah, kalau buah buah petaling, tahu nggak buah petaling?
4: Nggak pernah saya dengar itu.
1: Oh nggak pernah dengar ya? Katanya untuk bahan kue itu.
4: Ya tapi bunganya namanya petaling gitu.
1: Buah-buah. Adanya kampung buah, gitu ya.
4: Iya buah petaling berarti adanya di petaling mungkin iya. Ya. Tapi khusus enggak langka, enggak dikenal semua orang.
1: Iya, gitu. Tapi memang bukan khas kita. Ini adanya di wilayah Sumatera.
4: Iya, termasuk sukun khas kita juga itu sukun.
1: Oh, betul, gitu kan? Ya.
4: Gitu ya. Bude sumi bukan bunga khas ya, bukan bunga hias maksudnya, bunga khas, pohon khas,
1: iya,
4: buah khas dan
1: iya,
4: salah penerimaan tadi mbak.
1: Apa-apa iya, lagi? Bukan bunga khas, tanaman khas.
4: Bude sumi.
1: Oke, okay, baik.
4: Bonsai itu bukan kita, kalau bonsai itu aslinya Jepang.
1: Di mana juga semuanya. Ada gitu bonsai, iya. Tapi kalau bonsai dari tanaman sapu-sapu itu as kita mungkin ya.
4: Iya, tapi nama bonsai kan dari Jepang, mbak.
1: Iya, namanya
4: sapu-sapu. Banyak sekarang menjadi
1: bonsai ya. Iya, benar. Ya,
4: mungkin itu, mbak. Menurut saya.
1: Oke, okay, ya. Baik. Pengen denger lagu apa?
4: Saya lagu Mbak Reta tadi, lagu Yuni Shara, saya ingat juga masa lalu.
1: Yang di awal gitu, lagu yang di awal ya. Iya.
4: Saya okay. Mau lagu lama juga.
1: Boleh, artinya lagunya kan apa?
4: Dari Ria Angelina aja, Mbak.
1: Ria Angelina, yang mana lagunya?
4: Satu Hati Tiga Cinta, Mbak.
1: Oke. Okay. Oh, yang dikatakan Pak Zul tadi ya, bukan ya?
4: Bukan. Tapi lagunya buat Pak Zul juga sama Bang Panji ini.
1: Oh gitu, Satu Hati Tiga Cinta ya. Oke, okay. Ria Angelia. Angelina. Oke, Ria.
3: Ayah nih penyiar enggak kenal juga Ria Angelina.
1: Enggak tahu saya mah lagu tahun berapa ini, Mbak ya?
3: Jadul, Mbak, jadul.
1: Mayanya jadul gitu ya, lama banget ya. Oke okay, deh. Mereka. Belum, saya belum lahir ini, Mbak ya. Oke, okay, pengen salam buat siapa?
4: Salamnya kebetulan nih ada yang ngetok pintu.
1: Oh, ada tamu malam-malam.
4: Biasa, Mbak.
1: Oh, gitu ya.
4: Bu RT, Mbak.
1: Oh iya, benar. 24 jam ya.
4: Iya, Bu RT 24 jam yang ngetok.
1: Oke. Okay.
4: Iya. Tadi buat Bang Manji, Bang Zul, Budi Sumi juga tadi ya, Maria juga. Mm-hmm. Maria itu tadi, Mbak. Sebenarnya saya mau nelpon duluan. Mm. Dia nelpon, jangan nelpon dulu kalau Pak Irwan tuh lama katanya.
1: Oh, gitu.
4: Allah saya, udah diultimatum saya, Mbak.
1: Oh, wadesan ya.
4: Iya, makanya dia masuk duluan.
1: Oh, gitu. Oke. Okay.
4: Saya nggak mau kalah, pakai WA saya pasti menang.
1: Oh, langsung gitu ya.
4: Iya.
1: Oke.
4: Okay. Oh, Julia ya, salam Julia juga, Embera, Bang Niko ya. Siapa lagi ya? Bang Al juga, Ibu Kori juga, Kang Irwan di Bandung cepat sembuh Kang. Aku maha atau gabung deh atau mah.
1: Iya. Oh, sakit ya?
4: Sakit Mbak, kata Budi Sumi.
1: Oh iya, oke.
4: Okay. Juga di Pangkal Pinang buat Yulin, Bang Ramadan juga ya.
1: Iya. Oke.
4: Ria di Belitung, Bang Jante, Bang Azadin atau Beltim, Johan Arif, Bang Leman juga, Bang Guana, Pak Buji juga ya, bidetnya, Bang Reza, Berlin, Romlan dan Mbak Rindu juga,
1: okay.
4: Di IGB juga di Ampuy. Itu aja mungkin Mbak Retanya lah.
1: Siap. Ya, sehat selalu lah. Oke, okay, makasih banyak ya udah gemut sama kita hari ini. Ya, yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kita ke lagu dulu ya. Nanti ingin gabung, kita break sejenak tetap bersama Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Sebelum nanti kita akan lanjutkan program kita, di mana pendengar kali ini ada informasi yang beredar di media sosial dengan narasi Kementerian Agama. Kemenag diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Asyar, menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat

0: untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah, dan Tobi menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Jadi berdasarkan informasi terkait Kemenak minta masyarakat serahkan uang kurban ke pemerintah adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk malam ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar Anda masih bersama Pro 1. Kita masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Kita ke penelpon. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Ya. Ya ampun. Semoga cepat sembuh ya.
1: Nah, biasa, batuk-batuk kecil.
0: Oh, batuk-batuk kecil.
1: Gimana kabarnya Mbak Reta kan? Alhamdulillah kan?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Puji.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagi.
0: Okay.
1: Belajar lagi jadi muah.
0: Oke, okay, baik. Alhamdulillah sehat ya, Pak Puji ya.
1: Ya.
0: Amin.
1: Asik deh temanya nih.
0: Oh, temanya asik ya. Oke okay deh, ya. Baik. Nah, tahu dong kalau gitu udah tema apa kita hari ini ya?
1: Tahu.
0: Oke, okay, nah gimana nih kalau tanaman khas kita apa aja nih kira-kira?
1: Nah, tanaman khas karena besar-besarnya di hutan, jadi ya
0: tahu ya.
1: Tahu juga
0: besar-besarnya di hutan gitu ya, ya Allah. Ya. Masa sih besar-besarnya di hutan?
1: Iya, dari kecil sampai dengan tahun 2002.
0: Oh gitu ya.
1: Itu sering ke hutan gitu.
0: Oh iya. Kalau sekarang jarang udah berarti enggak ke hutan lagi ya?
1: Sering juga. Sering.
0: Oh gitu.
1: Kalau sekarang mas, seringnya masuk ke hutan kawasan.
0: Oh iya.
1: Hutan gitu. Hutan produksi dengan hutan lindung.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
1: Jadi
0: kalau gitu.
1: Kalau kayu khasnya itu ya, kayu khas Bangka ya. Kita Belitung. Itu simpur ya. Yang pasti
0: simpur,
1: yang
0: ya.
1: Hutan saja.
0: Mm-hmm.
1: Simpur cuma benar itu ada dua, Mbak. Simpur laki dengan simpur bini. Simpur bini itu lebih dominan di rawa-rawa.
0: Oh gitu.
1: Batang iya. Nah, yang kembangnya itu kuning. Atau agak pink lah ya. Nah, itu simpur yang biasa kita gunakan untuk bungkus daun itu. Nah, itu simpur bini.
0: Okay.
1: Nah, kalau simpur laki ini lebih jarang itu dia, tapi banyaknya di hutan yang agak lebat dan agak tinggi dari air kayak gitu. Itu simpur laki batangnya. Kalau simpur bini itu batangnya lebih ke arah warna gelap.
0: Oh gitu.
1: Batangnya, iya. Sedangkan simpur laki batangnya sedikit terang, warna agak abu-abu putih lah gitu. Nah, dan dia menjulang tinggi kalau yang laki. Kalau yang bini enggak, pendek gitu. Itu yang bedanya ya. Kalau bunganya itu enggak beda-beda jauh. Bunganya itu seperti bunga apa ya? Bunga rambai kayak gitu. Bunganya itu yang saya tahu kalau simpur laki dengan simpur bini.
0: Oh gitu.
1: Tuh, iya. Kalau simpur itu. Terus ya kalau yang kayu-kayu lain sih banyak juga ya yang endemik ya, endemik di kita.
0: Endemik kita ya. Okay.
1: Pelawan juga termasuk endemik pelawan. Pelawan itu yang saya hafal cuma dua. Pelawan biasa dengan pelawan tudak gitu.
0: Oh, ada jenisnya juga pelawan itu
1: iya.
0: Ya.
1: Iya. Nah, pelawan tudak ini dia lebih besar batangnya. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya bisa besar, tapi kalau yang pelawan biasa itu enggak besar pelawan. Tapi yang ada dulu sih istilah yang saya enggak tahu ya. Kalau pelawan itu memang ada digunakan untuk kadang-kadang ya, untuk itu apa ya? Ya buat jaga-jagalah alat senjata dari kayu ya, kayak itu. Jadi menurut cerita atau yang kita belum manu lah, kalau untuk mukul tersinden itu bisa lepas gitu. Dasar dengan pakai tenaga sih, nah kita totok aja kayak gitu udah bisa lepas sendirinya.
0: Oh, gitu ya.
1: Kalau kayu pelawan gitu.
0: Iya.
1: Tapi sekarang kayu pelawan sih udah agak anu sih. Kalau pelawan pelawan yang biasa itu kan banyaknya di area padang pasir gitu. Ataupun ya itu nah pelawan gitu kan. Nah, kalau yang pelawan tudak itu di hutan lebat yang itu pelawan tudak. Itu yang saya tahu. Masih. Kalau yang endemik yang sepengetahuan saya ya.
0: Yeah.
1: Cuma karena saya hanya istilahnya ya, Bangka dengan Jawa saja, ya itu enggak, jadi enggak bisa banyak membandingkan lah antara kayu Bangka ya dengan yang di luar itu. Tapi kayak yang saya tahu itu tadi sih, memang benar, Lawan, Bintur, terus anu juga itu Purun gitu.
0: Purun, iya.
1: Purun itu tidak anu endemik itu. Saya agak susah juga. Cuman kita nggak tahu ya di daerah yang agak misalnya di Sumatera seperti di apa namanya itu Riau Kepulauan ya, yang merupakan daerah timah. Kalau keduduk itu ada juga di daerah apa Riau Kepulauan, Kundur segala macam ada.
0: Iya.
1: Kalau keduduk atau kermunting.
0: Kayu bulin nah, juga kalau nggak salah ada juga ya.
1: Iya. Nah kalau kayu rukam itu juga termasuk saya kalau udah keliling juga ya di Jawa itu ya kalau rukam tuh nggak ada.
0: Yang adanya di sini berarti
1: kalau
0: ya.
1: Kalau rukam, iya. Kalau rukam.
0: Oke.
1: Okay. Nah terus kayu atau ya, khasnya ya yang nganu itu kalau yang di Bangka ada ya, terus atau kalau yang kecapi itu sih mohon maaf ya, itu banyak sih yang saya tahu, saya sering ketemu juga di Jawa
0: masih kecapi. Buah kecapi
1: ya buah kecapi itu ya seperti buah manggis, warnanya kalau masih mentah itu warna hijau, kalau sudah masak itu kuning. Jadi dalamnya itu seperti manggis dalamnya.
0: Iya, kayak manggis benar.
1: Cuman kalau kulitnya itu ya pokoknya seperti manggis lah.
0: Baik.
1: Dan pohon itu bisa besar kalau kecapi.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang saya tahu sih.
0: Okay.
1: Karena itu tadi sih memang kalau dulu nggak ada istilah bolang, tapi ya memang suka berpetualang ke hutan-hutan sendirian gitu.
0: Oh iya.
1: Itu tadi Mbak, patokannya kalau ke hutan, buah itu buah-buahan yang ada di hutan, dan itu dimakan sama tupai ataupun, dan itu di bawah itu kan kita nih ada buah nih, tapi di bawahnya itu nggak ada tupai mati apa segala macam. Nah itu ya udah, itu berarti aman kayak gitu.
0: Aman lah, juga
1: sekecil
0: kita
1: itu aja aman.
0: Baik.
1: Nah kita yang lebih besar ya insya Allah lebih aman, itu patokannya.
0: Oke, baik, siap deh. Jadi memang banyak ya kalau berbicara masalah tanaman khas kita gitu ya, endemiknya.
1: Iya banyak.
0: Baik. Pak Muji pengen denger lagu apa atau lagu enggak ya? Berarti ya, salam aja ya.
1: Melok baik.
0: Melok baik. Baik. Salamnya buat siapa?
1: All crew, spesialis, penyiar kan.
0: Iya.
1: Yeah. Itu. terus pendengar RI A sampai Z rau abu.
0: Oke.
1: Okay, kecuali kalau ada yang lupa nanti tak protes di belakang. Aku enggak di anu, enggak disapa, tapi kalau semuanya dan yang lah menyapa baik lah ataupun nantinya ya diucapkan terima kasih ya semua dengan ucapan buat semuanya sehat dan sukses selalu gitu.
0: Oke.
1: Buat RRI-nya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Oke, gitu. Siap, baik. Nah,
1: buat penjarnya yang sudah hanu terima kasih. Sampai selamat bertugas sampai paripurna. Hati-hati dalam perjalanan pulang.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Oke,
1: terima
0: siap.
1: Kasih, Mbak Rena.
0: Sama-sama, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Puji Dini yang Siti dagang bersama kita juga ya. Ada Bang Juan Arif katanya buah nyato ya. Kalau udah masak jato katanya. Oke, baik. Terus ada Mas Panji ini, malam bareta tanaman khas kita keladi kecipir. Ya Allah. Macem-macem katanya. Lagunya Tantowi Yahya Haryati, makasih. Salam buat Bude Sumi, Bang Irwan, Air Kantung. Kemudian buat Bang Niko, Bang Zul, Baria, Yolin, Barindu, Ibu Bang Ramadan, Pak Leman, Pak Buji, Pak Zadin, Mbak Julia, Mama Hesti, Putra Sambas, Pak Udo, Bang Nur Hadi, Bang Romlan, Bung Rustam, Bang John Arifin, Berlin, Reza, Mbak Tri. Banyak sekali, maaf. Sudah dan sebelumnya, berita saya selalu baik. Terima kasih. Ke penelpon. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Iya, halo. Dengan siapa ya?
2: Dengan orang Sungkep.
0: Suaranya agak beda orang Sungkep ini ya.
2: Lagi malam dong tidurnya, suaranya berbeda.
0: Oh gitu. Kabarnya baik ya orang Sungkep ya?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Tumben lagi jam 11, setengah 11 belum tidur orang Sungkep nih yo. Oke, nah Awa ini biasanya keluar masuk hutan nih, pasti tahu lah tanaman-tanaman demi kita nih yang masih ada sampai sekarang apa nih?
2: Ini kayu hutan-hutan banyak yang langka.
0: Banyak yang langka, ngapa hal?
2: Karena ada banyak kebun sawit.
0: Banyak orang bukan sawit, Awa.
2: Tapi anak ini tidak bisa, tapi kalau kamu sakit kamu banyak yang tahu.
0: Oh, banyak yang tahu benar.
2: Apa bapak tadi kena perawan, macam apa? Biasa perawan sudah kata. Kalau kamu buka pada dia sekok perawan kupur namanya.
0: Perawan apa?
2: Perawan kupur.
0: Perawan kukur.
2: Ya agak kepo-kepo bahasa.
0: Oh gitu. Oke, terus apa lagi?
2: Kami kecil dulu nyato.
0: Tampu ya.
2: Kulon nge.
0: Oh, kulon.
2: Tanpa kayu bakar kulon nyato. Yang namanya kayu purin, purin segar buah.
0: Oh, kalau tampu ya apa?
2: Bukan purin-purin kadang-kadang.
0: Beda lagi ya?
2: Seperti buah durian ya, kalau di kalau di Mira kayaknya lama asapnya. Macam isi cemedak ada anak. Percis isi cemedak.
0: Kalau sekarang enggak ada lagi berarti Wak ya?
2: Lah langka.
0: Di kebun Awang enggak ada lagi juga?
2: Enggak ada lagi, cuma tampu ya dia di kebun.
0: Oh, tampu masih ada ya? Buah ya itu ya?
2: Buah lah kadang lah.
0: Oh, enak dah buahnya?
2: Manis-manis masam lah.
0: Manis-manis masam, buah tampuy. Oh, masih ada berarti Wak ya, berarti ya.
2: Kalau kami dulu buat isil namanya.
0: Oh gitu, babanya.
2: Diguntak sama garam mana,
0: saya makan. Makan atau?
2: Oh, diguncang sama garam.
0: Oh, taruh cabai dah? Dah.
2: Oh, masam-masam pedas rasa.
0: Masam-masam pedas, aduh. Tapi sekarang, Dak deh, ini ya, udah jarang ya, Wak ya, udah ini ya, ditemukan ya gitu ya.
2: Ada buah leting dulu ah.
0: Banyak Wak ya, buah-buah dulunya.
2: Banyak.
0: Menbudak ya. Sekarang udah tau lagi Wak, buah-buah tuh Wak ya, udah satu. Kok kita tahu tampu itu yang mana ya?
2: Gak tahu, udah.
0: Nah, bener.
2: Ada yang siko lagi yang manis-manis macam.
0: Apa tuh?
2: Buah raman namanya.
0: Buah raman?
2: Raman. Buah sebesar kelingking.
0: Kalau buah puren tuh kayak mana uli tua?
2: Buah puren besar buah.
0: Oh, macam kayak durian loh buah puren, bukan loh, durian hutan bukan?
2: Bukan. Durian macam durian lah, tapi tidak tajam, tidak.
0: Oh, tidak tajam, macam durian tapi tidak tajam. Oh.
2: Macam tu lah. Buah sebesar betis orang dirasa lah.
0: Oh, besar lah, lumayan berarti ya.
2: Masa kita cabut macam macam isi kuning.
0: Puren tuh.
2: Puren tuh.
0: Kalau buah manau tuh masih ada Wak ya?
2: Itu yang langka kali buah manau nih lah.
0: Oh, manau, puren, oh, buah apa? Buah uli, ada buah uli ya Wak ya?
2: Ini kami tahu ini buah kelubi yang.
0: Buah kelubi.
2: Barang tuh nih.
0: Oh iya, buah puren ini ya. Buah puren ini kayak cepedak ya Wak ya, berarti Wak ya? Kayak nangka gitu ya.
2: Ada yang semacam tuh kami manggil buah randi.
0: Oh. Bukan buah rambai ya.
2: Ah, rambai ya. Dia buah dia rambai ya.
0: Lagi ada rambai. Oh, gitu ya. Oh.
2: Randi, ya. Mau manis masam-masam randi.
0: Banyak berarti Wak. Kira-kira kalau dijual masih ada yang mau beli enggak kira-kira tuh?
2: Tidak ada yang nak beli, cuma awak kan rambai kan pasti dekat orang.
0: Oh gitu ya rambainya ya.
2: Kayu tanutan banyak, tapi kini lah langka.
0: Oh ya langka ya sekarang ya.
2: Iya.
0: Iya. Oke siap. Awak pengen denger lagu apa hari ini?
2: Oh, lagu apa?
0: Lagu apa?
2: Sepanjang jalan kenangan.
0: Sepanjang jalan kenangan, oke. Okay.
2: Panjang jalan kenangan, semasa aku tunggu langsung ngeliat dulu.
0: Gitu ya. Oh, lah, semoga kelak pacik lagi berjalan, nak jalan-jalan, nak dak awak? Okey, lagu kelak diputar wah sepanjang jalan kenangan awak.
2: Nak reta pulangnya api-api awak.
0: Oh, awak ada abang di tukang anti wah.
2: Ada abang.
0: Ada.
2: Alhamdulillah.
0: Awak lah.
2: Mudah-mudahan sama abangnya sama anak retanya sehat selalu.
0: Amin. Amin. Ya Allah, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Wa Zaizi lah gabung ke kita juga bersama kita di hari ini ya. Ada WA, saya bacakan WA-nya. Ada siapa nih? Malam Mbak Reta, moga sehat selalu, amin. Kangen suaranya Mbak Ai. Banyak baik. Nanti iklannya ya saya putar, saya cari suara Mbak Ai ada enggak ya? Ngomongin buah Srikaya katanya. Apa nih? Pun lemas jadi si miskin dan melongo, tak berdaya mendengar rupiah terus jerungkep melemah. Bersiaran buat Mbak Reta, salam buat Karara. Buah yang jarang dan apa nih? Buah berangan. Nah, dan cuma sekali seumur hidup aku makan. Ada ya buah berangan ya? Oh, ada. Oh iya. Enggak tahu saya buah berangan. Nanti saya searching dulu ya buah berangannya kayak gimana itu buah berangan. Terima kasih buat siapa nih ya? Namanya enggak ada nih. Oke, saya lupa nih ya kalau WA enggak tulis nama terus nih ya. Baik, pendengar, kita masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami di malam hari ini. Ada yang ingin gabung lagi, saya terima. Halo, selamat malam. Oh, Afe ya, Afe. Baik. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu.
0: Oke, apa kabar?
3: Baik.
0: Iya.
3: Aja enggak masuk dulu tadi.
0: Oh, gitu ya. Masih di Rebo ya?
3: Masih di Rebo, bukannya di Kamis.
0: Oh iya. Oh iya, besok Rebo.
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Sehat ya kereta ya?
0: Alhamdulillah sehat. Di sana juga sehat ya. Oke.
3: Kebetulan temanya menarik juga ini.
0: Oh gitu ya. Nah, kalau yang sering keluar masuk hutan nih tahu ini ya. Sering lihat juga.
3: Padahal,
0: ya.
3: Tapi endemik apa enggaknya kita juga kurang tahu. Padahal gampang loh, batang-batang itu masih banyak juga. Itu kan kalau di bukit, di pagoda itu masih banyak gitu.
0: Oh, di pagoda di Rebo itu ya.
3: Hawa itu purin masih banyak di situ.
0: Purin. Oke. Okay.
3: Masih ada. Dia kayak
0: purin.
3: Ya. Dia puren kata orang Bangka itu. Dia kalau mentah kayak durian itu, cuma kalau matang warnanya kuning.
0: Iya.
3: Nah, dia juga rasanya asam manis gitu ya reta.
0: Gitu ya.
3: Bisa kan yang jarang ini yang nggak ada lagi itu kayu mendaru gitu loh.
0: Kayu mendaru.
3: Tahu kan yang orang makan junjung itu. Bukan kayu yang lebih langka lagi, kayu gaharu gitu.
0: Kayu gaharu. Bangka Tengah masih banyak gaharu.
3: Iya, cuma kalau di alam kayaknya habis diambil orang bakal itunya. Mendaru sama kayu garu itu beda.
0: Oh, mendaru ya, mendaru.
3: Mendaru itu bakal junjung sahang.
0: Untuk junjung sahang, iya benar. Oh.
3: Banyak sih barangnya.
0: Itu masih ada pohon itu, batang itu.
3: Kayaknya udah langka.
0: Udah langka kan, gak ada lagi kan. Ya
3: langka. Banyak sih padahal nama-nama di Bangka ini. Termasuk endemik juga sih. Itu kan kayu jelutong masih ada.
0: Iya.
3: Kayu pelangas masih ada.
0: Pelangas itu ya.
3: Kayu besi kayaknya masih ada juga. Kayak itu kayu besi jenis itu, kayu batu gitu kan ada.
0: Kayu besi ya, kampung kayu besi.
3: Kalau kayu pelawan masih ada di pagoda itu masih banyak.
0: Oh, masih banyak ya kayu pelawan ya.
3: Iya, termasuk itu jamur pelawan masih ada.
0: Jamur pelawan ya benar.
3: Masih ada itu.
0: Masih ada tapi jarang ya, ada tapi jarang gitu ya.
3: Iya, kalau jamur itu musiman. Bisa kan kayak kayu sapu-sapu itu kayak itu masih ada kan. endemik juga
0: dia. Yeah.
3: Sapu-sapu yang dibikin bonsai.
0: Dibikin bonsai sekarang benar.
3: Daerah Jembatan Emas masih banyak.
0: Masih banyak ya. Oke, okay. Semoga itu enggak apa ya, enggak hilang gitu ya, enggak punah.
3: Itu memang ada namanya kayu, bukannya bonsai, dia panggil J.
0: Apa?
3: Bonsai.
0: Bonsai.
3: Buahnya kuning-kuning gitu.
0: Oh, beda. Bukan bonsai yang bonsai ini kan tanaman dikerdilkan gitu kan.
3: Itu kalau yang dikerdil
0: bonsai.
3: Bonsai gitu. Kalau itu yang namanya bonsai. Kalau enggak salah, buahnya kayaknya kuning-kuning, kuning-kuning kayu tapi.
0: Oh, tapi gitu ya.
3: Kalau rukem kayaknya masih ada, saya pernah lihat.
0: Masih ya. Pak Iron mau minta katanya kalau ada.
3: Tapi kayaknya
0: jarang.
3: Punya orang.
0: Oh, punya orang.
3: Masalahnya. Pernah lihat itu masalah kayaknya.
0: Oh, gitu.
3: Males duri semua nanamnya itu.
0: Oh iya, tapi buahnya kalau manis enak loh.
3: Iya, ada berapa jenis juga sih itu. Ada yang manis, ada yang kelat juga.
0: Iya.
3: Tapi kalau asinannya mahal itu. Perigi juga.
0: Oh, gitu ya.
3: Udah langka gitu.
0: Kalau asinan kelumbi masih ketemu nggak?
3: Kalau kelumbi ini yang saya tahu tuh kayak batangnya kayak salak gitu kan. Kalau manmau itu emang dia jenis rotan gitu. Kalau rotan dia tuh buah manmau.
0: Iya, buah manmau buah rotan benar.
3: Benar banyak. Kayak misalkan yang langka ini, misalkan kayak anggrek itu, anggrek macan itu kan api bangka juga. Anggrek lilin juga kayaknya udah angka itu, udah nggak ada lagi kayaknya. Anggrek lilin kan.
0: Iya.
3: Mungkin kalau yang tahu Mbak Dian itu tahu.
0: Yes, iya kali itu tahu. Benar.
3: Kayu petaling, kayu itu kan banyak juga sih. Kayu seru.
0: Kayu seru, iya. Yeah. Kayu seru juga, kan. Seru juga masih udah ada. Jarang ya. Masih sering nggak? Oh, masih banyak ya.
3: Masih banyak.
0: Oh iya. Yang sering ke hutan pasti tahu ya.
3: Bisa kan kayu Medang.
0: Tahu kan? Enggak tahu.
3: Nama desa Medang kan ada kan?
0: Desa Medang?
3: Ada.
0: Oh, ada ya.
3: Dekat daerah Penajat gitu. Itu masih ada. Berapa jenis tahu lah. Ada Medang Puser, ada Medang Pang gitu kan namanya. Banyak jenisnya.
0: Wah, tahu semua ternyata ya ini ya.
3: Biasa
0: lah, sering ke hutan. Kayak Pak Puji gitu ya, kecilnya sering ngebolang gitu kan.
3: Misalkan kayak itu juga jenisnya, misalkan kayak nepenthes itu kayaknya asli, yang asli Bangka juga masih ada.
0: Oh iya, nepenthes ini kantung semar itu kan.
3: Iya, cuma yang bagus-bagus mungkin kayak yang merah gitu
0: kan. Biasanya banyak yang ijo-ijo kecil-kecil ya.
3: Iya, yang kalau yang ketakung merah itu yang susah nyerinya.
0: Oh, ketakung ya bahasanya, sedikit ketakung nih, pentas kantung semar, iya.
3: Ya pernah nanam itu.
0: Pernah
3: dibawa orang ke daerah Jawa Barat.
0: Dibeli
3: sama orang.
0: Oh gitu, mahal. Oh iya, sempat mahal kan dulu kan?
3: Tadi sempat itu, sempat viral kayak batu akik aja dulu. Soalnya kalau di rumah itu kayak batang nasi-asi. Batang yang buah putih gitu-gitu itu masih ada. Saya malah nanam di rumah itu. Saya bikin bonsai.
0: Sekarang gimana? Koleksinya masih ada nggak bonsainya?
3: Masih, beli nasi-asi itu.
0: Oh, apa? Nasi-nasi?
3: Buah putih-putih itu.
0: Iya, nasi-nasi gitu. Masih ya.
3: Ada buahnya.
0: Kelisut ya.
3: Iya,
0: kelisut. Ya kan, benar enggak kelisut?
3: Iya. Buah arang-arang.
0: Iya, tapi enak tuh kalau udah masak udah hitam-hitam gitu, manis kan, enak gitu ya.
3: Yang itu kayaknya yang langka ini buah
0: bonsai.
3: Buah yang boni itu ya, enggak tahu kan boni.
0: Boni?
3: Buah hitam-hitam itu boni.
0: Oh, buah boni.
3: Bukan boni.
0: Bukan buni, bukan boni.
3: Oh, boni.
0: Boni.
3: Iya, kayak itu bisa itu.
0: Pohon ya?
3: Iya, di rumah teman tapi masih ada soalnya.
0: Boni.
3: Iya, kalau katanya di pagoda juga masih ada itu.
0: Oh iya, tahu ini buah buni.
3: Buni.
0: Iya, iya tahu saya benar. Kalau buah dial atau sisil itu ada nggak? Tahu nggak?
3: Buah apa?
0: Buah dial atau sisil, buah sisil, tahu nggak? Sering dengar nggak? Pernah dengar?
3: Mungkin lain itu kadang-kadang bahasa kampung ini beda-beda kadang-kadang ya. Kalau lihat buahnya saya tahu lah pasti.
0: Oh gitu ya. Banyak pasti ketemu juga lah gitu ya.
3: Banyak juga sih kayak kayu apa ya kayu kapuk gitu kan. Ada kan kayu kapuk. Gitu.
0: Kayu kapuk ada, karena ada desa kapuk kan.
3: Randi gitu kan. Kalau tergantung ya kalau desa itu.
0: Ya. Berarti memang nama-nama desa di Bangka Belitung ini kebanyakan itu dari tanaman khas kita gitu ya.
3: Iya, kayak Merawang itu katanya jenis kayu itu kata Mbak Dian.
0: Iya.
3: Mungkin kalau kembangnya, kalau kenanga itu masih ada sih ya.
0: No, kembang kenanga masih benar. Desanya juga masih ada desa Kenanga. Kenanga atau Kenango? Nah, itu yang jadi permasalahannya kadang-kadang kan.
3: Bahasa Bangkanya sih
0: Kenango. Iya. Tulisannya. Ya, Indonesianya atau Kenanga ya.
3: Nah, Kenanga gitu kan ada.
0: Oke, siap deh. Banyak banget ya pengetahuannya. Boleh baik. Pengen denger lagu apa hari ini?
3: Lagu dari Iwan Fals ya.
0: Iwan Fals yang mana?
3: Tuh yang dari Pak Agadin Tempor semalam itu nggak tahu.
0: Apa judulnya?
3: Iya, kalau judulnya itu seperti mata dewa.
0: Mata dewa seperti mata dewa.
3: Pak Agadin mau request lagu itu nggak tahu judulnya.
0: Oh gitu, iya. Nah,
3: makanya seperti mata dewa judulnya.
0: Oke, nanti saya coba cari ya lagu seperti mata dewanya ya. Bukan manusia setengah dewa.
3: Bukan.
0: Oh, beda lagi. Oh iya. Ya. Baik. Beda
3: itu.
0: Oke.
3: Okay. Manusia setengah dewa itu masalah presiden.
0: Oh, mata dewa ya? Ah,
3: mata dewa.
0: Oh, iya, yang mau didengar ini mata dewa kan?
3: Mata dewa.
0: Oke.
3: Yang kayak Pak Irin berbaring di pasir gitu ya.
0: Iya, baik, siap. Oke, okay, salamnya buat siapa?
3: Buat Pak Jul lagi ya. Nama Maria ya. Berani-berani Pak Jul yang itu di kontes ya. Gaya gak ada itu ya. Paling pala bengkok lihat
0: aku. Iya benar.
3: Juga Pak Irwan tadi ya. Buat ini udah lama. Ini Pak. Pak itu atau Zizi tadi ya.
0: Iya, atau Zizi benar. Kalau
3: kan atau nongol ya.
0: Sering gabung kalau di siang sering gabung.
3: Iya. Biasanya sih dia lompat kata dia.
0: Iya, benar.
3: Semoga sehat aja beratok ya, semoga kakinya gimana
0: gitu kan. Amin, gitu. Amin ya.
3: Buat Pak Azadin juga, buat Pak Leman ya. Buat Panji tadi. Buat Juan, buat Lilia, buat Ayu Rindi. Buat siapa Pak? Agak anjing udah. Buat ini, buat ya Pak Irwan juga. Buat ini sini tadi tuh karena masih semua dia. Janda bolong, janda mertua, lidah siapa, lidah buaya.
0: Oke.
3: Ayah, ujung udah malamnya buat semua aja.
0: Baik. Yuk, terima kasih banyak ya dagang bersama kita ya. Iya.
3: Yuk,
0: makasih ya. Yuk, sama-sama. Kasih kembali. Malam. Baik, mendengar pada satu kita nanti lanjutkan kembali. Tapi saya break dulu ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama pada satu di 96,4 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, mendengar saat ini pukul 22.54 menit waktu Indonesia Barat. Saya cukupkan menemani Anda dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama kita, sudah kasih informasi juga, pengetahuan juga buat kita ya, terkait tanaman khas, pohon khas yang ada di Kepulauan Bangka, Belitung. Semoga bisa menambah pengetahuan kita ya pendengar. Penting sekali kita mengetahui tentunya tanaman endemik Bangka Belitung ya. Dan ketika nanti mungkin ketemu di hutan gitu ya, bisa tahu oh ini tanaman ini ya, sambil tadi mungkin dengar searching langsung, oh ini loh buah puren, ini loh buah buni ya. Nah itu ya, ya pastinya terima kasih banyak buat Anda semua ya, dagang bersama kita di hari ini. Saya pamit menemani Anda, besok kita akan kembali menyapa Anda. Tapi saya belum menutup ya siaran kita, saya akan menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Satu lagu terakhir saya pilihkan untuk Anda, ada Fanny Fabiola, Jangan Salah Menilai. Selamat malam, sampai jumpa.

0: 1.
1: Anda masih bersama Pro 1 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam sajian musik dan juga informasi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Dengar, Anda masih bersama Pro 1. Kami sampaikan untuk Anda, kali ini ada informasi di mana pendengar, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap fenomena El Nino Ekstrim atau El Nino Godzilla. Dan kondisi ini dinilai dapat memicu peningkatan kasus diare, dehidrasi, malnutrisi hingga stunting pada anak. Dan pendengar, resiko terbesar dikatakannya dialami anak usia dini karena metabolisme dan laju pernapasan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Dan kondisi ini membuat anak lebih banyak menghirup udara tercemar serta lebih mudah mengalami dehidrasi saat cuaca panas ekstrim. Begitu mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita malam ini.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1, dan besok kita akan kembali menyapa Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Keluarga, mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu.

rezeki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat Program Masa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Led Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

1. 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa kembali di edisi hari ini, tanggal 20 Mei 2026. Dan terutama untuk pendengar di hari ini, bertepatan dengan Harkitnas juga tentunya, Hari Kebangkitan Nasional. Ya, untuk pendengar, dalam rangkaian Bangka Belitung pagi, kita akan awali kebersamanya dengan Mutiara Pagi untuk Anda, dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami baik lewat telepon maupun juga pesan WhatsApp ya. Selamat pagi yang baru saja beraktivitas kembali di hari ini. Tetap semangat, semoga segala satunya ini bisa berjalan lancar pada hari ini. Dan pendengar, saya akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 12 siang nanti dengan rangkaian Bangka Belitung pagi hingga Bangka Belitung siang. Saat lagi kita akan hadirkan dengan Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu Murattal Quran ke ruang dengar Anda.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Pendengar, di pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Di hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Andas Haji Saful Zuhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustaz dan pendengar, di pagi ini kita akan bahas topik terkait dengan makom Ibrahim ya. Dan untuk pendengar, kita langsung saja akan dengarkan terlebih dahulu yang akan disampaikan Dr. Andas Haji Saiful Zuhri pada pagi hari ini terkait topik kita, dan nanti Anda bisa bergabung. Silakan, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إلى آخره صدق الله العظيم القرآن سورة البقرة آيات 125. Saudaraku rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb kita sudah memberi kemudahan dalam kehidupan kita, diberinya kita berbagai wasilah al-hayah, segala atau segenap fasilitas untuk menunjang agar langkah-langkah keseharian kita dimudahkan dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh Allah. Diberikannya kepada kita manhaj al-hayah, aturan-aturannya, pranata-pranata yang menghubungkan antara tugas-tugas kita dengan aturan-aturan yang ada, sehingga apapun yang kita lakukan tetap pada jalur yang diberikan oleh Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tertujukan kepada junjungan manusia yang agung, contoh yang terbaik dalam kehidupan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur juga di negeri kita sekarang pada hari ini merupakan hari kebangkitan nasional mungkin ya. Yang ini ditandai dengan perkembangan khususnya dalam dunia pendidikan. Ini kita bersyukur bagaimana kita mesti bangkit menjadi lebih bagus, terutama dalam dunia pendidikan kita. Saudaraku rahimakumullah, makom Ibrahim, sebagian kita belum terbayang apa itu makom Ibrahim. Sebagiannya ketika mereka melintasi, saat mereka melakukan tawaf, di situ ada satu tempat yang disebut dengan makom Ibrahim. Pertanyaannya, apakah itu tempat Nabi Ibrahim wafat, atau kalau bahasa kitanya kuburannya, karena sering kita sebut dengan makom, atau tempat perjuangan Nabi Ibrahim menegakkan kakinya, meletakkan kakinya di tempat itu dalam rangka membangun tempat-tempat dasar keimanan kita saat itu. Bagaimana kekuatan keimanan yang beliau tunjukkan karena melaksanakan perintah Allah dalam rangka membangun Ka'bah itu sendiri. Saudaraku rahimakumullah, maka secara kebahasaan makom berarti tempat kaki berpijak. Dan makom Ibrahim ialah batu yang dibawa oleh Ismail alaihi salam. Dan saat melakukan pembangunan Ka'bah yang digunakan untuk berdiri, siapa yang berdiri di situ? Berdiri oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka di atas batu itulah Ibrahim membangun Ka'bah dengan tangan beliau sendiri, yang batu-batuannya dibawakan oleh Ismail alaihi salam. Maka setiap kali bangunan bertambah tinggi, batu tempat Ibrahim berdiri, makam Ibrahim itu pun ikut naik. Nah, begitu lamanya dia berada di tempat itu, berdiri di batu itu membekas. Membekas, makanya di makam Ibrahim atau batu bekas telapak Nabi Ibrahim itu masih utuh sampai sekarang, dan itu diamankan yang tidak jauh daripada Ka'bah itu sendiri. Dan inilah salah satu tempat yang orang sebagiannya ketika melewat di situ rebutan, ada yang ingin sholat. Memang kalau bisa di situ tempat untuk melakukan sholat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kalau mampu, bisa, ambillah tempat itu sebagai kamu untuk melaksanakan sholat, terutama sekali sholat kalau bisa sholat wajib, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, sholat sunat atau sholat sunat mutlak kalau bisa. Tetapi karena memang tempatnya begitu ramai, tempat lintasan orang tawaf, maka kalau ingin sholat di tempat itu begitu susah dan untuk sekarang tidak memungkinkan, berarti tidak perlu dekat itu sholat, jauh dari situ pun tidak apa-apa, di belakang itu dan di belakang dan seterusnya. Inilah disebut dengan makom Ibrahim karena perintah Allah. Perintah Allah, kelebihannya tadi, kalau kita bisa sholat, sholatlah di tempat itu. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Saudaraku, dan batunya adalah batu istimewa, bukan batu biasa. Rasulullah pernah bersabda bahwa Hajar Aswad, kemudian makam Ibrahim itu, kata beliau, adalah batu-batuan berasal dari surga, bukan batuan di sini, batuan-batuan dari surga. Seandainya Allah tidak melenyapkan cahaya keduanya, artinya batu Hajar Aswad maupun batu tempat berpijak Nabi Ibrahim itu, dia sangat terang, tinggi, sangat kuat cahayanya. Seandainya Allah tidak melenyapkan cahaya keduanya, niscaya ia akan menerangi timur dan barat seluruhnya. Sementara dalam riwayat lain, dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan, seandainya bukan karena dosa dan kesalahan anak cucu Adam, maka keduanya mampu menerangi timur dan barat. Artinya begitu mulia makam Ibrahim itu. Dan tempat itu tempat dikabulkannya doa-doa kita juga. Maka ketika berdoa di dekat itu, kalau bisa kita berdoa di sana. Makanya menurut Al-Hasan Al-Basri dan ulama-ulama lainnya, doa di belakang makam Ibrahim itu akan cepat dikabulkan. Saudaraku rahimakumullah, ini yang menjadi keinginan kita juga. Artinya apa inti dari semuanya? Bagaimana kita menguatkan tauhid kita, menguatkan keimanan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tempatnya saja yang disiapkan di sana. Bagaimana kita mendekat, saat kita mendekat tempat itu, lalu apa yang mesti kita lakukan? Ya, mestinya berdoa. Ya, mestinya sholat kalau bisa, karena tempat itu tempat indah. Tetapi saudaraku rahimakumullah, dalam pelaksanaan kita sehari-hari, tidak banyak orang terkadang tidak tahu ketika melakukan tawaf lalu melintasi makam Ibrahim, dia hanya cuek saja, santai saja, seakan-akan tempat itu tidak ada manfaatnya, santai saja. Tetapi ada terlalu berlebihan. Ada ketika mereka melihat makam Ibrahim itu, mereka membentangkan tangannya, membentangkan dan memutar-mutarnya, mengecupnya, seakan-akan makam Ibrahim itu memiliki kekuatan untuk dirinya. Ada yang jadi, ada yang berlebihan, terlalu berlebihan. Ada yang menganggap itu tidak penting. Tetapi agama mengajarkan kita, Rasul mengajarkan, tempat itu tempat yang indah, yang bagus. Tempat itu bagus, perintahkan oleh Allah untuk sholat kalau bisa, untuk berdoa dekat makam Ibrahim itu. Itu yang pokoknya, bukan meratap-ratap. Atau tidak jarang kita ketika sedang melintasi Ka'bah, ketika mendekati makam Ibrahim, kita tidak ada kegiatan apapun, santai saja. Padahal kita diajarkan ketika melewati itu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Itu yang diajarkan kepada kita, bacalah doa itu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Di situ diajarkan kena tempat itu adalah salah satu tempat bagus mustajab kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI dimanapun dapat bergabung dalam acara Mutiara Pagi kita ini, maka kalau kita mengambil bahasa lebih dalam, kalau ada bahasa orang di dalam ilmu tasawuf itu, ada beberapa makom di dalam ilmu tasawuf atau kedudukan yang ditempuh ini sebagai jalan atau sebagai tangga kalau kita ingin menapak lebih tinggi, sebagai jalan atau sebagai tangga menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih dekat dan lebih dekat, dekat dan lebih dekat lagi, mudah dan lebih mudah lagi untuk kita mengenal Allah. Makanya untuk meraih, untuk menapaki sebuah kedudukan, untuk menepati sebuah makom tertentu, tidak mudah. Maka bagi kita diperlukan mujahadah, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh. Ketika kita melakukan tawaf lalu kita berada di dekat makom Ibrahim, kita tahu kelebihannya makom Ibrahim, batu-batu dari surga itu, tempat yang mustajab, sudah lama adanya. Kita harus ada mujahadah, harus sungguh-sungguh di tempat itu, berdoa kalau bisa, sholat kalau bisa, tapi sholatnya agak susah, setidaknya berdoa. Lihat ketika melintasi tempat itu, jangan hanya diam saja. Itu salah satu tempat yang bagus. Yang ini diajarkan tadi kepada kita untuk berdoa di sana. Maka makam, kedudukan atau tangga atau posisi menuju Allah itu ada langkah-langkahnya. Sedikit kalau kita mengambil pendapat Imam Al-Ghazali, langkah-langkah kita supaya dekat menuju makrifat, lebih dekat kepada Allah, taubat. Kita bertobat. Makanya orang-orang sebelum menunaikan ibadah haji, sebelum umroh itu, banyak-banyak kita bertobat atas segala kehilapan-kehilapan kita. Sabar. Ini perjuangan yang berat. Untuk mendapat kedudukan yang bagus itu, kita perlu kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. sabar. Allah sedang kepada orang yang sabar. Kemudian penting, setiap sabar itu dapat menolong segala pekerjaan kita. Sangat penting. Jadi kalau itu sabar itu perlu kita fakir. Fakir itu kita sangat susah, sangat lemah. Karena kita lemah, kita sangat mengharap bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan zuhud kita berusaha untuk menghilangkan pikiran kita hanya untuk dunia saja. Kita melakukan apa ya, tawakal, ya Allah, aku sudah melakukannya, ya Allah. Kita minta mahabbah, kita minta cinta kita kepada Allah, supaya kita dikuatkan rasa dekat kita. Kalau kita dekat, Allah dekat kepada kita. Ini kan langkah menuju sana. Maka ketika kita menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, apalagi sekarang ini orang sedang melakukannya, yo, kejar itu, langkah-langkah itu, jadilah orang yang jangan lupa taubat istighfar, terus jadilah kita di dalam melakukan ibadah itu dengan penuh kesabaran. Kita berharap bantuan Allah, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan sesuatu dari sesuatu yang dapat mengganggu keimanan kita, bertawakal. Kita berharap agar semua kita lakukan, kita ikhlas, Allah ridho. Ini yang pinginnya. Maka kebangkitan, kemantapan keimanan kita, kita tegakkan terus dengan mengikuti langkah-langkahnya. Langkah-langkah mengikuti aturan-aturannya, sehingga kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di negeri kita juga tidak mudah. Kebangkitan bangsa ini juga tidak mudah, sehingga menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang berdaulat. Inilah mungkin yang hari ini nantinya salah satu ketika tanggal 20 Mei di negeri kita juga ada hari kebangkitan nasional itu sendiri. Semoga saudaraku rahimakumullah, kalau demikian mari kita jaga hati kita betul-betul dengan kita memahami betapa pentingnya makom Ibrahim di dalam diri kita. Kita bisa berarti kita ini sebagai penerus. Ketika kita dekat dengan situ, berarti kita juga menerus langkah-langkah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah meletakkan dasar-dasarnya, dasar-dasar keimanan. Kita meneruskan dengan menegakkan kalimat-kalimat tauhid itu sendiri. Karenanya hendaklah kita dekat kepada Allah. Kita ambil contoh, jika ada orang yang berkeinginan, kalau dia tidak punya uang, kita begitu kadang-kadang. Kita dalam diri kita, kalau kita tidak punya uang, seakan kita sudah begitu yakinnya, saya pasti susah karena tidak ada uang. Kalau hakikatnya uang itu yang membuat kita senang, maka berarti hakikatnya juga Tuhannya adalah uang itu sendiri. Kalau kita baru indah, bisa jadi terhormat kita karena kita harus memiliki jabatan. Kalau tidak ada jabatan, kita tidak hormat, tidak dihormati orang, berarti diri kita akan terhina. Berarti itulah Tuhan kita, jabatan itu. Jika kita tidak punya suami, tidak punya istri, kita akan merana, akan susah. Maka Tuhannya dianggap sama, itulah Tuhannya. Jika pangkat, jabatan, harta itu akan membuat, itulah sumber kebahagiaan kita. Berarti kalau tidak ada harta, kita akan susah. Itu juga kita menuhankan harta itu. Kebahagiaan, kesuksesan itu tidak diukur dengan apapun. Karena orang yang susah, terkadang orang tidak banyak harta juga, dia begitu bahagia. Tidak punya jabatan tinggi, dia juga bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia merasa apapun yang ia dapati itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu yang kita lakukan, maka insyaallah bagaimanapun perjuangan beratnya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu sendiri dengan anaknya membangun Ka'bah, tetapi kebahagiaannya yang luar biasa sehingga ketika selesai membangun Ka'bah itu dia wa'il yarfu Ibrahimul qawaid bani Ismail, dia minta Rabbana taqabbal minna, ya Tuhanku terimalah segala amal-amal kami. Disebutnya doanya taqabbal minna innaka antas samiul alim, karena engkau maha mendengar lagi maha melihat. Maka setiap apapun yang kita lakukan, jangan lupa kita berdoa kepada Allah dalam bentuk penyerahan diri kita, kita bertawakal lalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah langkah orang indah, orang beriman, orang yang berhasil. Terima kasih Allah alam bisawab.
1: Baik, Ustaz dan pendengar di manapun Anda berada, kita undang untuk Anda ingin bergabung bersama kami di layanan telepon kita, tentunya di 0717 94301, dan juga di 0811 717 9111, terkait topik kita di makam Ibrahim yang telah disampaikan Ustaz Saiful Zuhri. Nah, kemudian Ustaz, terkait dengan makam Ibrahim ini, sebenarnya bagaimana makam Ibrahim ini mencerminkan perjuangan tauhid Nabi Ibrahim dalam membangun Ka'bah, Ustaz?
2: Ini yang sungguh luar biasanya. Makanya Allah mengisahkan, Allah memberitahu kepada kita di dalam Al-Quran itu. Kita tahu itu makam Ibrahim karena Allah yang memberitahukannya kepada kita. Kita tidak tahu beritanya, tapi Allah abadikan. Di mana Allah abadikan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal bait masabatan linnasi wa amna. Ingatlah kata Allah, ketika kami menjadikan rumah itu, Allah artinya menjadikan rumah itu, rumah itu tempat itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Itu masabatan linnas, tempat berkumpul manusia, tempat berkumpul manusia yang paling banyak di situ. Wa amna, tempatnya di samping berkumpul manusia banyak. Coba kita lihat nanti kalau misalnya kalau kita putar televisi, mungkin TV, atau kita putar video, atau ada mungkin di YouTube. Dibuat kita lihat bagaimana orang berkumpul di tempat itu, manusia, apalagi orang yang melaksanakannya, yang kita hanya nonton saja kebingungan bagaimana caranya. Tempat itu segian banyaknya orang berdempet-dempetan, 2 juta lebih, 3 juta orang rebutan masuk ke dalam tempat itu, dan semakin semuanya semakin ingin dekat dengan makam Ibrahim, ingin dekat Ka'bah, tempat itu. Tapi kata Allah, wa amna, tempatnya paling aman. Siapa yang masuk ke situ tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi berantem, tidak akan terjadi cekcok, tidak akan jadi pembunuhan. Kalau masing-masing kita membawa hati yang penuh dengan tauhid, membawa hati yang penuh dengan keimanan, membawa hati yang sama-sama ingin mencari keridhaan Allah. Itu ingat, luruskan hati kita saat itu kemana yang kita tuju. Kalau kita tuju memang dalam rangka mendekatkan diri kita, memantapkan iman kita di situ, maka tempat itu menjadi amna, menjadi aman. Karena dia aman, kata Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Tempat itu bagus, aman, maka salah satunya ambillah tempatnya makam Ibrahim itu sebagai tempat kamu sholat. Itu sholat malahan, bukan hanya berdoa saja, sholat di sana kalau bisa. Ya. Tapi ketika penuh ya cukup berdoa. Dan ada.
1: Ya silakan, tadi ada telepon ya. Sebelum dilanjut Ustaz Saiful Zuhri. Ya. silakan untuk pendengar yang mau bergabung. Mungkin dilanjut dulu Ustaz. Nah, ini ada teleponnya Ustaz. Kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Sabihis ya ini.
2: Ya. Suara spesial.
1: Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi saya ingin bertanya sedikit tentang apa ini penerus dari Nabi Ibrahim tadi sebagai makomnya. Nah, jadi bagaimana Pak Haji? Kadangkala benar juga ada kata Pak Haji tadi. Kita misalnya apa menunaikan ibadah umroh, apalagi ibadah haji besar ini kan. Kadang-kadang melintas di makam Ibrahim tadi hanya seolah-olah tidak mengindah sekalipun. Ah, apalagi misalnya untuk berdoa. Jadi kalau kita ini sebenarnya apa yang kata Pak Haji tadi, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena harta benda. Jadi kita apa ini sebagai mentauhidkan diri kita hanya kepada Allah. Nah, cuma itu Pak Haji pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya, makasih. Ini kan satu peringatan, satu pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad memberitahu bahwa makom Ibrahim kemudian Hajar Aswad itu, dua hal itu bahannya bukan bahan biasa, bukan bahan material yang ada di bumi, itu material-material surga, begitu indahnya. Jadi cuma kena begitu banyak masalah yang dihadapi manusia, tadinya bercahaya, bercahaya tempatnya indah, tapi banyak dosa-dosa kita karena dosa orang-orang tidak percaya kepada Allah, syirik dulunya. Makam Ibrahim sempat juga begitu lamanya menghilang, air zam-zam itu dari semenjak wafatnya Nabi Ismail alaihissalam itu hilang dari kepermukaan, ribuan tahun air zam-zam itu tidak ada, baru di zaman kakeknya Abdul Muthalib, maaf nama, di zaman kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib baru ketemu. Batu makam Ibrahim juga begitu, begitu lama kena banyak dosa mereka. Jadi seperti itu, padahal itu batu mulia. Makanya ketika tauhid bangkit kembali, Rasulullah sudah membetulkan tauhid yang selama ini tempat itu, tempat itu tempat orang haji juga, orang-orang Arab itu, orang-orang Arab yang orang-orang yang tidak percaya kepada orang kafir, sering kita sebut juga, mereka juga melakukan tawaf juga di tempat itu, di tempat, hanya di dalam, di kelilingnya itu penuh dengan patung-patung yang dibuat. Sekarang ketika terjadi Fathul Mekah di tahun 7 Hijriah, Rasulullah pergi ke Mekah, kemudian tahun 8 Hijriahnya Rasul pergi lagi untuk membebaskan Mekah itu. Bebaslah saat itu, tidak lagi Tuhan-Tuhan yang dibuat itu di atas Ka'bah, di sekelilingnya ada makam Ibrahim, semuanya dihilangkan. Saat itu dari musyrik, orang-orang menyembah selain daripada Allah, menjadi mukmin. Masyarakatnya berubah keyakinannya dari percaya kepada patung-patung, sekarang menjadi percaya kepada si pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Percaya kepada pemilik makam Ibrahim, percaya kepada pemilik Hajar Aswad, dan semuanya percaya kepada pemilik Ka'bah. Berarti iman mereka dari musyrik, dari tadinya maaf, dari musyrik menjadi iman tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan informasi, turunlah salah satu surat dalam Al-Qur'an tadi, itu surat Al-Baqarah ayat 125. yang menyampaikan wattahidu mim maqami Ibrahim musalla, ambillah tempat makam Ibrahim itu sebagai tempat kamu salat. Nah, disitulah kita berarti ketika kita mengambil tempat itu berarti kita mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Baik, ya, kita terima makasih. Kembali Ustaz di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum.
4: Oh,
1: jadi. Iya. Iya. Halo. Baik, ini putus-putus suaranya. Mungkin bisa di
4: kurang bagus.
1: Ah.
4: Halo.
1: Halo.
4: Ya, ya, halo.
1: Dengan siapa ini?
4: Ya. Dari Bandung, saya lagi sakit, Bang Haris, suaranya beda tuh kan.
1: Oh, Kang Ahmad Irwan. Oh,
2: iya.
4: Sakit, tapi tetap mutimuti rapi lima semangat.
1: Masya Allah. Ya, semoga cepat sembuh ini.
4: Saya juga seperti itu. Kalau doanya dari Pak Ustadz kemarin, terima kasih atas doanya.
2: Amin, amin.
4: Nah, saya masih sekarang masih dalam keadaan lemas, Pak Ustadz.
2: Iya.
4: Bertanya kalau tak tentang masalah tadi kan percaya kepada banyak-banyak yang kan banyak di antaranya. Terus terhadap misalkan Batu Hari yang kurang mengatakan begini begitu, itu kan umat Islam juga. Nah, apakah musik seperti itu diampuni, diampuni dosa atau tidak, Pak? Percaya kepada benda yang katakanlah dianggap sakti, pokoknya. Nah kan, tidak ada kausul sama yang Allah SWT aja yang paling ini kan. Ini seperti itu dan ya. Mungkin itu pengusaha yang saya tanyakan, mohon maaf nih Bang Haris sih.
1: Baik, baik.
4: Agak putus-putus karena saya ini masih dalam kondisi belum stabil, masih lemas ya kan. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Ustaz, pertanyaannya bagaimana orang yang percaya pada benda-benda yang diyakini memiliki apa kayak kesaktian misalkan batu atau apa gitu Ustaz.
2: Iya. Iya. Hanya dua dalam hati kita, kalau tidak musyrik artinya orang menyembah memiliki kepercayaan, memiliki rasa, memiliki kekuatan selain daripada Allah. Yang kedua, iman atau tauhid. Nabi Ibrahim kemudian membawa tauhid itu, meletakkan dasar-dasarnya, dia membawa kalimat tauhid. Di mana diajarkan untuk memantapkan lebih mantap lagi, ya ketika kita berada di tanah suci tadi untuk menegakkan tauhid itu kena ada di sana. Tapi pada waktu itu juga banyak orang yang musyrik, yang percaya bermacam-macam tadi. Maka kalau Allah ini ada ya,
1: kita angkat dulu Ustaz.
2: Oh iya iya boleh. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kalmin, Pak.
1: Pak Kalmin, Air Bulin ya.
2: Air Bulin ya.
1: Silakan Pak Kalmin.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya ini mau nanya, Pak. Mungkin saya maaf ya, mungkin kurang pengetahuan juga ini. Untuk masalah puasa Zulhijjah, boleh nggak kita puasa misalnya satu, cuma 9, misalnya satu Zulhijjah sama 9 Zulhijjah, ataupun dari 1 sampai 9, ini mana yang paling bagus sekali Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya makasih, mungkin saya tambahkan dulu ya yang Mas Ahmad Irwan tadi, artinya sangat iman akan mendatangkan, menyelamatkan kita. Tetapi syirik ini yang luar biasa. Ketika kita melakukan syirik, berarti begitu amal-amal apapun yang kita lakukan, dia sudah akan apa, hancur, sirna. Sebab syirik itu merupakan kezoliman yang sangat besar. Syirik dosa-dosa yang paling besar. Syirik, syirik akbar itu menghapuskan pahala seluruh amal kebajikan. Kalau dia sudah tidak beramal lagi, apalagi yang akan kita banggakan. Maka di akhiratnya tidak ada lagi. Inilah yang kita syirik tidak diampun bila sampai terbawa mati. Kita meminta sesuatu selain daripada Allah, ada kekuatan yang lain kita anggap. Kalau kita tidak bertobat kepada Allah sampai kita mendekati nantinya, maka di akhirat tidak ada ampunan bagi kita. Maka begitu bahayanya. Bahayanya syirik. Karena sekarang makom Ibrahim salah satu untuk memantapkan keimanan kita, kita ikut jejak Nabi Ibrahim, sehingga insya Allah dengan mengikuti jejak Nabi Ibrahim memantapkan keimanan kita, maka kita akan aman, akan selamat insya Allah ya Pak Ahmad Irwan. Kembali kepada Pak Kalmin, puasa Zulhijjah. Nah, ketika memasuki puasa Zulhijjah, hari ini sudah memasuki tanggal 2 Zulhijjah ya Pak Kalmin ada. Nah, dianjurkan bagi orang-orang ini, dianjurkan bagi orang-orang yang ingin berkorban nantinya. Berkorban berarti kita menyelih korban itu, inna a'tayna kal kautsar, kami sudah memberi kamu nikmat yang banyak, kata Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka jangan lupa nikmat yang banyak itu, jangan sampai kita tidak sholat lagi, kita disuruh sholat. Kemudian wanhar, berkorbanlah kamu. Berkorban dalam arti udiyah, menjemlih binatang korban yang kita lakukan pada hari nahar, pada hari tanggal 10 dan hari-hari tasyrik, maka disebut berkorban. Kalau tidak dilakukan pada hari nahar, hari penyembelihan, tanggal 10 Zulhijjah itu hari, hanya hari penyembelihan bahasa kita an-nahar itu. Kemudian hari tasyrik 11, 12 dan 13 sampai waktu asar nanti, itulah waktu-waktu kita berkorban, maka berkorbanlah pada waktu-waktu itu. Lalu bagaimana puasanya? Untuk orang yang berkorban dianjurkan, disunahkan ya, dianjurkan nantinya dari mulai tanggal 1 sampai memotong nanti, tidak perlu memotong kuku, memotong rambut, dianjurkan tidak perlu, itu sunah hukumnya artinya. Tapi tiba-tiba kita tetap sudah motong kuku, sudah motong rambut, tapi kita berkorban, bagaimana? Boleh tak? Ya kan, kelebihannya siapa mengikuti aturan tidak itu, tidak memotong rambut, memotong kuku, masa insya Allah kelebihan padilahnya dapat. Tetapi kalaupun kita sudah memotong kuku, tetap motong kuku, motong rambut, sadak korban tetap sah. Sebab itu bukan syarat dilakukan ya, 1 sampai 9. Atau kita baru puasanya tanggal 9 nanti, tanggal 9 hari tarawiyah, atau puasa hari Arafah nantinya tanggal 9-nya Pak Kalmin, boleh dilakukan. Hanya tadi memang sesuatu yang dianjurkan, bila dikerjakan kan kita dapat pahala tambahan sunnahnya. Tetapi kalaupun tidak kita kerjakan itu, kita ingin motong saja berkorban tapi tidak puasa, sah juga, karena itu bukan syarat berkorban, hanya pahala. Karena jalannya sudah ada yang rusak, tidak kita ikuti, berarti ada pahala yang tidak kita peroleh. Itu ya, saja. Ya, makasih Pak Kang. Itu mungkin tanya beliau tadi ya.
1: Di belakangnya Ustaz, kita terima kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Sabis.
1: Pak Zul. Pak Zul, iya, Bang Zul Faizar.
2: Bang Zul, ya. Bang Zul, ya.
1: Silakan, Bang.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nah, ini Pak Haji ya, alangkah mudahnya Nabi Ibrahim memberikan kita suatu makom yang besar, yang tinggi lah. Betul. Untuk ini, untuk kehidupan kita, untuk ketujuan kita kepada Allah. Tapi ya itu, banyak manusia yang kadang-kadang yang lalai, masih di sana, kadang masih bermain-main di depan makom itu, karena dia tidak mengindahkan sama sekali dengan makom yang telah ditetapkan oleh Nabi Ibrahim itu. Nah, inilah Pak Haji, kadang-kadang apa tuh, kita sendiri nggak paham bahwa kita akan menyusahkan kita sendiri atau menghinakan diri kita sendiri di hadapan hal-hal yang besar itu. Nah, emang Mekah ini Pak Haji, saya pernah baca juga dulu, memang banyak penghinaan terhadap ini, terhadap Bapak ini, terhadap Ka'bah ya. Nah, terutama dulu pernah waktu ini saya pernah baca juga tuh, orang itu tawaf itu bertelanjang di Ka'bah itu Pak Haji. Sampai aduh, luar biasa ya dak. Jadi penghinaan mereka terhadap tauhid kita orang Islam ini. Jadi kemudian apa tuh, Azhar Aswad itu juga pernah dicolong orang, dicuri.
2: Betul.
6: Dan sebagainya tuh Pak Haji ya. Jadi kita yang orang Islam ini, alangkah susahnya kalau kita tidak mengambil apa tuh itiba dari ini, dari apa penyampaian para nabi ini, doa di situ yang mustajab dan sebagainya tidak di ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang berangkat haji ini. Tapi mudah-mudahanlah mereka akan sadar ke situ dan mereka berdoa dan mereka mencapai makom yang tinggilah terhadap Allah itu sehingga tauhid mereka terjaga betul kepada Allah. Ini mohon pencerahannya Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zulfaizar. Ini ada di WhatsApp juga, Ustaz.
2: Oh iya.
1: Ya tapi ini sedang mengetik, nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum Pak Haji. Ini mau bertanya, saya dari keluarga Tionghoa masuk Islam, ikut suami. Nah ini masih berlanjut ya, silakan nanti di. Nah ini apa hukumnya? Saya mau niat untuk berkorban di tanah milik orang tua yang dari keluarga Tionghoa. Nah mungkin itu inti pertamanya, Ustaz.
2: Ya. Tempat ini dia.
1: Tanah di ya? Tanah di kontrak begitu. Ini dari ibu siapa mungkin bisa dikasih nama ya. Dia bertanya bahwa dia keluarga Tionghoa masuk Islam ikut suami. Apa hukumnya ketika ingin niat berkorban di tanah milik orang tua yang dari keluarga Tionghoa itu tanah di kontrak. Terima kasih.
2: Ya terima kasih. Pak Zul, begitulah beratnya perjuangan Nabi Ibrahim dulunya saat membangun Ka'bah. Berdua tidak banyak yang lainnya di tanah yang gersang saat itu, tetapi dia lakukan dengan sempurna dalam rangka menegakkan sendi-sendi keimanan dari orang menyembah patung-patung saat itu menjadi penyembah tauhid, menjadi orang bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia membangun itu, Allah tegaskan lagi. Tadi kami bacakan dari Al-Baqarah ayat 125. Wattahidu min maqam Ibrahim musalla. Ambillah tempat makam Ibrahim itu salah satunya untuk kamu sholat. Untuk sholat di situ. Ya mungkin kalau sekarang sholatnya sudah berat Pak Zul. Anu Bung Zul. Tetapi berdoakan tidak berat. Makanya ketika kita melintas itu berdoalah di depan itu. Berdoalah, bahkan salah satu doanya sudah diabadikan dalam Al-Quran tu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Ya Tuhanku, kata kita, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Betul kan masukkan dalam diriku agar segala kebenaran itu kita masuk ke dalam diri kita. Wa akhrijni mukhraja sidqi. Kita minta, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Kayak kita nih pingin lah jadi orang-orang jadi pemimpin nantinya bisa menjadi penolong seperti Nabi Ibrahim itu, minta doa di situ walaupun terkadang banyak juga, terkadang ya Allah kita sedih lewat saja melongo, lewat sebesar Ka'bah itu hanya nonton saja melongo, tidak ada doa sama sekali. Ini sayang sekali sehingga Allah menyebutkan berikutnya, wa idna ila Ibrahim wa Ismail antohiro baitalit ta'ifina wal akifina warukai sujud. Nah di tempat itu lagi diuraikan oleh Allah lagi, yo ambil tempat itu nantinya bagus, karena tempat itu yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, jaga tempat itu antohiro, bersihkanlah tempat itu antohiro baitalit ta'ifin, rumah ini untuk orang-orang yang tawab, wal akifin orang-orang mau iktikaf, waruk untuk orang yang ruku, wasujud untuk orang yang sujud. Yo jaga itu tugas kita, berarti dengan berdoa, dengan menjaga keyakinan kita agar tidak rusak di situ. Mungkin itu singkatnya ya Pak Zul. Dulunya orang bertelanjang, orang-orang kafir tuh diluruskan oleh Rasulullah. Dulunya banyak tuan-tuan digantung, sekarang diluruskan oleh Rasulullah, dibuang yang jelek-jeleknya, ambil yang bagus-bagus, masya Allah. Ini harus kita jaga. Kembali kepada ibu, saya ingin berkorban. Salah satunya fasholli li rabbika wanhar. Kamu sudah mendapat nikmat yang banyak, alhamdulillah ibu. Lalu kalau ada rezeki berkorbanlah, berilah. Artinya kalau kita berkorban berarti kita menyembelih udiyah atau binatang korban. Udiyah itu nantinya untuk apa? Setelah kita berkorban, niatkan kita berniat untuk apa? Ada makanannya. fa idza wajabat junubuha, jika kita berkorban lalu kalau korbannya sudah mati, sudah mati disembelih berkorban, maka supaya mendapat kebajikan nantinya, fakulu minha, makanlah daging korban itu, makanlah oleh ibu-ibu yang berkorban nantinya, boleh makan dari ibu maksimal sepertiga giliran kita. Nah, untuk nyebar agamanya, untuk siarnya, bantulah antar sesama untuk sosialnya, wa'at imul qani awal mu'tar, yang lainnya daging korban tadi bantulah, berilah kepada orang-orang, kawan-kawan kita, tetangga kita, kemudian yang miskin, orang-orang yang memang dia itu miskin, dia meminta-minta, minta juga daging korban setelah disembelih, atau mereka tidak meminta-minta, kita tahu dia itu susah, tapi ada juga orang yang malu meminta, kita kasih, baik orang yang meminta-minta, wa'at imul qani awal mu'tar. Lalu tadinya ibu sembelih misal di tempat di mana tempat keluarga ibu yang lama dulunya, ini juga dalam rangka membantu mensiarkan agama, membagi daging korbannya, bagi lagi kepada yang lainnya, kepada yang susah, yang tidak susah, dalam rangka siar. Sebab wal budna ja'alna halakum min sya'airillah, daging-daging korban yang kita potong itu tujuan utamanya dalam rangka syiar agama Allah. Kita mensyiarkan agama Allah dengan kita berkorban, kita berbagi hewan korbannya, insya Allah syiarnya, semaraknya berkorban itu dalam rangka menyebut nama Allah hadir, muncul di sana. Kemudian la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanalhu taqwa minkum. Kalau darahnya, daging-daging korban yang kamu sembelih, darah-darah yang mancar itu tidak akan membuat apa-apa kalau dagingnya tidak kita bagi. Dan karena kalau tidak ketakutan, kalau tidak takwa kita kepada Allah, tidak ada hasilnya. Artinya kita memotong itu dalam rangka karena Allah, maka kita akan menjadi orang yang dicatat, menjadi orang yang takwa. Berarti syiar dan takwa itu harus menyatu dalam ibadah korban yang akan ibu potong deh, akan dipotong, dibagi daging-dagingnya. Demikian mungkin yang ditanya tadi ya, ya ibu. Ya, makasih ibu ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz, dan tentunya sekaligus ya mengakhiri kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Semoga bermanfaat. Ustadz, terima kasih Ustadz.
2: Sama-sama.
1: Insyaallah ya, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan dengan Warta Berita Daerah ke ruang dengar Anda.

Radio Republik Indonesia Sungai Lia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Bangka menyoroti pentingnya pembangunan SDM dalam dialog kebangsaan. Tren kenaikan harga timah di Bangka Belitung dinilai hanya bersifat sementara. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, pemerintah Kabupaten Bangka menyoroti pentingnya pembangunan SDM dalam dialog kebangsaan. Berikut laporan Retna Gusari.
1: Maka saya pikir tepatlah kalau perguruan tinggi ini mengundang anak SMA, kita berikan motivasi.
2: Institut Sains dan Bisnis ISB Atman Luhur menggelar dialog kebangsaan bertema bela negara, generasi muda sebagai agen perubahan berkarakter, melek digital dan inovatif dalam menjaga stabilitas nasional menuju Indonesia emas. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Wakapolda Bangka Belitung Brigjen Pol Muri Miranda, dan Wakil Bupati Bangka Syahbudin. Ketika membuka dialog kebangsaan, Bupati Bangka Ferry Insani menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai investasi utama bagi masa depan daerah maupun bangsa. Menurutnya, generasi muda saat ini harus mempersiapkan diri dengan pendidikan dan kemampuan yang memadai agar mampu bersaing di tengah perkembangan zaman. Ia menjelaskan lulusan SMA memiliki banyak pilihan untuk melanjutkan pendidikan, baik ke perguruan tinggi umum maupun sekolah kedinasan. Namun jumlah pelajar yang melanjutkan ke sekolah kedinasan maupun pendidikan pemerintahan masih relatif kecil.
1: Ada sekelompok yang memang ini nggak mau kemana-mana, Pak. Ini kuliah kagak mau karena berbagai faktor. Ada yang memang kerja juga mau, memang kerjanya ya kadang-kadang juga pernikahan dini. Bangka Belitung ini pernikahan dininya tinggi, Pak, nomor 4 se-Indonesia dulu. Nggak tahu ya. Dan tapi itu nggak baik lah, karena sekarang menikah itu nggak boleh di bawah 19 tahun.
2: Ferry juga menyinggung persoalan pernikahan dini yang pernah menjadi perhatian di Bangka Belitung. Ia mengatakan daerah ini sempat menempati peringkat tinggi secara nasional dalam kasus pernikahan usia dini. Karena itu ia mengajak para pelajar lebih serius dalam menempuh pendidikan dan mempersiapkan masa depan dengan baik. Menurut Ferry, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan motivasi kepada generasi muda agar memiliki karakter yang baik, wawasan kebangsaan, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan digital. Ia pun memberikan apresiasi ISB Atman Luhur yang telah menghadirkan para pelajar dalam dialog kebangsaan tersebut. Kegiatan dinilai menjadi langkah positif dalam membentuk generasi muda yang berkarakter inovatif dan memiliki semangat bela negara menuju Indonesia emas. Sementara peserta dari SMA YPK Kenanga Vienna menyambut baik adanya kegiatan dialog kebangsaan yang digelar ISB dalam upaya memberikan pembekalan diri bagi generasi penerus menyongsong masa depan.
3: Ya, menurut saya ini cukup berguna sih, Kak, untuk menambah wawasan. Kayak jadi tentang perubahan inovasi kan untuk ya. Kalau saya mungkin belum pernah sih.
4: Jadi baru pertama nih.
3: Iya, harapannya dengan kegiatan ini sih mungkin kita bisa lebih tahu lah gimana tentang ya tentang kebangsaan, biar bagaimana kita bisa mengabdi untuk bangsa.
2: Vianna berharap kegiatan dialog seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin sebagai kontrol dan memotivasi generasi muda agar lebih siap untuk menghadapi kehidupan ke depan yang lebih baik. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait memaknai Hari Kebangkitan Nasional yang berhasil dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman.
5: Menurut saya

0: hari kebangkitan nasional sekarang itu bukan kayak zaman dulu yang mengangkat senjata, tapi lebih ke kayak momen ini kan bentar lagi mau Idul Adha, jadi pemuda-pemuda itu bisa memaknai hari kebangkitan nasional ini dengan cara mungkin ikut berpartisipasi dalam acara kurban di daerahnya masing-masing.
1: Kalau buat saya sebagai seorang ibu, hari kebangkitan nasional itu maknanya lebih ke membangun kesadaran ke anak-anak saya sih soal pendidikan mereka. Jadi sebagai orang tua, kita ibu nih punya tanggung jawab untuk nanemin semangat belajar supaya membangun rasa ingin tahunya mereka, mereka bisa disiplin dan juga punya karakter yang baik sejak dini. Jadi karena prinsip saya anak-anak itu generasi penerus ya yang nantinya pasti menentukan arah bangsa ke depan. Jadi hari kebangkitan itu bukan cuma soal ngenang perjuangan para pendahulu, tapi juga tentang gimana kita harus terus mendampingi, mendidik, dan juga mempersiapkan anak-anak kita supaya tumbuh jadi pribadi yang cerdas, berakhlak, juga nantinya mampu membawa Indonesia jadi lebih maju.
2: Ya, memperingati hari kebangkitan nasional tentunya untuk anak muda sekarang pastinya kita memang belum angkat senjata ya gitu. Walaupun situasi global sendiri memanas yang mungkin nantinya kalau misalnya jangan sampai lah ya, sampai perang ke dunia ketiga itu mungkin mau tidak mau kita harus ikut berpartisipasi dalam membela kedaulatan negara kita tentunya gitu ya. Sehingga anak muda nggak hanya dibutuhkan untuk angkat senjata, tapi juga intelektualitasnya dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan negara agar tidak direndahkan dan tidak dibodohi oleh mungkin bisa dibilang orang lain lah seperti itu, atau orang-orang asing.
3: Makna bagi saya dan saya sebagai ASN, hari kebangkitan nasional itu ya maknanya sebagai dorongan untuk terus berinovasi, berkarya, dan berani bersuara membawa perubahan positif. Apalagi gitu kan, ditekankan kalau ASN itu kan punya core values ASN, yaitu berakhlak kan. Nilai-nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu salah satu makna kebangkitan nasional bagi ASN gitu kan. Ini pandangan menurut saya, karena sebagai ASN itu kita harus melayani masyarakat umum yang di situ untuk memang kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara terkait dengan berlangsungnya kegiatan dialog kebangsaan yang digelar Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur untuk generasi muda pelajar SMA di Kabupaten Bangka bersama Ratna Gusari.
5: Baik, pendengar, di mana dialog kebangsaan yang digelar Institut Sains dan Bisnis ISB Atma Luhur menjadi salah satu upaya membangkitkan semangat generasi muda agar lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Melalui tema bela negara generasi muda sebagai agen perubahan berkarakter, melek digital dan inovatif dalam menjaga stabilitas nasional menuju Indonesia emas. Kegiatan menghadirkan ruang edukasi dan motivasi bagi para pelajar untuk memperkuat wawasan kebangsaan, karakter, serta kemampuan beradaptasi di era digital. Nah, seperti apa untuk tujuan yang digelar kegiatan ini? Kita bersama Ketua Panitia Pelaksana, ada Pak Sapul.
6: Kita itu menjalankan kegiatan dialog kebangsaan. Ini tujuannya apa?
7: Ya, tujuan dialog ini adalah kita memberikan peluang lah gitu kepada adik-adik kita generasi muda. Artinya kan dengan perkembangan teknologi sekarang, tentunya mereka tuh harus bersemangat. Kemudian mereka harus beretika, ya harus kreatif. Apalagi di zaman digital sekarang ini sangat luar biasa. Itu terbentang gitu kesempatan kebesaran mereka ya kan untuk berubah atau sebagai agen perubahan. Karena kita tahu bahwa generasi muda ini adalah merupakan agen perubahan gitu ya, untuk menyongsong generasi emas di tahun 2024 nanti ya, seperti itu.
6: Tapi kalau Bapak melihat di generasi muda ini penggunaan dunia digitalnya seperti apa, Pak? Udah berjalan optimal belum?
7: Ya, saya rasa ini seiring ya. Karena memang penggunaan digital ini memang sangat pesat sekali, sehingga generasi muda juga harus bisa menyesuaikan gitu ya, harus bisa melihat ya antara positif dan negatifnya. Karena apa? Karena memang kita tahu bahwa teknologi digital ini bisa berperan sebagai senjata ya yang ke arah positif juga yang ke arah negatif. Apabila digunakan ya teknologi digital ini dengan hal-hal yang positif, ini sangat luar biasa. Saya bilang tadi terbentang gitu kan kesempatan generasi muda untuk bisa menyongsong masa depannya seperti itu. Begitu juga dengan negatif gitu ya. Itu sangat sangat ini ya kita.
6: Pak, ini dialog tentang kebangsaan gitu tadi yang disampaikan oleh beberapa pejabat. Ya. Banyak dari ini apa ya tingkat pengamanan gitu, Polri, TNI. Ini kenapa Pak kita hadirkan narasumber itu?
7: Ya, kita menghadirkan narasumber ini adalah sebenarnya lintas apa ya? Lintas sektor atau perlu lintas dari lintas pemuda gitu ya. Artinya kita undang narasumber ini yang bisa memberikan inspirasi bukan hanya misalnya di digital saja, tetapi juga ke bagian Kaptipmas, misalnya ke bagian keamanan lainnya, begitu juga di bidang akademik. Ya, jadi memang kolaborasi ini saya rasa sangat sangat penting ya. Jadi maka kita hadirkan narasumber yang beraneka ragam untuk menyamakan satu persepsi bahwa ya generasi muda ini adalah merupakan suatu agen perubahan nanti ke depannya seperti itu.
6: Pak, ini pesertanya para?
7: Ya, pesertanya ini adalah anak-anak atau pelajar dari SMA, SMK se-Kabupaten Bangka. Kemarin kita mengundang lewat Capdin atau Dinas Pendidikan, ada 23 sekolah ya yang ada di Kabupaten Bangka untuk bisa peran aktif atau untuk bisa melaksanakan ini dialog pada siang hari ini.
6: Pak, dari kegiatan ini apa nih Pak yang diinginkan? Ini kan mereka nggak semuanya nih, tapi ya, perwakilan aja ya.
7: Perwakilan.
6: Sekolah SMA.
7: Perwakilan.
6: Ini apa nih Pak? Setelah dari sini nanti.
7: Setelah di sini nanti kita berharap bahwa ya generasi-generasi muda tentunya pelajar ini agar supaya bisa berubah gitu ya, bisa berubah untuk hal-hal yang nyata. Iya, karena tadi kita dengar dari banyak narasumber ya, beberapa narasumber yang tentunya memberikan semangat ya kepada anak-anak kita ini. Itu harapan kita sebenarnya. Jadi memang mereka itu selepas dari dialog ini, mereka bisa melakukan satu aksi-aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari.
5: Mendengar demikian bincang singkat kita bersama Ketua Pelaksana Kegiatan Dialog Kebangsaan Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur, Pak Saprul. Selamat pagi, sampai jumpa.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, tren kenaikan harga timah di Bangka Belitung dinilai hanya bersifat sementara. Debi Nirwandi melaporkan.
8: Harga tinggi ini biasanya nggak selamanya, apalagi perang. Perang ini kan...
9: Gejolak geopolitik global dinilai menjadi faktor utama yang mendongkrak kenaikan harga komoditas saat ini, termasuk timah. Kendati demikian, tren kenaikan harga komoditas tersebut diprediksi bersifat sementara atau temporary. Direktur Utama Jakarta Futures Exchange atau JFX Yazid Kancasurya mengatakan para pelaku usaha di dalam negeri yang telah mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB serta siap melakukan ekspor untuk segera memanfaatkan momentum harga tinggi ini. Yazid menjelaskan lonjakan harga komoditas global belakangan ini sangat dipengaruhi oleh eskalasi konflik di wilayah strategis seperti situasi di Selat Hormuz yang menghambat distribusi minyak mentah dunia. Saat ini sekitar 95% total produksi timah Indonesia dialokasikan untuk pasar ekspor. China masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi timah Indonesia karena masifnya pertumbuhan industri elektronik dan pabrik kendaraan listrik.
8: Harga tinggi ini biasanya nggak selamanya, apalagi perang. Perang ini kan kita udah dengar perang udah ada waktu dia dengan yang operasi apa nih? Jackhammer. Pertama Epic Fury itu kan dia berdasarkan izin dari ininya cuma dapat 60 hari kan, karena dianggap bukan perang, serangan aja.
10: Iya, serangan aja ya.
8: Iya, terus sledgehammer. Yang berikutnya sledgehammer itu juga cuma 60 hari baru minggu lalu kan.
10: Iya.
8: Ya, maksud saya dengan kesementaraan ini kan ujung-ujungnya perang ini harusnya sih berakhir gitu enggak.
9: Sementara Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Babel mencatat nilai ekspor Provinsi Bangka Belitung pada Maret 2026 sebesar 211,30 juta US dollar, naik sebesar 2,88% dibandingkan Maret 2025. Ekspor pada Maret 2026 mencapai 197,31 juta US dollar jika dibandingkan tahun sebelumnya pada Maret 2025, nilai ekspor timah 179,72 juta US dollar atau naik sebesar 9,79%. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
4: Pemkab Belitung menggelar gerakan pangan murah, tekan harga dan stabilisasi pasokan jelang Idul Adha. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
10: Mengadakan gerakan pangan murah dan pasarkan.
11: Pemerintah Kabupaten Belitung kembali menggelar gerakan pangan murah GPM jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Nasional Tanjung Pandan pada Selasa 19 Mei 2026 sebagai upaya menekan kenaikan harga dan menjaga stabilitas pasokan pangan di masyarakat. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan di KPP Belitung, Eni Sulistiyowati mengatakan, kegiatan tersebut digelar DKPP Belitung bekerjasama dengan Bulog, distributor, petani, serta kelompok tani. GPM juga dirangkaikan dengan pasar tani yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Ia menyebut jumlah komoditas dijual lebih murah dibandingkan harga pasar, seperti cabai rawit yang dijual Rp60.000 per kilogram, sementara di pasar mencapai Rp90.000 per kilogramnya.
10: Mengadakan gerakan pangan murah dan pasar tani dalam rangka untuk menjaga stabilisasi harga dan juga untuk menjaga pasokan pangan kita agar tetap tersedia dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, pada hari ini kami menyediakan berbagai pangan pokok masyarakat yang dibutuhkan dalam melaksanakan Idul Adha berupa beras SPHP, beras premium seperti permata, sawah hijau, dan juga beras premium lainnya.
11: Menurut Eni pada kegiatan ini tersedia beras SPHP, beras premium seperti permata dan sawah hijau, telur, daging ayam, daging kerbau beku, minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, hingga hasil pertanian lokal dari petani Belitung. Ia menambahkan GPM hanya digelar satu hari, namun dalam setahun biasanya dilaksanakan hingga beberapa kali terutama pada momen hari besar keagamaan nasional. Sementara itu, pedagang bahan pangan Juniarti mengatakan harga komoditas yang dijual di GPM dibuat lebih murah agar masyarakat terbantu. Ia menjual kentang dan tomat seharga Rp20.000 per kilogram, lebih rendah dari harga pasar yang biasanya Rp22.000 per kilogramnya.
12: Turun, aku turun ya ini. Kenapa? Ya biar kita istilahnya dapat langganan. Udah tuh kan kalau kita berdagang mahal, kita ini sulit. Ketahuan, apalagi kita cuma bertiga, berempat, ketahuan. Oh, di sini mahal. Kalau kita murah kan, kesini esok aja.
11: Terpisah, warga Belitung Yanti mengaku terbantu dengan adanya GPM karena harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasar. Membeli beras permata seharga Rp77.000 per kemasan 5 kg serta gandum Rp11.500 per kilogramnya.
13: Beras permata kan gandum. Harganya ini Rp77.000, gandumnya Rp11.500, sekitar Rp81.82 lah. Gandumnya sekitar Rp14.15 lah. Ya, mending lah. Lama-lama, Bu.
14: Kalau ada mau beli apa lagi, cabai, bawang?
13: Mungkin lah, insya Allah. Kalau ada uangnya, ada. Kalau ada uangnya, tidak apa-apa.
11: Pemkab Belitung menilai kegiatan GPM menjadi langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga pangan serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan kajian perubahan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok guna mengedepankan sanksi yang lebih proporsional dan sesuai bagi para pelanggar. Bustomi Ahmad melaporkan.
15: Yang masuk akal gitu loh. Tidak ada cuma gara-gara rokok 6 bulan, tidak mungkin lah 3 bulan.
16: Pemerintah Kabupaten Bangka akan melakukan kajian perubahan peraturan daerah atau Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, KTR. Perubahan tersebut guna mengedepankan sanksi yang lebih proporsional dan sesuai bagi para pelanggar. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Perda Satpol PP Kabupaten Bangka, Indra Tayusaka mengatakan, kajian pembahasan perubahan perda ini akan dilakukan bersama pihak terkait, salah satunya Dinas Kesehatan, guna menciptakan sanksi yang lebih berkeadilan dan bersifat edukasi.
15: Untuk pelaksanaan yang lebih di tataran aplikatifnya nanti, kita memang harus merubah perda kita dulu. Karena di perda kita ini hukumannya masih agak kurang pas gitu ya menurut kami ya.
16: Ia menjelaskan dalam Perda nomor 11 tahun 2014, sanksi bagi para pelanggar kawasan tanpa rokok adalah pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda administratif maksimal sebesar 50 juta. Pihaknya akan melakukan studi banding di kabupaten kota atau provinsi luar terkait penerapannya yang lebih proporsional dan bersifat edukasi. Senada Wakil Bupati Bangka Sabudin mengatakan, penerapan kawasan tanpa rokok sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan generasi sehat dan produktif.
17: Saya berharap kita semua dapat meningkatkan pemahaman, memperkuat koordinasi, dan membangun komitmen bersama dalam mengimplementasikan kawasan tanpa rokok serta mensosialisasikan kebijakan ini serta menjadi teladan bagi penerapannya di lingkungan masing-masing.
16: Selain itu, kata Sabudin, maraknya peredaran rokok ilegal menjadi persoalan serius dan perlu ditangani bersama agar tidak merugikan negara dari sisi penerimaan, juga membahayakan masyarakat karena tidak terjamin kualitas dan keamanannya. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat pelaksanaan program bantuan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kemandirian ekonomi, perlindungan sosial, dan kualitas hidup warga. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Tarsani, mengatakan program ini dirancang sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya program ini juga tidak hanya sekedar bantuan, tetapi investasi sosial untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan sejahtera. Selain itu, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung juga memperluas perlindungan sosial melalui pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pendamping sosial perlindungan ini yang menyasar pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, dan pelopor perdamaian. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Perusahaan bursa berjangka menggelar media masterclass membahas transaksi timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
18: Presentasi memberikan paling enggak secara umum IFSU apa bergerak di pertimbangan ini.
19: Perusahaan Bursa Berjangka Jakarta Future Exchange menggelar media masterclass bagi jurnalis atau media di Bangka Belitung dengan tema Kupas Tuntas Transaksi Timah di JFX yang berlangsung di Pangkal Pinang pada Selasa kemarin. Direktur Utama JFX Yazid Kenca Surya mengatakan akan terkait hubungannya dengan JFX khususnya mengenai timah agar bisa selaras dan sesuai dengan visi misi JFX. Ia berharap nantinya media dalam memberitakan khususnya industri timah ini jauh lebih tepat sasaran melalui media masterclass yang digelar perdana ini.
18: Presentasi memberikan paling enggak secara umum JFX itu apa, bergerak di pertimbangan ini, sejarahnya bagaimana dan kemampuannya bagaimana, dan juga mungkin lebih agak sedikit ke teknis, mekanismenya gimana sih. Jadi rekan-rekan media sudah tahu mekanismenya, jadi saya harapkan mungkin nanti dalam memberitakan khususnya industri timah ini jauh lebih tepat sasaran. Jadi
19: sementara Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Pangkal Pinang Hendra mengatakan materi-materi penulisan ekonomi tidak semuanya memahami khususnya untuk pasar timah itu seperti apa. Melalui masterclass ini diharapkan jurnalis memahami terkait teori maupun praktek terkait bursa timah tersebut.
20: Khususnya untuk pasar timah itu seperti apa, selama ini kita hanya tahu dengar saja bagaimana teorinya, prakteknya secara langsung kawan-kawan di sini ya tidak semuanya memahami ya. Kalau menulis berita timah atau harga timah sudah hampir tahu semua ya. Cuman untuk transaksinya bagaimana kita nggak memahami ya. Mungkin ini kegiatan ini ya sangat-sangat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya sih berharap nanti bisa ada interaksi bagaimana melakukan transaksi timah khususnya di Bangka Belitung.
19: Hendra menambahkan kegiatan ini penting bagi media untuk memahami bagaimana transaksi bursa timah tersebut. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwandi, RRI.

0: SMP Negeri 2 Sungai Let mulai melakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
1: Ya nantinya siapa tahu nanti ada kawan-kawannya atau adik-adiknya yang mau melanjutkan ke SMP Negeri 2.
2: SMP Negeri 2 Sungai Liat mulai melakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kepala SMP Negeri 2 Sungai Liat Margono mengungkapkan sosialisasi tahap pertama dilakukan kepada semua warga sekolah. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi ke sekolah dasar dan masyarakat.
1: Ya, warga sekolah secara keseluruhan, baik itu pada guru, TU, termasuk anak-anak juga disampaikan. Biar nantinya siapa tahu nanti ada kawan-kawannya atau adik-adiknya yang mau melanjutkan ke SMP Negeri 2.
2: Margono menambahkan pihak sekolah akan memanfaatkan berbagai platform seperti website, media sosial, dan grup WhatsApp. Selain itu, SMP Negeri 2 Sungai Liat juga akan melakukan sosialisasi ke sekolah dasar. SMP Negeri 2 Sungai Liat juga akan membuka layanan informasi di sekolah. Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Vini Awilia, menjelaskan SPMB tahun ajaran 2026-2027 sama seperti tahun ajaran sebelumnya melalui 4 jalur utama, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. Hanya saja yang membedakan pada SPMB tahun ajaran 2026-2027, pendaftaran dibagi dengan 2 sesi. Pendaftaran sesi pertama khusus untuk jalur afirmasi dan prestasi yang akan dibuka pada 2 hingga 5 Juni 2026. Selanjutnya, pendaftaran sesi kedua jalur domisili dan mutasi akan dibuka pada 15 hingga 19 Juni 2026. Sedangkan untuk penetapan siswa akan diumumkan pada 1 Juli 2026.
3: Tahap yang pertama afirmasi dan prestasi, yang kedua domisili sama mutasi. Itu untuk memudahkan masyarakat ketika dia tidak lolos di afirmasi dan prestasi, dia bisa bersiap untuk daftar lagi di domisili misalnya dan mutasi.
2: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, tentunya kita akan hadirkan masih dengan lagu-lagu penyemangat ya, lagu di Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei. Karena ini menjadi momentum untuk membangkitkan semangat persatuan, kemandirian, dan kemajuan bangsa Indonesia pada 2026. Dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa dari tema ini untuk pendengar di Hari Kebangkitan Nasional. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas, tetap semangat ya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu dengan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu penyemangat ya, nasionalisme untuk Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Lewat Bangka Belitung.

0: Mendengar seperti apa pendapat Ketua Asprof PSSI Bangka Belitung Mintra Jaya terkait Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

Beberapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Oke, dari Saikoji, ayo bangkit Indonesia. Pendengar, berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-118, ya, dikutip dari Pedoman Identitas Visual Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Tema tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya, yaitu tema tadi, ya, jaga tunas bangsa dan demi kedaulatan negara, bahwa pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa. Tema ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat kebangkitan menuju Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan juga siap menghadapi tantangan global. Kemudian, logo di Kebangkitan Nasional 2026 ini dirancang dengan pendekatan digital dan futuristik, ya, di mana desain tersebut mencerminkan semangat, inovasi, kemajuan teknologi, serta nilai nasionalisme yang menjadi fondasi masa depan Indonesia. Elemen angka 118 pada logo menunjukkan usia peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini. Angka tersebut dipadukan dengan simbol elang yang melambangkan kekuatan, keberanian, kewibawaan, dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pendengar, terdapat unsur tunas atau daun yang merepresentasikan harapan, pertumbuhan, regenerasi, dan masa depan bangsa yang terus berkembang. Sementara warna biru pada logo melambangkan kepercayaan, persatuan, kemajuan, dan perkembangan teknologi. Dalam konteks modern, tantangan nasional tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan wilayah, tetapi juga menyangkut kedaulatan informasi dan transformasi digital. Karena itu, semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 menekankan pentingnya inovasi dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini juga menjadi ajakan bagi generasi muda, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas serta literasi teknologi. Pemuda dipandang sebagai motor penggerak pembangunan, sekaligus penerus nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia. Itu dia, pendengar, ya, jadi ada makna tema dan logo Hari Kebangkitan Nasional 2026, dan itu untuk Anda. Jadi ada makna tersendiri yang membuat kita itu harus tetap semangat begitu, ya, menjaga persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia yang kita cintai. Dan pendengar, sesaat lagi nanti pada pukul 7 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Baik pendengar, selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat kita langsung saja akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat